0: Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau Dudika untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi, model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
3: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiway menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
4: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Heron Fopan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
2: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
1: Tapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
5: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala

0: tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
1: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
0: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
2: Lintas sektor seperti dari perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
0: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ano Kusuma melaporkan.
3: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Melato menyampaikan laporan selengkapnya.
4: Kan tinggal bupati selalu was modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
5: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indra Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indra mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staff, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
6: Jadi sama, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Dan secara terus kemudian terjadi kas suap-menyuap.
7: Lumayan, gak bisa kas suap.
6: Direktur mesti tidak harus tetap.
5: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada 2 posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
4: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
5: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
3: Kita berada Beralih ke informasi lainnya, terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman, meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang, melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
10: pemerintah mengklaim GDP, kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty, yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
9: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
10: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026, atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
11: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan bersama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
10: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
12: Yang jadi tarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
10: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara.
12: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
3: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
13: Saya Marafri dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu, lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
8: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang yang di pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas, menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita, apa, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18 ribu ya kalau nggak salah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan, posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor TV 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

pagi ini Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Ada yang lagi bahagia nih ya, untuk negara Spanyol yang berhasil menjadi juara dunia 2026. Dan tentu untuk para pendukungnya juga, gak percuma memang begadang ya. Bisa melihat Spanyol mengangkat trofi Piala Dunia. Dan satu-satunya gol yang memang dihasilkan dalam pertandingan tersebut itu berasal dari tendangan seorang Ferran Torres, pendengar ya. Nah, kalau ada yang bilang kalau Piala Dunia itu bukan sekedar siapa yang mencetak gol, tapi siapa yang paling sabar menunggu momen. Dan itulah yang memang diperlihatkan Spanyol di final Piala Dunia 2026 kali ini, pendengar. Menghadapi juara bertahan Argentina di New York, New Jersey Stadium, La Furia Roja ini tampil dominan sejak peluit awal dibunyikan. Namun satu nama yang membuat Spanyol frustasi selama lebih dari 100 menit adalah Emiliano Dibu Martinez ya. Penjaga gawang Argentina itu tampil wow, macam tembok. Dengan belasan penyelamatan yang membuat gawangnya tetap aman. Lamine Yamal, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, sampai Pedri silih berganti mengancam. Berkali-kali Spanyol juga membangun serangan yang indah, tapi selalu mentok di tangan Martinez. Bahkan hingga 90 menit berakhir, skor masih tetap kacamata alias 0-0, pendengar. Nah, di sisi lain Argentina juga harus menghadapi cobaan yang tidak ringan. Dua bek tengah utama mereka mengalami cedera dan harus ditarik keluar. Belum lagi Enzo Fernandez yang harus menerima kartu kuning kedua di penghujung laga, sehingga La Albi Celeste harus bermain dengan 10 pemain pada babak tambahan waktu. Dan ketika pertandingan tampak akan menuju adu penalti, akhirnya momen yang ditunggu itu datang. Menit ke-106, Nico Williams menyundul bola hasil umpan dari Pedro Porro ke depan gawang. Lalu ada Ferran Torres yang baru masuk sebagai pemain pengganti, langsung menyambar bola dengan sepakan keras ke sudut atas gawang. Memang Ferran Torres ini ya super sub. Dan akhirnya gol ya, stadion pun bergemuruh. Spanyol bisa memecah kebuntuan. Jadi gol tunggal dari Ferran Torres inilah yang memastikan kemenangan 1-0, sekaligus mengantar Spanyol meraih gelar juara dunia mereka dalam sejarah keikutsertaan di Piala Dunia. Dan menariknya, seperti saat menjuarai Piala Dunia 2010, Spanyol kembali memastikan kemenangan melalui gol di babak perpanjangan waktu. Dan mereka juga mengawinkan gelar dengan juara Euro gitu ya. Jadi 2010 lalu mereka berstatus sebagai juara dunia, tapi sebelumnya di 2008 mereka sudah jadi juara Euro. Nah, sekarang juga sama, di 2024 lalu mereka juara Euro, sekarang juara dunia gitu ya. Nah, final ini juga menghadirkan banyak catatan bersejarah. Spanyol ini mencatat rekor sebagai juara dengan hanya kebobolan 1 gol di sepanjang turnamen. Pelatih Luis de la Fuente juga menjadi pelatih tertua yang sukses membawa timnya menjadi juara dunia di usia 65 tahun. Sementara Lionel Messi kembali menorehkan sejarah sebagai pemain tertua di lapangan yang tampil di final Piala Dunia dan menjadi pemain kedua yang pernah tampil di 3 partai final. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku bangga dengan generasi emas sepak bola Spanyol. Menurutnya, tim ini bukan hanya dipenuhi pemain berbakat, tapi juga sebuah keluarga yang saling mendukung. Ia bahkan merasa Spanyol sebenarnya sudah pantas menang lebih cepat jika saja Emiliano Martinez tidak tampil begitu hebat di bawah mister gawang Argentina. Jadi memang dalam sepak bola kita tuh jadi memetik hal sederhana, pendengar ya. Mendominasi permainan memang penting, tapi butuh juga kesabaran untuk menunggu satu peluang yang tepat, seringkali menjadi pembeda antara hampir juara dan benar-benar menjadi juara dunia. Dan tahun ini 2026, dunia kembali menyambut Spanyol sebagai raja sepak bola dunia.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

9 hari perjalanan di Piala Dunia 2026, pendengar. Ada satu nama yang selalu mencatatkan namanya di papan skor, yaitu pemain asal Prancis Kylian Mbappe. Dan memang di Piala Dunia 2026, penyerang Prancis ini kembali membuktikannya bahwa dia akan selalu konsisten, gitu ya. Meski gagal membawa Le Bleu ke partai final, tapi Mbappe tetap pulang dengan sebuah pencapaian yang tidak bisa dianggap biasa loh. Jadi dia ini sukses mempertahankan gelar sepatu emas sebagai pencetak gol terbanyak di turnamen, sama seperti yang ia raih di Qatar pada tahun 2022. Nah, total untuk tahun ini Mbappe mengkoleksi 10 gol dan 4 asis sepanjang turnamen di Amerika Utara, di Kanada, Amerika Serikat, dan juga di Meksiko, pendengar. 2 gol terakhir ia cetak saat Prancis menghadapi Inggris dalam perebutan tempat ketiga. Meski timnya kalah dalam laga penuh drama dengan skor 6-4, tapi 2 gol itu cukup memastikan tidak ada pemain lain yang mampu mengejarnya. Jadi hanya Mbappe lah satu-satunya. Yang menarik, perebutan gelar top skor ini berlangsung sengit hingga penghujung turnamen. Lionel Messi sempat beberapa kali bergantian memimpin daftar pencetak gol bersama Mbappe, namun sang mega bintang Argentina ini akhirnya menutup Piala Dunia dengan 8 gol. Sementara Mbappe melesat hingga angka 10 ya. Nah, kalau melihat perjalanan Mbappe selama turnamen, memang rasanya pantas ya kalau ia banyak dipuja juga kemampuannya. Karena Mbappe sendiri mencetak gol hampir di setiap fase, mulai dari babak grup, babak gugur, perempat final, sampai perebutan tempat ketiga. Jadi konsistensinya betul-betul menjadi salah satu cerita terbesar di Piala Dunia 2026. Hebatnya lagi, torehan itu membuat Mbappe kini resmi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Sebuah pencapaian yang hebat sekali nih untuk pemain yang baru berusia 27 tahun. Karirnya di panggung terbesar sepak bola dunia seolah belum menunjukkan tanda-tanda melambat. Namun yang membuat banyak orang kagum bukan hanya soal jumlah golnya, tapi juga sikapnya di turnamen setelah turnamen ini berakhir. Mbappe mengaku bangga meraih sepatu emas, tapi ia mengatakan bahwa penghargaan individu tidak bisa menggantikan kesempatan bermain di final. Karena baginya, membawa Prancis bertarung memperebutkan trofi Piala Dunia tetap jauh lebih berarti daripada menjadi top skor. Dan ucapan itu juga diamini oleh pelatih Prancis Didier Deschamps, ya. Di mana sang pelatih memuji Mbappe bukan hanya sebagai pemain yang luar biasa, tapi juga sebagai kapten yang mampu memberi contoh, baik itu di dalam maupun di luar lapangan. Dan menurut Deschamps, ya, kepemimpinan Mbappe ini menjadi salah satu kekuatan terbesar Prancis di sepanjang turnamen. Ya, dengan trofi sepatu emas ini tentunya membuktikan bahwa Kylian Mbappe adalah salah satu penyerang terbaik yang pernah menghiasi panggung Piala Dunia.

0: Selaku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul The Martian karya Andy Weir, ditulis tahun 2011, mengikuti kisah menegangkan Mark Watney, seorang astronot yang secara tidak sengaja tertinggal sendirian di Mars setelah badai dahsyat memaksa timnya melakukan evakuasi. Seluruh kru mengira Mark tewas, padahal ia masih hidup, namun terdampar di planet tandus tanpa bantuan dengan persediaan yang sangat terbatas. Dengan kecerdasan sebagai botanis dan insinyur, Mark menggunakan humor, sains, dan kreativitas untuk bertahan hidup. Ia menemukan cara menanam kentang di Mars, mengubah hidrogen menjadi air, memperbaiki komunikasi, hingga memodifikasi alat dan kendaraan peninggalan misi sebelumnya. Setiap hari adalah perjuangan antara hidup dan mati, dengan perhitungan sains yang kadang ajaib, kadang berbahaya. Di bumi, NASA akhirnya menyadari bahwa Mark masih hidup. Pemerintah, ilmuwan, dan seluruh dunia pun bersatu dalam upaya penyelamatan paling ambisius dalam sejarah manusia. Sementara itu, kru Eris Free, yang merupakan tim asli Mark, harus memutuskan apakah mereka akan kembali ke Mars dalam misi berbahaya demi menyelamatkan rekan yang mereka tinggalkan. The Martian adalah kisah ketahanan manusia, kecerdikan, dan harapan. Novel ini tidak hanya menghibur dengan humor khas Mark Watney, tetapi juga menunjukkan bahwa sains bisa menjadi alat bertahan hidup dan kemanusiaan bisa melampaui jarak puluhan juta kilometer.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini, Pro 1 RRI.

0: Sobat RRI, di saat dunia semakin bergantung pada gawai, internet, dan teknologi digital, ada satu komunitas masyarakat di Indonesia yang justru memilih hidup tanpa listrik, tanpa ponsel, bahkan tanpa alas kaki. Mereka adalah suku Baduy. Mengapa mereka menolak modernitas? Dan apa makna di balik pilihan hidup tersebut? Hari ini kita bahas di segmen Sekarang Anda Tahu. Suku Baduy adalah masyarakat adat yang tinggal di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Banten. Mereka menyebut diri mereka Urang Kanekes. Suku Baduy terbagi menjadi dua kelompok utama, Baduy Dalam dan Baduy Luar. Baduy Dalam hidup dengan aturan adat yang paling ketat, sementara Baduy Luar menjadi penyangga antara Baduy Dalam dan dunia luar. Bagi mereka, adat bukan sekedar tradisi, melainkan hukum kehidupan yang diwariskan turun-temurun. Penolakan terhadap modernitas bukan berarti suku Baduy anti kemajuan. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk ketaatan terhadap amanat leluhur. Mereka memegang prinsip hidupi kuku, yaitu aturan adat yang mengajarkan keseimbangan antara manusia dan alam. Karena itulah, Baduy Dalam menolak listrik, kendaraan, teknologi digital, bahkan pakaian modern. Semua dilakukan agar alam tidak rusak dan kehidupan tetap berjalan selaras dengan tatanan semesta. Bagi suku Baduy, perubahan berlebihan dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan hidup. Dalam keseharian, masyarakat Baduy hidup dari bertani, berladang, dan menenun. Mereka berjalan kaki kemanapun, menggunakan pakaian sederhana berwarna putih atau hitam. Rumah mereka dibangun tanpa paku, menggunakan bahan alami dari alam sekitar. Semua aktivitas dilakukan tanpa merusak lingkungan. Menariknya, mereka tidak mengenal konsep eksploitasi alam. Hutan dijaga, sungai dilindungi, dan tanah diperlakukan sebagai sumber kehidupan, bukan objek ekonomi. Di tengah arus globalisasi, Baduy Luar mulai bersentuhan dengan dunia luar. Sebagian di antara mereka mengenal pendidikan formal, bahkan teknologi sederhana. Namun, Baduy Dalam tetap teguh menjaga batas. Wilayah mereka dilindungi aturan adat dan tidak semua orang boleh masuk. Pilihan hidup ini bukan bentuk penolakan terhadap dunia, melainkan cara menjaga identitas dan kearifan lokal. Sobat RRI, di saat dunia bergerak cepat, suku Baduy mengajarkan arti menahan diri, hidup secukupnya, dan menjaga alam dengan penuh tanggung jawab. Di tengah zaman digital, mereka mengingatkan kita bahwa kemajuan sejati bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang keseimbangan dan keberlanjutan. Suku Baduy memilih berjalan pelan agar alam tetap terjaga dan adat tetap hidup. Sebuah pilihan yang sederhana, namun penuh makna. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, masih bersama Marisa yang menemani Anda di rangkaian Bogor pagi ini. Berbagai program tentunya sudah hadir dari jam 5 dan sekarang jam 8:15. Saatnya untuk kita bergeser ke Asta Cita Dialog ya. Dan untuk pagi ini saya akan bersama ibu-ibu cantik ya, ada kakak cantik juga yang akan berbincang-bincang bersama kita terkait dengan pelestarian batik Jawa Barat di Bogor, pendengar. Dari canting ke peradaban, pemberdayaan kaum muda untuk melestarikan batik Jawa Barat di Bogor. Nah, tentu ini akan jadi perbincangan yang menarik. Anda juga bisa bergabung di 081-5x4200 untuk WhatsApp kami atau juga di telepon 02-5183-12450. Dan saya di studio sudah bersama beberapa narasumber, ada 3 tepatnya ya. Yang pertama, saya sapa dulu, salam hormat untuk Ibu Sandy Dede Yusuf, Ketua Umum Yayasan Batik Jawa Barat. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Menembus kemacetan, perjalanan setelah banyak nobar di mana-mana, gimana Bu?
1: Betul sekali, pagi ini setelah subuh rupanya jalanan macet sekali di Jakarta. Jadi begitu keluar, semua bubaran nobar, macetnya luar biasa. Dan alhamdulillah saya sampai di sini jadi lebih awal, karena saya antisipasi keluar dari rumah tuh di Jakarta luar biasa macetnya.
0: Oke, hari Senin lagi ya Bu ya?
1: Betul sekali, Senin dan nobar seperti kayak malam minggu tuh macetnya, subuh-subuh.
0: Bapak nobar juga Bu?
1: Nobar, tapi di rumah aja berdua saya.
0: Baik, terima kasih Ibu sudah hadir meluangkan waktu ke Prosatu RR Bogor. Kemudian saya sapa juga yang kedua, ada Ibu Sri Ratna Handayani, founder Batik Handayani tentunya, sesuai dengan namanya ya Bu ya. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Menuju Pangrango 34, gimana Bu?
2: Lancar.
0: Lancar ya?
2: Hanya 600 meter dari gerai saya.
0: Dekat ya Bu ya, di arah Bogor Baru. Iya. Oke, okay. Baik, terima kasih. Kemudian juga ada saya ini panggilnya Kak Esther aja ya.
3: Boleh Teteh.
0: Teteh, oh Teteh aja ya, biar Sunda banget iya. Gitu ya. Oke, okay. Teteh Esther Lita Widianing Tias, Teteh Esther Mojang Kota Bogor 2025. Silahkan menyapa para pendengar juga.
3: Oke, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Saya Esther dari Mojang Jajaka Kota Bogor.
0: Baik. Tinggal di mana?
3: Di Bogor kebetulan. Di daerah Bogor Timur.
0: Bogor Timur.
3: Iya. Iya.
0: Pagi hari ini hektik.
3: Cukup ramai. Tadi ngelihat beberapa titik juga macet. Jadi khawatir terlambat tadi ke sini. Jadi tetap harus berangkat agak lebih pagi memang.
0: Tapi untungnya tepat waktu.
3: Untungnya
0: ya?
3: Tepat waktu.
0: Baik. Tentunya ketiga narasumber saya yang cantik-cantik ini akan membahas tadi mengenai batik gitu ya. Dan pendengar, ketika kita mendengar kata batik, mungkin yang langsung terbayang tuh adalah tentunya kain bermotif indah yang dikenakan saat acara resmi. Padahal sebetulnya di balik setiap goresan dari alat canting ya, ini bisa tersimpan sejarah, filosofi, identitas budaya, bahkan cerita tentang perjalanan sebuah bangsa. Dan di zaman sekarang, tantangan untuk mempertahankan batik sebagai warisan budaya juga harus digencarkan gitu ya, apalagi untuk generasi muda. Tentunya harus diteruskan supaya bangga menggunakan, mempelajari, bahkan mengembangkan batik agar tetap hidup dan lestari di masa depan ya. Jadi kita akan langsung untuk tanya-tanya ketiga narasumber kita. Yang pertama tentunya Ibu Sandy terlebih dahulu, terkait dengan batik yang juga bisa jadi produk fashion seperti yang Ibu kenakan sekarang ya Bu ya.
1: Betul sekali.
0: Berwarna merah. Boleh dijelaskan kalau dari outfit yang Ibu pakai hari ini apa Bu?
1: Oke, terima kasih. Dan hari ini saya mengenakan
0: wastra ya Bu ya.
1: Ini adalah cape. Jadi model itu, fashion itu bisa apa saja. Ada yang outer, ada yang blazer gitu. Kebetulan ini adalah cape gitu ya. Tapi motif batiknya motif produksi orang membatik. Jadi di dalam kain batik itu kita bisa menuangkan motif apa saja. Nah, dalam kesempatan ini juga saya ingin mensosialisasikan tentang batik, bahwa batik itu adalah sebuah metode atau teknik di mana menggunakan lilin atau malam panas sebagai alat perintang warna. Jadi kalau tidak menggunakan lilin panas atau malam panas sebagai alat perintang warna, itu kita tidak bisa katakan batik. Jadi batik itu bukan sebuah motif ya, motif yang ruwet-ruwet, tetapi motifnya tuh batik boleh apa saja. Yang penting adalah tekniknya dan bukan merupakan sablonan. Jadi bukan merupakan print ya. Kalau printing itu adalah bukan batik, tetapi tekstil yang bermotif batik. Nah, dalam kesempatan ini saya memakai cape ini bermotif orang sedang melakukan proses pembatikan. Kenapa? Kita biar bisa melihat orang-orang melakukan proses pembatikan. Jadi batik fashion yang saya gunakan agak besar, agak lebar seperti cape. Mm-hmm. Supaya terlihat prosesnya dari awal sampai akhir seperti apa gitu ya. Nah, itulah salah satu kreativitas dari pengembangan desain. Pengembangan desain dan juga pewarnaan. Nanti ada lagi setelah itu juga ada pewarna alam atau pewarnaan kimia. Jadi banyak sekali sebenarnya dalam sehelai kain batik itu yang berkontribusi di baliknya atau di belakangnya, mulai dari yang memintal benangnya, terus menenun, kemudian jadi mulai dibatik, direng-reng dulu gitu kan, dicap dulu, terus nanti di lorot gitu kan, dijemur, dan panjang prosesnya banyak sekali, yang ada yang mencanting, ada yang cap, ada yang tulis, ada yang kombinasi cap dan tulis batiknya. Jadi multiply effect-nya itu di balik sehelai kain batik itu sangat luar biasa. Kalau kita membeli kain batik, itu berarti kita sudah membantu beberapa orang di balik itu untuk kesejahteraan hidupnya dan keluarganya.
0: Baik. Dan di Jawa Barat juga ternyata sentra batik itu sudah tersebar ya, Bu ya?
1: Betul sekali. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit ya, Yayasan Batik Jawa Barat ini berdiri pada tanggal 8 Agustus tahun 2008. Jadi udah ulang tahun nih, sebentar lagi ke-19. Dan alhamdulillah saya masih dipercaya sebagai ketua umumnya. Dan bersama dengan teman-teman pengurus, ada yang perajin, pengusaha batik, tentunya anggota kami semua perajin batik di Jawa Barat ya, di 27 kota kabupaten. Silakan bergabung dengan kami kalau yang belum bergabung, karena nanti kita akan bisa berikan pembinaan, pelatihan sampai dengan promosi dan juga sistem pengolahan limbahnya. Jadi kami ini pada tahun 2008 melakukan database ke seluruh Jawa Barat. Ternyata hanya ada 5 daerah pembatikan lama. Berikut dengan koperasinya. Jadi ada di wilayah Pantura, yaitu Cirebon dan Indramayu. Dan di wilayah Priangan ada Garut, Tasik, dan Ciamis. Tetapi Ciamis saat itu koperasinya sudah beralih fungsi, dan perajin batiknya juga sudah tidak ada lagi, karena tergempur dengan masuknya printing dari luar negeri ya. Nah, oleh itu kami memulai lagi untuk melatih beberapa komunitas pembatik lagi di Ciamis sehingga mereka mau berproduksi lagi. Kemudian setelah itu kami melakukan pembinaan ke beberapa kota kabupaten baru untuk mencari kelompok-kelompok yang berminat untuk menjadi perajin atau wirausaha batik. Nah, kemudian kita latih mulai dari hulu sampai dengan hilir. Bagaimana permodalannya? Karena kami juga memberikan akses permodalan kepada perbankan melalui KUR, ataupun juga kita melatih mereka agar bagaimana sih supaya bisa bankable, bisa mengakses ke perbankan. Dan kami juga melakukan peminjaman dana bergulir dari yayasan. Kemudian setelah itu pengenalan dan pemberian bantuan bahan baku seperti canting, seperti malam, kompor gas, pengganti dari minyak tanah. Karena pada tahun 2009 itu kan UNESCO menetapkan bahwa batik sebagai warisan budaya dunia tak benda dari Indonesia. Itu hadir ibu negara bekerja sama dengan Yayasan Batik Jawa Barat ingin bertemu dengan para perajin dari 27 kota kabupaten. Lalu kita di Cirebon acaranya, dan ibu negara, ibu almarhumah Ani Yudhoyono, itu mengajak teman-teman dari Jakarta, ada yang dari ibu-ibu sikip, dari pengusaha dan sebagainya, melihat pembatikan yang ada di Jawa Barat yang kita kumpulkan di Cirebon. Jadi saat itu kita sudah mulai melatih di beberapa daerah pembatikan baru, termasuk Bogor, Depok, Bekasi, Cianjur ya, sampai Kerawang, Sumedang, Subang, Pangandaran, bahkan wilayah pesisir selatan, Pelabuhan Ratu, sampai ke Banjar perbatasan. Semua memiliki motif kearifan lokal yang berbeda. Dan saat itu almarhumah Ibu Ani menyampaikan bahwa ini adalah kompor tugas untuk perajin batik yang didesain khusus yang diberikan kepada YBJB untuk didistribusikan ke seluruh perajin yang ada di Jawa Barat. Nah, itu salah satu bentuk pemberian bantuan alat. Kemudian teknik produksi. Nah, kami juga melatih teknik produksinya, batik cap seperti apa, batik tulis bagaimana, kemudian nanti bagaimana pewarnaannya dengan pewarna kimia, pewarnaan alam, itu juga kami berikan pelatihan. Jadi masing-masing perajin ada perbedaannya, tidak sama satu perajin dengan yang lainnya apa yang dibutuhkan. Mungkin yang dibutuhkan ini adalah pewarnaan atau pengembangan desainnya dari kearifan lokal yang ada, biasanya kita lombakan. Ya, sama di Jawa Barat atau YBJB bekerja sama dengan kabupaten kota, bupati wali kota beserta Dekranasda setempat untuk melombakan motif daerah tersebut. Jadi bisa diikuti masyarakat, pelajar atau siapapun juga yang mau mengangkat kearifan lokal, bisa menjadi desain batik yang akan nanti menjadi juara, lalu dinobatkan sebagai batik motif dari kabupaten atau kota tersebut. Biasanya nanti dijadikan seragam PNS gitu ya, ataupun sekolah-sekolah, dan diproduksi oleh perajin batik di kabupaten kota tersebut. Jadi benar-benar diproduksi oleh putra daerah. Kemudian setelah itu kita juga memberikan bantuan promosi pada akhirnya melalui pameran-pameran, tidak hanya di kabupaten kota, provinsi Jawa Barat di Bandung ataupun di nasional bahkan internasional. Jadi bentuk ini adalah untuk kemajuan batik Jawa Barat atau kesejahteraan para perajinnya juga pada akhirnya, tetapi pelestarian tetap kita lakukan dan edukasi dalam bentuk pembuatan buku-buku batik. Jadi sudah ada beberapa buku saku yang isinya motif-motif batik, panduan untuk berbelanja masyarakat. Batik Jawa Barat seperti apa sih? Kalau yang di Pantura gimana? Yang di Priangan seperti apa? Atau daerah pembatikan baru seperti apa? Kita sudah buat batiknya. Bahkan ada batik khusus Priangan yang bilingual, dua bahasa. Nah, kita titipkan sebagai edukasi kepada duta besar-duta besar yang akan berangkat ke negara-negara sahabat ditugaskan di sana. Okay. Kemudian selain itu juga kita membantu para perajin agar batik-batik yang dihasilkan itu adalah batik ramah lingkungan atau zero waste. Jadi ada alat sistem pengolahan limbah zat cair batik yang sudah kami buat desainnya dan kerjasama dengan para akademisi di ITB juga. Di sini banyak sekali di Jawa Barat ini para akademisi dan universitas yang bisa berkontribusi juga untuk pelestarian batik. Nah, akhirnya kita ada alat namanya sistem pengolahan limbah zat cair batik yang sangat sederhana, bentuknya portable, bisa dibawa berkeliling bergantian dari satu kelompok itu. Okay. Jadi kami lagi berharap ada pilot project diantaranya Cirebon untuk mengenakan dan kita berikan alat tersebut dan bisa dipakai untuk bergerir. Tentu kami berharap dari pemerintah kabupaten kota atau dari Kranasda dan komunitas pembatik, sentra batik memiliki alat tersebut. Karena harganya tidak mahal, sangat sederhana pemakaiannya juga. Tetapi nanti sungai-sungai di sekitar workshop tersebut tidak berubah warna gitu. Dan sampai akhirnya kadangkala musim hujan, musim panas itu tidak bisa kita prediksi ya. Sedangkan pembuatan batik itu sangat-sangat bergantung dari pencahayaan, sinar matahari. Jadi supaya tidak ada kerugian yang dialami pembatik, dalam arti mereka biasanya menyanggupi pesanan dalam waktu misalnya sebulan, dua bulan. Tetapi karena cuaca tidak bisa bersahabat ya, kadangkala tidak, musim hujan tidak berhenti-berhenti, lalu nanti hasilnya pasti akan tidak sesuai warnanya atau misalnya tidak sesuai jadwalnya. Oleh karena itu kami juga beserta akademisi membuat alat namanya fotonik batik. Alat fotonik batik ini sebagai pengganti sinar matahari gitu. Nah, kira-kira itu yang kita lakukan dari hulu sampai hilir. Mungkin nanti ada yang ingin bertanya lebih lanjut, silakan.
0: Boleh. Ya, tentunya atensi pendengar juga nanti kita buka sampai dengan jelang jam 9 ya. Kalau Bogor sendiri Ibu melihat bagaimana potensi batik? Kan salah satu wilayah yang cukup besar ya di Jawa Barat gitu, cukup maju apalagi dekat dengan ibu kota. Nah, gimana Bu untuk perkembangan batik kalau di Bogor sendiri kalau Ibu melihat?
1: Nah, jadi waktu itu kita juga datang ke Bogor ya. Waktu itu baru ada satu perajin yang kita bina, yaitu almarhum Pak Sis ya. hasil-hasilnya tuh cukup baik gitu, karena memang kalau para perajin ini serius ya untuk mengembangkan usahanya, bisnisnya, karena membatik itu kan perlu rasa, perlu apa namanya, dengan hati gitu kan, dan juga sebagai artisan, jadi art, jadi desainnya tuh juga apa ya, memiliki taste yang sesuai dengan karakternya di kota kabupaten tersebut. Misalnya di sini

0: semakin banyak juga nanti masyarakat yang membeli di. Dan selain itu berkembang lagi pembatikan di sini, ada Ibu Ratna yang memiliki gerai batik di sini, ada Ibu Mita di Kabupaten Bogor juga, dan semuanya adalah anggota dari Yayasan Batik Jawa Barat. Kami memang sebagai yayasan non profit nirlaba tidak bisa memberikan bantuan atau mendampingi secara terus menerus, karena kami harus bergiliran dari satu kota kabupaten lain, dari satu perajin ke perajin lain, sehingga ketika kami lihat sudah bisa berproduksi mandiri, kami lepas. Tetapi mereka masih menjadi anggota kita, menjadi anggota YBJB. Jadi apabila ada yang diperlukan, misalnya Ibu Ratna yang hadir di sini juga sangat komunikatif dengan kami. Jadi apapun dikomunikasikan, mungkin kami ingin deh Bu untuk didatangi misalnya YBJB untuk melihat produksi saya, batik tulisnya seperti apa, kalau di kain tenun, kain apa namanya, katun atau kain sutra, nanti berbeda lagi hasilnya apakah sudah sesuai, karena ini nanti pada akhirnya sampai di tangan konsumen, jangan sampai ditawar, jadi mulai memiliki value lebih di situ. Nah, oleh karena itu teknik produksinya, pengembangan desainnya dan pewarnaannya harus bagus, harus tepat. Itu yang kira-kira kita berikan bantuan-bantuan apa pelatihannya, agar tujuannya tuh hasilnya, produksinya itu bisa digemari, dicintai, dibeli oleh masyarakat dan dipakai dengan bangga, seperti itu.
1: Oke, baik. Hatur nuhun Ibu. Kita sekarang ke Ibu Sri Ratna Handayani. Tentu nama batik Handayani ini kalau di Bogor mah orang udah hafal sekali ya Bu ya. Tapi mungkin banyak yang belum tahu bagaimana awalnya, apa sih yang menginspirasi Ibu Ratna sendiri untuk akhirnya menekuni dunia batik.
2: Oke, saya menyukai batik sejak kecil karena saya juga ada darah Solo, selain juga darah di sini di Pajajaran. Jadi pada waktu kecil saya diberi batik, kain batik oleh ayah saya yang sampai sekarang saya simpan. Kemudian sebelumnya saya ibu rumah tangga biasa. Karena saya senang membatik, akhirnya saya memutuskan mau apa istilahnya belajar membatik setelah anak-anak besar, dan disitulah saya mulai mulai menekuni batik. Okay. Jadi saya menekuni juga dari hulu ke hilir. Saya belajar mencanting, cap dan tulis, kemudian belajar memilih kain pertama, kemudian mewarna. Akhirnya saya belajar tentang motif dan filosofinya di batik-batik Indonesia. Nah, ini berlanjut. Saya lihat di Bogor waktu itu hanya ada satu pengrajin. Saya juga sebetulnya tidak terlalu dekat ya, tapi saya tahu ada pembatik. Nah, disitulah ada celah, ada ceruk istilahnya. Saya bisa membuat menekuni batik. Di awal-awal saya mengerjakannya hanya sebagai hobi. Ternyata giat saya itu didengar oleh Dekranasda Kota Bogor. Pada saat itu Budiani langsung berkunjung ke tempat saya. Waktu itu saya masih produksi di rumah, dan beliau langsung merangkul saya dan batik Handayani sebagai batik Bogor. Beliau langsung produk saya langsung dipajang di gerai Dekranasda. Kemudian saya juga diajak beberapa pameran, dan beliau langsung memesan untuk beberapa seragam di dinas di Kota Bogor.
1: Dari setiap proses yang dilakukan saat membatik, karena Ibu kan sejak muda gitu ya. Nah, awal mempelajari batik ini yang sulit apanya sih Bu?
2: Saya tidak bisa bilang itu sulit ya, karena saya diawali dengan rasa senang.
1: Oke.
2: Jadi pertama kelihatannya memang sulit, tetapi begitu ditekuni, begitu dikenal lebih lanjut, akhirnya rasa senang itu datang, sehingga pembelajaran itu berlanjut.
1: Menyenangkan.
2: Dari cuman mencanting, kemudian mewarna, baik itu pewarna alam dan pewarna sintetis, kemudian mempelajari motif, kemudian akhirnya saya juga menulis tentang buku batik, itu akhirnya mengalir begitu saja.
1: Oke. Karena Ibu memulai sejak muda.
2: Tidak mudah sih.
1: Tidak mudah. Ya. Tapi mungkin dari usia jauh ya Bu ya, pasti sudah berpuluh-puluh tahun Ibu?
2: saat itu saya memulainya, boleh sebut angkanya, 46 tahun okay, saya memulainya.
1: Baik. Baik, tapi kalau melihat generasi muda saat ini, okay, ya Bu ya,

0: apakah memang masih bisa untuk mereka di apa ya, ditarik gitu untuk mempelajari batik gitu dan mengajak mereka bahwa menyenangkan loh membatik itu?
1: Bisa banget.
0: Gimana bisa caranya banget, Bu? Memperkenalkan okay, supaya proses membatik ini menyenangkan juga untuk generasi muda.
1: Memang selain produksi di Handai Neglis kita ada edukasi batik itu dari TK sampai wisatawan mancanegara. Sehingga saya membuatnya fun gitu ya, enak, dan mereka juga dengan motif-motif yang up to date gitu, yang mereka di samping juga saya juga memberikan motif-motif klasik seperti kopi pecah ya, kemudian beras wutah, pecah kopi, beras wutah, kemudian itu saya, jadi itu caranya. Kemudian mereka juga misalnya nih apa isinya, desain awalnya pecah kopi, kemudian mereka menambahkan desain-desain mereka itu. Saya dalam waktu yang apa isinya selama pembelajaran awal-awal mereka juga mengeluh, oh susah, tapi setelah melihat hasil mereka excited biasanya.
0: Jadi di tempat Ibu juga bisa belajar langsung Ibu,
1: bisa.
0: Ya?
1: Bisa. Untuk TK saya mempelajari mengenalkan batiknya dengan teknik cap, okay, dan canting capnya itu dari kayu, bukan yang dari kuningan tembaga ya. Bisa. Dan
0: baik. Dan tentu soal generasi muda, di tengah kita juga sudah hadir generasi muda yaitu Teh Esther sebagai Mojang Kota Bogor gitu ya. Nah, kalau pandangan Teh Esther terhadap batik di kalangan anak muda gimana? Teh masih rajin pakai batik kemana-mana ya?
2: Masih, kebetulan masih gitu ya. Jadi sebagai Mojang atau Duta Pariwisata, tentunya kami bukan hanya ingin memperkenalkan di konten saja gitu, tapi menjadikan batik itu sebagai identitas atau budaya itu sebagai identitas kami gitu. Jadi kami bisa menjadi bukan hanya yang bisa dilihat saja, tapi tentu bisa menjadi jembatan antara budaya yang sudah diwariskan kepada masyarakat dan khususnya generasi sekarang. Makanya banyak kan sekarang duta-duta atau mojang yang memang usianya memang masih muda, dan itu dipilih ya karena untuk kita sebagai jembatannya, jembatan warisan. Dan caranya bagaimana, tentunya kita beradaptasi gitu ya dengan kondisi saat ini, teknologi yang berkembang, tentu dengan digital digital gitu, social media gitu, kami memperkenalkan dan juga menjadikan warisan budaya itu sebagai identitas, salah satunya adalah batik gitu. Dan batik ini saya gunakan bukan hanya untuk kegiatan-kegiatan formal, sebenarnya sudah banyak juga konten-konten sosial media atau influencer-influencer yang memang sudah menggaungkan untuk menjadikan batik atau menjadikan warisan budaya ini sebagai pakaian atau hal yang bisa digunakan sehari-hari gitu. Seperti itu sih kalau misalnya pandangan saya sebagai Mojang atau Duta Pariwisata.
0: Anggapan pakai batik tuh kuno, kolot gitu, itu masih muncul gak sih misalnya di circle teman-teman dekat Teteh gitu, yang Teteh kan pastinya juga aktif untuk mempromosikan batik ini, tapi ada gak sih anggapan-anggapan seperti itu?
2: Anggapan-anggapan seperti itu sebenarnya sudah jarang terdengar ya, di kalangan saya gitu sudah jarang terdengar, karena justru mereka senang untuk, apalagi kami sering menyambut tamu dari luar negeri atau dari luar kota, justru kami bangga untuk menggunakan warisan budaya ini gitu ya. Tentunya mungkin yang belum ter apa ya, belum teredukasi lebih terkait batik, mungkin mereka akan berpikiran seperti itu. Cuma most of kita itu sudah berpikiran lebih modern mungkin ya, karena sekarang melihat tadi Bu Ratna juga mengatakan kalau batik-batik sekarang tuh sudah lebih memainkan warna, memainkan desain,
0: inovasinya.
2: Betul, sudah berinovasi. Ya. Jadi sudah banyak anak muda juga yang sudah menggunakan batik-batik ini dan sudah jauh dari kata kuno. Mungkin waktu saya masih kecil gitu yang lihat batik kan cuma warnanya coklat atau hitam gitu. Kesannya sudah lebih berwarna dan sudah lebih masuk ke generasi kami. Jadi kami juga bangga memakainya dan menggunakannya. Dan di dan selain itu gitu ya, saya merasa anak muda zaman sekarang tuh suka sekali mengetahui cerita dari suatu hal. Jadi kalau lagu suka maknanya. Betul. Nah begitu juga dengan batik. Kalau misalnya kita memakai batik, kalau kita tahu maknanya, itu pasti akan lebih terasa apa ya, lebih terasa personal, dan saat digunakan dan ditanya, oh batiknya bagus, itu bisa menceritakan, itu akan menjadi nilai lebih bagi kami yang menggunakannya. Iya, menjadi kebanggaan. Jujur untuk yang saya pakai hari ini, saya belum tahu artinya apa, Ibu, mohon maaf. Karena ini juga pemberian, tapi sebelumnya saya pernah menggunakan batik juga, dan itu ada arti yang menurut saya personal juga, dan itu bagus gitu ya. Maaf kalau uncal lumpat ya, kalau nggak salah. Oh ya, gitu. Yang artinya ada tentang keanggunan dan lain-lainnya seperti itu. Itu yang kalau saya jelaskan itu bisa agak panjang. Jadi nanti mungkin setelah ini saya akan jelaskan mungkin nanti ya. Gitu. Jadi seperti itu sih, anak muda zaman sekarang suka untuk mengenal. Jadi tadi sempat ngobrol juga dengan Bu Sandy kalau ada nanti ada ini ya Bu ya, ada pemilihan duta batik. Betul ya?
3: Iya, betul sekali.
2: Iya, nah itu nanti mungkin teman-teman bisa belajar di situ juga untuk lebih dalam lagi mengenai batik, bukan hanya polanya saja atau looknya saja, tapi juga bagaimana sih prosesnya dan yang membuat batik itu bisa indah, bisa kita kenakan sampai sekarang itu seperti apa gitu sih.
0: Jadi memang di batik itu juga ada identitas budaya dari daerah masing-masing gitu ya.
3: Iya, biasanya motifnya itu diangkat lahir dari kearifan lokal yang ada. Tadi seperti saya sampaikan, mungkin Bu Ratna nanti bisa cerita juga motif-motif apa sih yang dimiliki Bu Ratna yang dituangkan ke dalam kain batik ya. Yang sesuai dengan kota Bogor ini, kayak saya sampaikan tadi, ada ini kota hujan, bisa dimaknai sebagai dituangkan ke dalam kain batik gitu. Tapi kan bagaimana menuangkan titik-titik hujan, nah itu kan perlu lagi desainnya. Kemudian kayak misalnya banyak hujan, banyak kijang di sini ya, kujang kan Lamongan Jawa Barat, ada kijang misalnya, atau ada yang lain-lainnya. Nah itu penggabungannya seperti apa, itu kembali lagi kepada selera seni karya dari seseorang artisan tersebut gitu.
0: Baik, oke, kita jeda sejenak ya, nanti kita tanya lagi ke Bu Sandy, Bu Ratna, sama Teh Esther juga gitu ya, soal batik Jawa Barat ini. Dan untuk Anda pendengar juga boleh bergabung, kami buka atensi di 0815x4200 atau telepon juga 0215131240. Kita jeda dulu sejenak.
4: Banyak selebritis dan tokoh penting dunia seperti Bill Gates, Nelson Mandela, sampai
5: ternyata
4: Obama,
5: batik banyak dipakai tokoh terkenal dari luar negeri ya.
6: Iyalah, batik itu bagian dari karya seni Indonesia yang diakui UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non bendawi.
5: Oh iya, kemarin di medsos juga aku sempat lihat ada sepatu pakai motif batik loh.
6: Batik selain jadi pakaian, bisa juga dibuat tas, sepatu, sampai dompet. Pokoknya jadi fashion item yang keren banget deh.
5: Ih, bangga banget ya. Aku jadi tertarik deh buat koleksi macam-macam batik nih.
6: Gitu dong. Sebagai warga negara yang baik, harus cinta produk dan karya asli Indonesia.
7: Batik adalah warisan Nusantara. Karena warisan tidak selalu uang dan permata. Maka satukan hati dan cinta kita untuk menjaga jati diri budaya bangsa Indonesia.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita lanjutkan kembali Asta Cita Dialog pendengar bersama Ibu Sandy Dede Yusuf, Ibu Sri Ratna Handayani dan juga Teh Esterlita Widyaningtyas pendengar ya. Sampai dengan jam 9 nanti kita masih membahas soal dari canting ke peradaban, pemberdayaan kaum muda untuk melestarikan batik Jawa Barat di Bogor. Nah, kita ke Ibu Sandy lagi nih ya, terkait dengan program yang sedang dijalankan oleh Yayasan Batik Jawa Barat untuk memberdayakan pengrajin, bahkan juga untuk mengajak kaum muda untuk bisa terlibat. Silakan Ibu.
1: Oke. Baik, kebetulan pada tahun ini kita akan mengadakan Jambore Batik Jawa Barat. Ini adalah yang kali pertama diadakan oleh Yayasan Batik Jawa Barat. Jambore Batik Jawa Barat ini memiliki beberapa rangkaian sebelum puncak acara dan bahkan sesudahnya. Kita akan terus membina para perajin dan para duta batiknya. Jadi menuju ke Road to Jambore Batik Jawa Barat 24-25 Oktober 2026 yang akan kita adakan di Golden Flower Hotel Asia Afrika Bandung. Kita akan mengadakan tentunya bazar atau UMKM batik dari berbagai kota kabupaten kita hadirkan, karena nanti kami juga mengundang para perajin pengusaha batik, kemudian pemerhati budaya, pecinta warsa, kolektor batik dari Jakarta, dari berbagai provinsi akan hadir datang menginap 2 hari karena pembukaannya juga dilakukan di Hotel Golden Flower Asia Afrika. Nah, di situ bisa memberikan apresiasi kepada para perajin batik yang berjualan, yang binaan-binaan kami dari BJB, kami berikan kesempatan untuk memperkenalkan motif batik dari khas daerahnya masing-masing. Kemudian dalam rangka itu juga kami mengadakan pameran batik dan kebaya ibu sudah berlangsung dengan kerjasama dari para mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Selain itu juga kita nanti akan mengadakan jalan bersama atau batik walk yang diadakan pada tanggal 9 Agustus 2026 ini dalam rangka ulang tahun Yayasan Batik Jawa Barat ke-19. Kita akan berjalan dari depan kantor Pikiran Rakyat Bandung sampai berakhir di Balai Kota Kota Bandung. Dan nanti kita juga akan melaunching batik yang dibuat oleh teman-teman saudara kita yang difabel. Jadi batik difabel oleh Dekranasda Jawa Barat akan dilaunching di situ pada saat nanti setelah kita melakukan jalan bersama atau batik walk tersebut. Jadi acaranya menarik dan nanti juga akan ada bazar pameran dagangnya dari karya-karya saudara kita adik-adik difabel. Kemudian nanti puncak acaranya di tanggal 24-25 Oktober, salah satunya adalah final pemilihan duta batik YBJB. Jadi sebenarnya Yayasan Batik Jawa Barat sudah beberapa kali mengadakan pemilihan duta batik Jawa Barat ya, dari tahun 2010, 11, 12. Nah, kemarin COVID itu sempat terhenti. Jadi sekarang baru kita mulai lagi pemilihan duta batik YBJB ini, dan kesempatan buat para generasi muda kita yang tentunya akan menjadi tongkat estafet yang penerus dari kami-kami dan juga para regenerasi pembatik. Kenapa kami juga ingin sekali adanya regenerasi pembatik agar batik Jawa Barat tetap lestari, maju, berkembang dengan atau dihasilkan oleh putra daerah sendiri di kota kabupaten. Karena sekarang kebanyakan yang membatik itu sudah senior-senior. Tapi ada juga di daerah Sukabumi anak-anak muda dan laki-laki semua pembatik ya, yang mencanting tulis, mencanting cap, semua produksi dilakukan oleh pembatik laki-laki. Ini bisa membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga sebagai kepala keluarga. Dan adik-adik yang selesai SMA mau berwirausaha bisa menjadi pengusaha batik, bisa belajar dengan kami karena bergabung juga dengan kami. Ketua harian kami Pak Komarudin Kudia memiliki rumah batik Komar. Kita bisa belajar di situ, bisa melihat workshopnya seperti apa. Kalau mau belajar menjadi wirausaha batik, jangan ragu-ragu datang ke Yayasan Batik Jawa Barat. Kemudian Jambore Batik Jawa Barat ini diantaranya adalah pemilihan duta batik Jawa Barat itu tadi, yang dilakukan pembukaannya sudah dari bulan lalu, kemudian bulan Juni, Juli saat ini, dan bulan Agustus kita tutup di tanggal 22 Agustus, karena tanggal 29 Agustus nanti sudah sampai di babak penyisihan yang akan kita lakukan di pelataran Bandung restoran Pelataran Bandung di dekat Gasibu. Kita mungkin ambil teman-teman yang lolos ke babak penyisihan, kita berikan pembekalan. Kemudian juga nanti ada public speaking, ada bagaimana caranya mengenal fashion dan cara membawakan diri di atas catwalk dan sebagainya oleh Kang Deden Siswanto, desainer Jawa Barat yang sudah go internasional juga. Kemudian dari Rumah Batik Komar, Pak Komar memberikan pengetahuan tentang batik tentunya. Kemudian nanti ada penyisihan lanjut ke semifinal. Semifinal ini nanti kita adakan langsung bisa melihat teknik dan proses produksi membatik, bahkan praktek di workshop
0: langsung.
1: Nah, kemudian nanti ada unjuk bakat yang lolos ke final, serta nanti grand finalnya, penjuriannya ada di malam tanggal 24 Oktober di puncak acara Jambore Batik Jawa Barat. Dan juri-jurinya juga para tokoh artis seniman budayawan Jawa Barat, Teh Happy Salma, Teh Renita Adrian, Ayu Diapasya, dan Teh Ayu Diapasya ini juga yang memiliki, yang mengadakan selalu putra-putri batik nasional. Dan dari Duta Batik Jawa Barat kita yang sudah lolos beberapa tahun lalu itu mengikuti ajang putra-putri batik nasional ini, mereka semua juara yang dari Jawa Barat, karena cukup bagus pembekalannya, cukup banyak. Jadi mereka punya pemahaman, pengetahuan yang cukup dari perbatikan, sehingga ketika ke tingkat nasional mereka pun jadi pemenangnya. Namun mereka juga pasti memiliki profesi masing-masing, ada yang menjadi dokter, notaris, ada yang menjadi pembawa berita dan sebagainya. Artinya yang lulusan atau jebolan dari Duta Batik YBJB atau Duta Batik Jawa Barat ini bisa tembus ke nasional dan bisa berkiprah dan berguna buat bangsa dan negara. Jadi di sini kan ada Teh Esther ya. Teh Esther, nanti teman-temannya di usia, syaratnya tidak sulit, biasa seperti biasa di usia 17 sampai 25 ya, Bu, ya? Bisa mendaftar, karena pendaftarannya ini tidak dipungut biaya. Jadi pendaftarannya gratis dan hadiahnya juga lumayan. Nanti ya, dia juara pertamanya akan mendapatkan 10 juta, juara kedua 7,5 juta, juara ketiga 5 juta, juara harapan 1 4 juta dan harapan 2 3 juta. Tapi belum lagi ditambah dengan hadiah-hadiah menarik lainnya tentunya. Kemudian juga nanti kegiatannya sangat menarik karena kita akan ajak juga berkeliling ke 27 kota kabupaten. Kemudian setelah itu nanti ikut kita bagaimana sih kita melatih pembatik. Kemudian nanti kalau pameran di nasional, internasional juga ikut. Kemudian juga banyak sekali nanti yang edukasi seperti talk show atau bincang-bincang bisa dilakukan oleh generasi muda, karena kita pingin ada regenerasi pembatik itu tadi. Kemudian juga karya-karyanya lebih kreatif, anak-anak muda lebih diversifikasi produk ya, tidak hanya kain dan fashion saja. Kemudian juga promosinya kan sekarang sudah melek IT anak-anak ya, muda betul. Dengan medsos dan sebagainya bisa langsung tembus ke mungkin nanti ke Paris gitu kan, ke New York gitu, mungkin bisa juga. Jadi artinya jangan khawatir, jangan takut kalau mau belajar kami, bergabung dengan kita melalui pemilihan Duta Batik YBJB.
0: Oke, baik. Dan mungkin boleh juga untuk mampir ke Instagramnya di Yayasan Batik Jabar dan Duta Batik YBJB ya, Bu ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Di situ banyak informasinya ataupun mungkin kegiatan-kegiatan juga yang memang dipublikasi dari Yayasan Batik Jabar. Silakan untuk pendengar juga follow ya di Instagram tersebut ya, Bu.
1: Boleh follow dan kemudian untuk melihat kegiatannya, tapi juga untuk persyaratan dan pendaftaran itu manual booknya, artinya QR-nya juga ada di Instagram @DutaBatikYBJB dan Instagram @YayasanBatikJabar. Di keduanya nanti bisa diakses dan segera deh pada daftar, karena waktunya juga tidak lama lagi. Kemudian hadiahnya lumayan dan kegiatannya ke depan juga kita ajak jalan-jalan terus. Kemudian syaratnya sama aja dengan pemilihan yang lainnya seperti duta-duta lainnya, usia 17 sampai 25 ya. Kalau untuk putri, kalau untuk putra boleh sampai 27 tahun. Pastinya warga negara Indonesia dan KTP Jawa Barat, domisili di Jawa Barat. Kemudian pendidikan biasanya berarti kan mungkin SMA atau perguruan tinggi. tinggi badan 163 untuk putri, 170 untuk putra. Tapi kita juga punya penilaian lain, tidak hanya tinggi badan. Jadi jangan khawatir, daftar saja. Kemudian tentunya nanti wawasan budaya. Sebenarnya tidak harus memiliki pengetahuan yang sudah mumpuni, tetapi cinta, ada passion untuk budaya, terutama wastra di Jawa Barat juga sudah cukup. Nanti kita akan berikan pengetahuan tambahan lagi. Dan pastinya kita akan mengundang ke Bandung ya, untuk melakukan praktek, kemudian pelatihan, dan pada akhirnya nanti mungkin yang kita hadirkan nanti di sana para pemberikan narasumber-narasumber pembekalannya juga kita pilih orang-orang yang kompeten di bidangnya. Jadi secara nggak langsung sudah mendapatkan ilmu atau pengetahuan, pengalaman tambahan baru gitu.
0: Terima kasih Ibu. Dan kita ke Ibu Ratna nih. Ini ada pertanyaan dari pendengar yang mungkin ini lebih pas untuk Ibu Ratna yang menjawab kayaknya ya. Ada Pak Yanto, seorang tunanetra usia 63 tahun dari Bogor. Pertanyaannya, apakah saya bisa belajar memotif batik dengan kondisi saya yang tunanetra? Ini mungkin juga mewakili untuk disabilitas lain, karena Ibu juga kan sebagai pengrajin gitu ya, mungkin bisa ini. Dan pertanyaan kedua, ada dua pertanyaan ternyata Ibu ya. Apakah ada baju busana muslim laki-laki atau koko gitu ya dengan motif batik? Kalau ada, kira-kira range harga gitu. Dan belinya juga kemana?
2: Iya, yang pertama di Handeni Gelis. Kami memiliki pembatik di Fable. Ada tiga orang. Jadi bukan tidak mungkin juga Pak Yanto tadi bisa membatik, mungkin ikut menciprat seperti itu ya. Kemudian saya juga ingin bicara tentang Yayasan Batik Jawa Barat ini, penting bagi saya. Jadi saya Bu Sandy datang ke Bogor dan merangkul saya sebagai anggota Yayasan Batik Jawa Barat itu tahun 2012. Nah, di sana saya belajar banyak hal tentang batik, mulai dari motif, kemudian mulai bagaimana bersilaturahmi, bagaimana memasarkan, dan yang terakhir saya diajak pameran nasional di JCC, dan itu luar biasa sekali. Jadi saya mengajak para pengrajin batik terutama di Jawa Barat untuk bergabung dengan Yayasan Batik Jawa Barat, karena banyak hal kita dapat dari situ, baik itu nilainya, silaturahminya, dan ilmunya banyak sekali. Jadi terima kasih Bu Sandy dan Yayasan Batik Jawa Barat itu. Okay. Dan yang kedua, pertanyaan yang selanjutnya, gamis ada dan harganya sangat terjangkau. Jangan khawatir, datang saja ke gerai kami.
0: Batik Handayani boleh di
2: Jalan Raya Bogor Baru nomor 16.
0: Oke, okay, dekat kok ya, strategis tempatnya gitu ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Ratna. Dan mungkin untuk Teh Esther juga nih, tadi menyambung dari apa yang disampaikan Bu Sandy, Bu Ratna juga gitu ya. PR besar sebagai seorang mojang gitu ya, untuk memperkenalkan budaya, kesenian juga, apalagi terkait dengan batik. Nanti juga ada duta batik gitu kan, pasti tadi sudah diajak gitu ya, siap betul, ya nanti betul. Ya untuk support juga.
3: Nah, siap, nanti kami siap support.
0: Apa kira PR besarnya kalau sebagai seorang mojang?
3: PR besarnya pastinya kami harus banyak belajar, masih harus banyak belajar tentunya tentang batik dan tentang budaya lainnya, khususnya batik gitu ya. Harus banyak mengerti, gak hanya kami lagi-lagi hanya memperkenalkan dan melihat saja dari luar, tapi juga harus tahu makna di dalamnya sebenarnya apa, prosesnya seperti apa, itu yang penting juga, supaya nanti pada saat memperkenalkan kami bukan hanya bahasa sekarang yeping gitu ya kak ya, tapi juga memiliki arti di dalamnya gitu, apa yang kami kenalkan. Seperti itu PR besarnya, kami harus banyak belajar. Dan tadi banyak ngobrol juga sama Bu Sandy, sama Bu Ratna, kalau ternyata batik tuh gak sesimpel itu gitu ya, masih banyak proses kedepannya seperti apa, dan itu yang masih ingin saya pelajari, dan pastinya teman-teman lainnya juga akan menarik untuk mempelajari hari itu gitu.
0: Udah mulai gores-gores canting?
3: Belum, saya belum pernah mencanting Ibu. Jadi belum pernah. Nah, ini cocok Bu, sekali ini. Nih.
1: Jadi Teh Esther dan teman-temannya. Jadi kan Teh Esther mewakili teman-teman generasi muda nih ya. Pasti punya rasa penasaran tentang batik itu. Kenapa sih kita harus pakai batik gitu kan? Terus kenapa sih kita sudah harus mau mencintai, membeli, memberikan apresiasi kepada batik gitu loh. Apa sih di balik itu gitu kan? Mungkin penasaran. Ingin tahu lebih lanjut. Jadi ajak deh teman-temannya untuk langsung daftar ke pemilihan duta batik YBJB ini di Instagram YBJB duta batik YBJB dan Instagram Yayasan Batik Jawa Barat. Nah, di situ nanti bisa langsung daftar. Karena kan ilmu pengetahuan yang tadi rasa penasarannya itu bisa didapat Betul. Ketika nanti ada pembekalan-pembekalan. Bahkan itu masih proses menuju ke final loh. Kita sudah memberikan ilmu pengetahuan pembekalan. Kita sudah ajak ke workshop teknik produksinya gimana, proses produksinya, bahkan mencantingnya juga nanti kita beri kesempatan. Karena seorang duta batik bukan hanya berlenggak-lenggok ya, kalau duta batik JBJB di atas catwalk dengan baju batik, tetapi harus memiliki pengetahuan yang menjadikan edukasi, pelestarian, pengembangan kepada generasi muda supaya bisa berbicara. Dan tujuannya bahwa batik sebagai warisan budaya dunia tak benda dari Indonesia itu selain rasa bangga, tetapi jadi tanggung jawab kita bersama.
2: Betul.
1: Ya, bukan hanya pemerintah pusat, provinsi, kota, kabupaten, tetapi generasi muda lah yang nanti akan menjadi tongkat estafet ya, penerus regenerasi pembatik juga. Jadi sekarang tuh jangan takut menjadi perajin batik atau pengusaha batik.
2: Masa depannya luas.
1: Nah, ya, cerah banget. Ratna juga sudah merasakan dan dengan kreativitas atau melek teknologi itu bisa go internasional. Jadi bagaimana kreativitas anak-anak muda ini kita berikan kesempatan di dunia batik ini melalui ajang Duta Batik Jawa Barat.
0: Di Jambore tadi ya, Bu ya. Oke, mungkin menjadi akhir kebersamaan kita tadi penjelasan dari Ibu Sandy. Hatur nuhun juga untuk Ibu Ratna sudah hadir untuk Teh Esther ya, karena waktu juga yang memang membatasi. Kita hanya sampai dengan jam 9, tapi yang jelas pendengar, Jambore Batik Jawa Barat 2026 nantinya bukan sekedar pertemuan bagi para pecinta batik, tapi juga menjadi ruang untuk memperkuat identitas budaya, mempererat jejaring pelaku batik, sekaligus mendorong pelestarian warisan bangsa agar tetap hidup dan berkembang di tengah perubahan zaman. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sekali lagi terima kasih juga untuk narasumber kita yang sudah hadir di studio, Bu Sandy dari Jakarta ya.
1: Iya, terima kasih juga sudah diundang ke sini.
0: Baik, sukses Ibu untuk kegiatan ataupun acara yang nanti disiapkan ya.
1: Baik,
0: dari
1: kasih.
0: Yayasan Batik Jawa Barat. Salam juga untuk teman-teman di sana. Ibu Sri Ratna Handayani juga.
2: Terima kasih, hatur nuhun sudah diundang.
0: Baik.
2: Senang banget ketemu Bu Sandy juga dan Teh Esther.
0: Jadi silaturahmi juga ya,
2: iya,
0: Bu
2: betul.
0: Ya, terjalin. Kemudian Teh Esther juga, ini banyak kegiatan-kegiatan juga nih yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Ya?
3: Untuk saat ini ada beberapa kegiatan juga untuk dalam waktu dekat. Dan
0: sukses.
3: Terima kasih RRI sudah mempertemukan saya dengan Bu Sandy, Bu Ratna. Akhirnya ketemu sama pemilik Handayani Gelis yang setiap hari saya lewatin.
0: Baik, terima kasih juga pasti untuk para pendengar yang sudah bergabung. Tadi ada Pak Yanto sudah dijawab juga ya pastinya pertanyaannya oleh Ibu. Dan kita akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Salah satu kebanggaan khususnya masyarakat Bogor, adanya Kebun Raya Bogor. Kebun raya pertama di Asia Tenggara yang dibangun sejak 1800-an di masa pemerintahan Gubernur Hindia Belanda, Jenderal Thomas Stamford Raffles. Dengan luas sekitar 87 hektar, Kebun Raya Bogor tercatat memiliki koleksi lebih dari 15.000 spesies tanaman. Saat ini, tercatat pohon tertua diperkirakan sudah hampir 200 tahun dari Cina dengan nama latinnya Lychee chinensis son. Karena koleksi spesies tanaman yang sangat banyak inilah, Kebun Raya Bogor sampai saat ini menjadi salah satu tujuan utama peneliti dan wisatawan dari dalam dan luar negeri.
3: Pro 1,

Kabar pagi ini, salam sehat untuk semuanya, tetap semangat, tetap produktif menjalani aktivitas di awal pekan. Dan sekarang saatnya untuk kami hadirkan program Halo RRI, karena sudah hari Senin, tandanya kan hadir ruang dialog interaktif yang menjembatani suara masyarakat dengan para pemangku kebijakan. Nah tentunya pendengar, setiap hari kita akan berinteraksi dengan berbagai layanan publik. Kemudian fasilitas-fasilitas umum yang bisa kita lihat ya di sekitar kita, mulai dari kondisi jalan, penerangan umum, transportasi, pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, bahkan sampai dengan persoalan lingkungan seperti sampah, banjir, pohon tumbang, itu pun menjadi kondisi sosial yang sering terjadi di sekitar kita. Dan melalui program Halo RRI, kami ajak Anda untuk ikut berpartisipasi, memberikan pertanyaan, keluhan, aduan, masukan, atau bahkan informasi terkait dengan layanan publik. Bisa juga masalah sosial atau juga kebencanaan. Maka untuk Anda jangan ragu untuk menyampaikannya di program Halo RRI, karena suara Anda akan menjadi perhatian bersama sekaligus bahan diskusi untuk mencari solusi dengan para narasumber yang berkompeten di bidangnya ya. Dan silakan untuk yang ingin bergabung di 0815x4200 untuk WhatsApp kami, atau juga di live chat RRI Digital, telepon juga bisa di 0251831450 pendengar ya. Apapun aduan yang akan Anda sampaikan tentu harus dengan jelas. Dalam arti adalah misalnya menunjukkan satu fasilitas publik yang kurang maksimal, maka Anda harus menyertakan posisinya di mana, ya jalan apa misalnya, atau lebih lengkapnya dekat dengan apa gitu ya. Boleh, pokoknya harus dengan jelas, bisa disertakan dengan foto juga gitu. Kalau video juga tentu saja lebih jelas ya, untuk bisa kita dapat titik koordinatnya, sehingga ketika diteruskan ke pihak terkait tentu saja akan lebih mudah untuk ditelusuri gitu ya, atau lebih mudah juga nanti untuk dicari posisi titik koordinatnya ada di mana gitu ya. Melalui telepon juga tentunya kita buka dengan jelas juga. Pokoknya apapun informasi yang disampaikan harus jelas gitu ya, agar lebih memudahkan dan tentunya membuat kita juga yang ada di studio gitu jadi mudah untuk mencatatnya gitu ya. Jadi silakan untuk bergabung, tadi bisa di WhatsApp voice note, atau ada fitur live chat aplikasi RRI Digital juga Anda bisa sampaikan. Jika tidak ingin menggunakan identitas asli misalnya ya, Anda boleh untuk misalnya tidak menggunakan nama asli juga tidak apa-apa gitu, yang penting nomornya sudah kami keep, kemudian lokasi ataupun permasalahan yang Anda alami supaya nanti bisa ditindaklanjuti dengan jelas. Karena memang terkait dengan layanan publik yang kita rasakan, jika layanan publik itu baik tentunya juga akan memberikan kesan yang baik juga gitu ya. Dan jika pun ada pelayanan publik yang dirasa masih kurang ya, tapi ada masyarakat yang mau bersuara, maka ya itu akan jadi bagian dari masyarakat yang peduli dan berani menyampaikan aspirasinya. Tentunya Marissa masih akan terus menemani Anda sampai dengan jam 10, jadi tetaplah bersama kami di program Halo RRI pendengar di edisi hari Senin ini di 20 Juli 2026.

yang ini bisa jadi sempat mengganggu aktivitas masyarakat tentunya ya. Sempat terjadi kebakaran di Jalan Tajur Halang Raya, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor pada Senin pagi 20 Juli 2026. Dan asap hitam membumbung tinggi di lokasi kejadian terlihat dan tentunya menarik perhatian warga sekitar ya. Dan hingga saat ini penyebab kebakaran ini masih belum diketahui. Namun upaya konfirmasi kepada pihak terkait tentunya masih terus dilakukan. Yang jelas ini kebakaran yang terjadi di hari Senin pastinya membuat ada ketersendatan di wilayah sekitar. Mungkin untuk Anda warga Tajur Halang juga boleh menyampaikan kabar yang saat ini terjadi di wilayah Anda, apalagi terkait dengan peristiwa kebakaran ini. Bisa juga Anda menambahkan insight ya, atau informasi-informasi yang Anda dapatkan dari lokasi kejadian.

Kemudian hal yang terjadi di sekitar kita juga boleh untuk Anda sampaikan. Jika ada keresahan terkait dengan sampah yang menumpuk misalnya, atau fasilitas jalan yang tidak nyaman untuk dilalui, penerangan dan lain-lain, boleh untuk disampaikan. Pendengar, WhatsApp kami masih terbuka di 0815x4200 ataupun live chat RRI Digital. Telepon juga di 0251831450. Nah, dini hari tadi banyak masyarakat yang euforia menyaksikan pertandingan nonton bareng final Piala Dunia 2026 di berbagai tempat gitu ya. Keramaian memang pastinya terjadi, tapi meninggalkan tumpukan sampah yang si pengunjungnya sendiri belum tentu peduli terhadap kebersihan lingkungan atau kebersihan di tempat yang sempat dikunjungi tadi untuk nobar. Dan alhasil dari nobar tersebut yang tersisa ini sampah-sampah yang menumpuk ya. Termasuk ini ada kabar juga yang kami dapatkan gitu ya, dari akun Instagram Lapor Pak Bupati. Jadi setelah pertandingan final Piala Dunia yang dimenangkan oleh timnas Spanyol 1-0 melawan timnas Argentina, euforia mengiringi warga yang nobar di alun-alun Kabupaten Bogor gitu ya. Dan ternyata ini meninggalkan sampah-sampah, tapi memang dengan sigap juga para pekerja yang memang dikerahkan untuk membersihkan area alun-alun kabupaten ini juga cukup banyak gitu ya, sehingga sampah-sampah yang menumpuk ini bisa dibersihkan dalam kurun waktu juga yang tidak terlalu lama ya. Jadi mungkin di saat bagi sebagian orang pekerja baru itu dimulai untuk membersihkan sisa kebahagiaan yang tertinggal di alun-alun Kabupaten Bogor. Tapi ya mudah-mudahan jikapun Anda sempat untuk tumpah ruah di sana ya, merupakan salah satu orang yang cukup peduli dengan tidak membuang sampah gitu ya, tidak meninggalkan limbah-limbah yang tentu membuat kenyamanan di sekitar alun-alun ini jadi terganggu gitu ya. Karena ya setelah nobar terlihat ada banyak sampah-sampah yang berserakan. Lalu masih dari Kabupaten Bogor, pendengar, ternyata ada giat pemeliharaan dan perawatan rutin infrastruktur yang terus dilakukan agar fungsi bangunan infrastruktur tetap berfungsi sesuai dengan tujuannya, terutama untuk saluran drainase yang banyak tersumbat oleh debu, dedaunan, dan yang paling berbahaya adalah sumbatan oleh sampah yang dibuang sembarangan. Jadi untuk kegiatan perawatan infrastruktur kali ini sudah dilakukan oleh UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Cibinong dan juga Ciawi pada akhir pekan ini.

0: Dan pemeliharaan rutin jalan dan juga jembatan wilayah Cibinong dan Ciawi merupakan instruksi langsung dari Bupati Rudi Susmanto ya, yang tentunya akhirnya dari pihak-pihak terkait menjalankan tugas ini sesuai dengan arahan ataupun instruksi. Kemudian pendengar, ini juga ada salah satu aduan yang masuk pagi hari ini melalui layanan WhatsApp ya, dengan voice note. Jadi kita coba akan bacakan ini dari wilayah Cileungsi yang mengeluhkan soal jembatan. Dan seperti apa voice note yang disampaikan, kita langsung dengarkan saja.
1: Perkenalkan, nama saya Valeri dari Kecamatan Cileungsi, Desa Situsari, dimana saya kalau mau berangkat ke kampus, ke Depok, di jalanan Cileungsi itu, di flyover Cileungsi, flyover Cileungsi itu tempatnya kan di itu ada flyover naik sama flyover turun. Nah, dari flyover naik, kalau kita mau flyover dari perempatan Cileungsi itu flyover naiknya dia suka ada yang dari flyover turun atau dari jalanan perumahan yang di sebelahnya. Di situ kan banyak, ada sekolah juga, SMK, BM3 kalau nggak salah di situ. Nah, dari situ tuh banyak yang lalu lintas gitu ya, penyeberangan yang nggak pasti. Di mana kalau misalnya kita dari arah Cileungsi mau naik tuh ke flyover Cileungsi untuk arah ke Cibubur, di situ tuh suka ngebut gitu kan jalannya kita, atau terutama tuh saya, jadi karena ngerasa kan dari jalanan Cileungsi mau naik ke flyover Cileungsi itu memang jalanan lurus kan, apalagi mau naik flyover. Dari situ suka kegok tuh ada orang-orang yang nyebrang nggak jelas, karena memang dari situ tuh tidak ada rambu-rambu buat orang penyeberangan juga. Terus tapi karena di jalanan situ ada perumahan juga di sampingnya, perumahan Gria Indah atau apa, Gria siapa gitu. Nah, dari situ di sampingnya dia tuh suka masuk lewat situ, jalanan yang motong jalanan flyover itu. Di situ kadang-kadang suka ada pogonya ya, dimana pogonya itu suka ngebantu, tapi karena kita sering jalanannya ngebut, dan dari situlah suka ada yang tertabrak juga, pernah juga ada yang meninggal juga di situ karena kencang. Nah, mungkin perlu harapannya kayak ada rambu-rambu pemberitahuan kalau ini tuh jalannya pelan-pelan gitu karena ada penyeberangan mungkin, atau misalnya ada pemberitahuan kalau memang tuh di sini tuh jalur sering orang menyeberang gitu. Sedangkan kita tuh dari arah yang dari arah Jonggol gitu ya, lumayan jelang sih, saya perbatasan dari Sunrise Garden Bukit Putra, di mana rumah saya juga Kecamatan Situsari tuh, kalau mau arah ke jalan sana, di situ kan tinggal lurus aja kan jalanannya. Nah, di situ tuh kadang-kadang kita nggak paham kalau di situ suka ada yang nyebrang gitu. Nah, dari situ bikin sangat rawan sih untuk kecelakaan. Harapannya sih bisa ada pemberitahuan atau jalanan apa yang memang atau pembatas zebra cross gitu, bisa memberitahu atau pagarnya dikasih apa agar lebih aware lagi terhadap penyeberangan juga sih.

Ya, baik pendengar, itu dia salah satu aduan dari masyarakat ya yang memang masuk dari wilayah Cileungsi. Nanti kita coba untuk sambungkan ke pihak terkait ya. Cukup panjang juga tadi memang apa yang disampaikan. Dan saat ini pukul 9.32 kami sampaikan terlebih dahulu informasi dalam kilas berita.

Baik, informasi dalam kilas berita saat ini pendengar terkait dengan situasi keamanan di Uni Emirat Arab yang dipastikan tetap kondusif pasca serangan udara yang terjadi pada 12 Juli lalu. Duta Besar Indonesia untuk UAE, Juda Nugraha, menegaskan bahwa otoritas setempat berhasil mengintersep serangan pesawat tanpa awak dan rudal tersebut sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan normal tanpa kepanikan. Meski demikian, KBRI Abu Dhabi dan KJRI Dubai tetap mempertahankan status siaga 3 yang telah ditetapkan sejak 28 Februari lalu. Tercatat sistem pertahanan udara UAE memiliki efektivitas tinggi dengan keberhasilan menghalau lebih dari 95% serangan. Duta Besar Juda mengimbau seluruh warga negara Indonesia di Uni Emirat Arab untuk tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Saya Marisa, demikian untuk informasi dalam kilas berita saat ini.

Ya, Kota Bogor memang tengah dilakukan revitalisasi sebuah area yang dulunya adalah Plaza Bogor. Dan sekarang kita akan sebut dengan area X Plaza Bogor yang memang sudah dibongkar. Namun ternyata beberapa waktu ini terlihat kalau area tersebut malah digunakan sebagai lahan parkir. Tentunya membuat masyarakat jadi penasaran. Padahal niatnya adalah akan dijadikan fasilitas umum ya, ruang terbuka hijau kalau tidak salah gitu ya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah, boleh dikoreksi juga. Tapi yang memang terlihat saat ini adalah dijadikan sebagai lahan parkir. Apakah ini nantinya akan seterusnya atau hanya sementara? Nah, Direktur Umum Perumda Pakuan Jaya PPJ Jenal Abidin menjelaskan bahwa aktivitas parkir di lokasi tersebut ternyata hanya bersifat sementara saja. Memang ya, ada dari tangkapan kamera yang terlihat cukup banyak mobil yang parkir di sana gitu ya. Tapi memang untuk kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemanfaatan aset dan mengurangi kepadatan arus lalu lintas yang kerap terjadi di kawasan Surya Kencana. Nah, Jenal mengklaim kebijakan pemanfaatan lahan X Pasar dan Plaza Bogor ini sebagai lahan parkir sudah disampaikan juga ke pimpinan daerah. Jadi kebijakan tersebut juga dilakukan sesuai dengan arahan, dan Jenal menggaransi penataan lahan X Pasar dan Plaza Bogor ini masih terus berlanjut. Di mana saat ini PPJ tengah mempersiapkan konsep revitalisasi kawasan melalui tahapan beauty contest. Tahapan ini menjadi bagian dari upaya pencarian investor, pendengar ya. Walaupun memang ada di tengah masyarakat yang menyampaikan pendapat gitu ya. Jadi pada saat mengetahui ini dijadikan sebagai area parkir, walaupun tadi sudah diklarifikasi akan sementara, tapi beberapa warga Bogor ternyata menyebut kalau seharusnya sih memang menjadi lahan parkir umum saja gitu ya. Jadi tidak ada mobil ataupun motor yang parkir di sepanjang Jalan Surya Kencana. Bisa steril gitu ya dari kendaraan-kendaraan yang parkir sembarangan dan yang membuat macet gitu ya. Memang ada beberapa suara yang masuk dengan nada yang sama gitu ya. Padahal cocok nih untuk dijadikan tempat parkir, karena di sepanjang jalan surkan seharusnya tidak boleh ada yang parkir di pinggir jalan. Bahkan membandingkan dengan Malioboro yang ada di Jogja, pendengar gitu ya. Bahkan ada juga nih yang berkomentar gitu, ada karcis resminya enggak? Karena dijadikan sebagai lahan parkir sementara gitu ya. Kalau misalnya ada, berapa tarifnya? Itu minta penjelasan atau transparansi. Jadi memang berbagai reaksi ataupun respon dari masyarakat yang melihat kondisi X Plaza Bogor ini yang memang saat ini belum dibangun karena memang masih beauty contest ya, tahapan beauty contest gitu di konsep revitalisasinya, dan sementara dijadikan lahan parkir gitu. Jadi itu beberapa suara masyarakat terkait dengan kondisi tersebut. Dan soal fasilitas lain, pendengar, ini bisa dimanfaatkan masyarakat ya, dan lebih aman tentunya untuk menyeberang, terutama di Jalan Pajajaran dekat Lipo, di depan Lipo Kebun Raya, yang sekarang ternyata punya wajah baru. Namanya adalah Pelican Crossing. Ini adalah sistem untuk menyeberang gitu ya. Sebetulnya mirip dengan zebra cross, tapi tentu lebih mengakomodir para pengguna jalan yang ingin menyeberang. Di sana ada lampu lalu lintas dan juga pengeras suara gitu ya. Jadi sudah mulai dimanfaatkan, sudah mulai dipakai untuk fasilitas penyeberangan Pelican Crossing yang ada di depan Lipo Kebun Raya Bogor. Dan ada beberapa masyarakat juga yang memang mengapresiasi gitu ya, setidaknya bahwa para pengguna jalan gitu ya, pejalan kaki ini punya perlindungan hukum jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi memang permasalahan ataupun keluhan angkot ngetem di sekitaran Lipo Kebun Raya pun masih bermunculan dari suara masyarakat. Oke, untuk aduan ataupun keluhan lainnya masih kami tunggu di WhatsApp 0815x4200 ataupun di live chat RRI Digital. Kemudian juga di telepon 02518312450, pendengar.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: demi menciptakan suasana yang aman, nyaman, kondusif di tengah masyarakat. Pendengar, pemerintah Kota Bogor bersama Polresta Bogor Kota ini sempat menggelar operasi razia perilaku penyimpangan seksual ya sebelum akhir pekan di tanggal 17 Juli 2026. Dan tentunya ada banyak personil yang turun untuk razia tersebut. Dan dalam kesempatan itu petugas menyisir Pasar Anyar dan juga Terminal Bubulak. Kepala Bidang Trantibum Linmas Andri Sinar menerangkan bahwa dalam operasi tersebut pihaknya tidak menemukan adanya perilaku penyimpangan seksual. Tapi memang tindakan preventif ini memang harus dilakukan gitu ya, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Pastinya untuk hal-hal seperti ini ya kita harus dukung ya langkah dari Pemkot Bogor gitu ya, untuk memberantas hal-hal negatif yang ada di sekitar masyarakat, terutama untuk penyimpangan seksual ini. Kemudian kita beralih ke kabar lainnya, pendengar, terkait dengan kemacetan yang sering terjadi di puncak, yang sering jadi pembahasan. Ternyata dari Pemkab Bogor sendiri mencoba untuk mencari bagaimana cara penyelesaiannya. Dan ternyata ada salah satu wacana yang saat ini tengah dipersiapkan, yaitu pembangunan kereta gantung. Dan jalur kereta gantung ini direncanakan dimulai di Summarecon, Gadok, dan berakhir di rest area Gunung Mas ya. Saya langsung membayangkan suasana di Eropa. Jadi wacana ini memang tengah digodok oleh pemerintah Kabupaten Bogor gitu ya, supaya para wisatawan nantinya bisa menikmati perjalanan ke puncak tanpa harus bergantung sepenuhnya pada kendaraan pribadi gitu. Dan saat ini proyek tersebut masih berada pada tahap kajian dan studi kelayakan. Pemkab Bogor menyebut pembangunan ini akan melibatkan berbagai pihak ya, ada investasi dari pihak swasta. Namun sementara untuk detail teknis, jadwal pembangunan hingga kepastian realisasinya masih terus dimatangkan. Dan tentunya kalau proyek ini terrealisasikan, apakah memang bisa membantu ya untuk mengurangi kemacetan yang ada di puncak? Ya tentunya memang ada proses jikapun wacana ini dilakukan ya, dengan ya tadi dengan mungkin anggaran yang tidak murah gitu ya. Tapi memang menggandeng juga pihak swasta, ada investasi supaya wacana ini bisa berjalan gitu ya. Tapi kapan realisasinya? Ya kita memang belum tahu. Tapi ya apapun hal-hal positif sekali lagi yang dilakukan pemerintah kota, pemerintah kabupaten, ya tentunya untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada di wilayahnya masing-masing. Terakhir, ini kabar terkait dengan rencana revitalisasi Gedung Kemuning Gading yang dipastikan batal tahun ini. Keputusan tersebut diambil setelah hasil kajian teknis menunjukkan kondisi bangunan sudah mengalami kerusakan yang cukup berat, sehingga revitalisasi dinilai tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan ya. Pemerintah Kota Bogor menyebut bangunan tersebut membutuhkan penanganan yang berbeda demi mengutamakan aspek keselamatan. Karena itu revitalisasi dibatalkan dan pemerintah akan menyiapkan langkah lanjutan berdasarkan hasil kajian teknis terkait masa depan Gedung Kemuning Gading yang kemungkinan akan dimasukkan lagi ke anggaran proyek tahun 2027. Ya, sepertinya mencoba membereskan satu persatu gitu ya. Ya, semoga tidak ada kendala dan masyarakat tentunya tetap dukung apa yang menjadi langkah pemerintah Kota Bogor, walaupun tetap yang namanya saran, kritik, masukan ya pasti terus bermunculan dari masyarakat gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan di program Halo RRI edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Pendengar, tetap semangat untuk Anda dan produktif di hari Senin ini 20 Juli 2026. Saya Marisa pamit dari ruang dengar Anda, juga kru yang bertugas dari pagi tadi ya sudah menemani Anda, dan mudah-mudahan informasi yang kami hadirkan bermanfaat dan juga sajian musik hiburan juga bisa menjadi penyemangat untuk langkah aktivitas Anda. Jadi sekarang saya pamit, terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sampai jumpa di edisi

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: Bogor siang ini.
3: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
4: Hadir dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 Kota Bogor, kembali lagi Alif Dayita menemani Anda dalam Bogor siang ini. Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, di hari Senin yang cerah, terutama khususnya untuk supporter Spanyol karena sudah berhasil meraih Piala Dunia yang untuk kesekian kalinya setelah berhasil mengalahkan juara bertahan Argentina ya semalam. Selamat sekali lagi, dan untuk para supporter Argentina jangan khawatir, masih ada kesempatan lagi untuk Piala Dunia selanjutnya 4 tahun ke depan ya. Dan Bogor siang ini seperti biasa kami awali dengan segmen khusus untuk membahas terkait pengaruh utamaan gender, dan juga nanti dilanjutkan dengan dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga ada di sela-sela itu nanti juga akan ada kilas berita pendengar ya di setiap menit ke-30. Lalu juga akan kami hadirkan Warta Astacita pukul 1 siang, dan nanti ditutup dengan Pro Dangdut kesayangan Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi, sampai nanti kurang lebih pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk kebersamaan kita di Bogor siang ini.

kita berpikir, mengapa masih ada anggapan bahwa pekerjaan tertentu hanya untuk laki-laki atau hanya untuk perempuan? Kesetaraan gender adalah tentang memberikan kesempatan yang setara bagi semua orang, tanpa terkekang oleh stereotip. Perawat bisa laki-laki, pemimpin bisa perempuan, ayah bisa mengasuh, ibu bisa bekerja. Peran bukan ditentukan oleh jenis kelamin, tapi oleh kemampuan dan pilihan. Saat kita membuka ruang yang adil untuk semua, kita sedang membangun masa depan yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih inklusif.

Pendengar, pengaruh utamaan gender atau PUG dinilai bukan sekedar pemenuhan administrasi belaka, melainkan strategi utama dalam menciptakan pembangunan nasional yang inklusif dan juga berkeadilan. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3K, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A, Arifah Fauzi, dalam kegiatan advokasi percepatan PUG di Jakarta. Menurut Arifah, seperti yang saya baca dari rri.co.id, integrasi perspektif gender harus diwujudkan secara nyata, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan dan anggaran di seluruh kementerian maupun lembaga. Mendengar, meskipun komitmen Indonesia terhadap PUG telah berjalan sejak terbitnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dan juga diperkuat nih dalam RPJMN 2025-2029, tantangan kesenjangan masih ditemukan, pendengar. Jadi partisipasi ekonomi, akses kepemimpinan, hingga perlindungan dari kekerasan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Oleh karena itu, Kementerian P3A terus mendorong peningkatan kapasitas SDM dan juga penguatan data terpadu guna memastikan setiap kebijakan dan pembangunan memberikan manfaat yang setara bagi seluruh rakyat menuju Indonesia Emas 2045.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Dua Ibu karya Arswendo Atmowiloto menjadi sebuah karya yang memperlihatkan sisi keberanian dan kejernihan berpikir dari sang penulis yang terlihat nyata. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1981, novel ini mengangkat tema keluarga dari sudut yang sangat tak biasa, dan justru disitulah letak kekuatannya. Cerita berpusat pada seorang anak laki-laki yang hidup bersama dua sosok ibu dalam satu rumah, terdapat ibu kandung dan ibu tiri. Alih-alih menyoroti konflik penuh amarah seperti yang lazim ditemukan dalam narasi ibu tiri, Dua Ibu justru menghadirkan harmoni yang aneh namun memikat. Keduanya sama-sama mencintai sang anak, namun dalam batas, cara dan niat yang berbeda. Melalui gaya penceritaan sederhana namun tajam, Arswendo menantang pandangan tradisional tentang keluarga. Ia mengajak pembaca mempertanyakan ulang definisi cinta, pengorbanan, dan peran perempuan dalam struktur sosial dan rumah tangga. Tak banyak dramatisasi, novel ini justru terasa menyentuh dan menusuk diam-diam. Tidak hanya kuat dari sisi tema, Dua Ibu juga dikenal karena sudut pandangnya yang unik menggunakan suara seorang anak sebagai narator. Ini membuat emosi dalam cerita terasa lebih polos, jujur, dan terkadang menyakitkan. Hingga kini, novel Dua Ibu tetaplah sebuah karya sastra yang bermakna dan menggugah. Di tengah wacana tentang keluarga modern dan dinamika peran gender yang terus berkembang, penulis mengajak pembaca untuk merenungkan arti cinta, pengorbanan, dan pentingnya memahami kompleksitas hubungan manusia. Bagi siapapun yang mencari bacaan yang mampu menyentuh hati dan pikiran, Dua Ibu patut untuk dipertimbangkan, juga tetap relevan untuk dibaca.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Semangat pengaruh utamaan gender pendengar ternyata juga disampaikan, digaungkan juga dalam pergelaran sepak bola pendengar. Kita tahu kalau sepak bola itu identik dengan laki-laki. Kali ini di Jawa Barat, tepatnya di Bandung pendengar, ada sebuah event turnamen nasional bertajuk Soccer for Equality 2026 yang digelar hingga sudah sampai ke babak final begitu. Jadi turnamen ini digagas oleh Plan Indonesia bersama dengan Saling Jaga dan Kita Bisa yang diikuti oleh 173 tim dari berbagai daerah. Menariknya pendengar, ada sebanyak 32 tim yang merupakan tim sepak bola putri usia 10 sampai 12 tahun. Dan tentunya melalui kompetisi ini penyelenggara ingin ya sekaligus juga mematahkan anggapan kalau sepak bola ini hanya untuk laki-laki, sekaligus juga menggalang solidaritas bagi pemenuhan hak pendidikan anak-anak di Nusa Tenggara Timur pendengar. Jadi grand finalnya ini sudah dilaksanakan pada hari Minggu kemarin ya, 9

Juli 2026. Dan Bandung ini dipilih sebagai tempat untuk melaksanakan final karena ternyata disampaikan oleh Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widyastuti, seperti yang saya baca dari IDN Times Jawa Barat. Ternyata memang kota Bandung ini dinilai memiliki budaya sepak bola yang kuat, sehingga diharapkan mampu menarik lebih banyak partisipasi masyarakat terhadap kampanye kesetaraan melalui olahraga. Selain itu juga, Soccer for Equality ini tidak hanya berfokus pada pertandingan ya, jadi di balik turnamen ini terdapat misi untuk membangun kepemimpinan, solidaritas, hingga keberanian anak perempuan untuk menembus stigma kalau sepak bola hanya diperuntukkan untuk laki-laki. Tadi juga sudah disampaikan ya bahwa program ini nantinya juga sebagai salah satu sarana untuk mengumpulkan donasi untuk pemenuhan hak pendidikan anak-anak di Nusa Tenggara Timur. Karena kalau disebutkan di IDN Times ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, rata-rata lama sekolah di Provinsi NTT sendiri pada 2024 baru mencapai sekitar 8,38 tahun pendengar. Jadi masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 9,22 tahun. Jadi di dalam turnamen ini juga dikenalkan dengan kondisi pendidikan anak-anak di NTT dengan harapan bisa memahami kalau masih banyak anak Indonesia yang masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan dan juga tumbuh rasa solidaritas untuk membantu mereka pendengar. Tentu saja menjadi salah satu langkah ya untuk semakin membuktikan kalau pengaruh utamaan gender dapat diwujudkan secara inklusif, membangun keberanian serta kepemimpinan generasi muda sejak dini.

0: sayang, aku punya hadiah loh buat kamu.
1: Hadiah? Hadiah apa? Emang sekarang aku ultah ya? Kayaknya hari jadian kita juga bukan hari ini deh ya.
0: Hari ini emang bukan hari lahir kamu, bukan juga tanggal jadian kita, bulan depan kali. Tapi ini aku punya coklat buat kamu.
1: Oh, maksud kamu hari kasih sayang? Tapi bukannya masih beberapa hari lagi?
0: Yeah, kamu mah kasih sayang itu ditunjukin bukan cuma di hari-hari tertentu aja, tapi bisa setiap saat kok. Kayak aku ke kamu sekarang sayang.
1: Ih, kamu gombal banget sih. Tapi makasih ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Bogor siang ini, tadi kami sudah hadirkan untuk informasi seputar pengaruh utamaan gender, di mana tadi juga disebutkan kalau pengaruh utamaan gender bukan sekedar administrasi begitu ya, melainkan bagaimana upaya kita untuk semua orang dari gender apapun itu setara dalam melakukan hal yang mereka inginkan, baik itu mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan juga hal-hal lain, hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan juga sebagai warga negara, pendengar. Selain itu juga, setelah ini kita akan segera hadirkan untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Kabar-kabar di seputar dunia olahraga akan hadir sesaat lagi, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol raih gelar juara dunia usai taklukan Argentina di final Piala Dunia 2026. Fajar Fikri juara ganda putra Jepang terbuka 2026. Timnas voli Indonesia finish sebagai runner-up pada ajang CV Cup 2026 leg pertama. Tim nasional bola basket U18 putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safir Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams.
2: Let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja, Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
4: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente.
3: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka, jadi merupakan sebuah kebahagiaan.
4: Felicidad, muchas gracias.
3: Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
5: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, 3 pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol, Rodri, dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu, pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun, Pau Cubarsí, serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain by Fer-

0: pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
1: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga

0: rambut panjang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
1: Bueno, todavía masih mirándolo un poco.
2: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
1: De la locura que hemos hecho hoy.
0: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsí sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Nia Abdul Latif Loli.

0: Mendengar kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola, sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerjasama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya, 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatan ya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang di antaranya penjual bakso dan cumi goreng Pak Supri.
3: Di Supri ya namanya.
4: Kang Supri ya, gimana Kang dari acara ini, Mbak? Jualan laris ya nih Kang?
3: Alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Siap. Ya bersamanya kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa.
5: Benar. Argentina.
1: Yeah. Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Lumayan penghasilannya lebih meningkat pesat lah, karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi, namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar dari lintasan balap sepeda Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions.
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di Cina Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open. Dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan, melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final Cina Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nur Widianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Mendengar-dengar disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Dari The Rain featuring Endang Sukamti, pendengar membawa kita kembali di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kembali kami lanjutkan untuk menghadirkan informasi untuk Anda ke ruang dengar Anda, pendengar ya, pada siang hari ini, hari Senin 20 Juli 2026. Tidak ada yang perlu di sesali ya di setiap hari Senin. Ada yang selalu bilang Senin, I hate Monday, aku tidak suka hari Senin gitu. Padahal Senin juga adalah salah satu tanda bahwa kita harus memulai lagi apa yang sempat tertunda begitu ya. Salah satunya mungkin informasi yang akan saya hadirkan sekarang, pendengar. Kalau tadi kita sudah mendengarkan tentang dinamika olahraga seputar dunia olahraga, terutama yang baru saja kita rayakan bersama nih, Spanyol yang berhasil juara di Piala Dunia 2026. Ternyata ada juga beberapa penghargaan ya yang berhasil direbut, entah itu penghargaan individu ataupun juga penghargaan tim. Kali ini saya hadirkan ada yang mungkin fans atau supporter dari Timnas Belanda, karena patut berbangga ya, karena Timnas Belanda yang di bawah asuhan Ronald Koeman ini berhasil resmi meraih penghargaan sebagai tim paling sportif, meskipun langkah mereka harus terhenti di babak 32 besar lewat adu penalti ya oleh Timnas Maroko, pendengar ya. Belanda sendiri memang menjadi salah satu tim yang sebelumnya juga digadang-gadang menjadi salah satu timnas terkuat ya. Tim kuat yang digadang-gadang menjadi juara begitu. Tapi sayangnya harus terhenti dengan kalah adu penalti setelah imbang 1-1 di waktu normal, pendengar. Dan penghargaan ini tentu saja sebagai apresiasi juga ya atas permainan yang disiplin dan juga menjunjung tinggi sportivitas begitu. Selain itu juga ada pemain terbaik atau Golden Ball yang diraih oleh Rodri sebagai gelandang dan timnas kapten timnas Spanyol dan juga tim klub dari Manchester City yang berhasil meraih Golden Ball atas performa konsistennya di 8 pertandingan, pendengar. Selain itu juga ada dari Prancis, Kylian Mbappe yang mendapatkan Golden Boot. Kalau kemarin saya sempat sebut Golden Shoes, ternyata Golden Boot ya, sebagai pencetak gol terbanyak, sepatu emas begitu ya, dengan koleksi 10 gol dari 8 laga yang akhirnya juga mengungguli Lionel Messi dengan 8 gol. Ini menjadikannya sebagai top scorer Piala Dunia 2 edisi berturut-turut, yaitu di tahun 2022 hingga dan 2026. Nah, kiper terbaiknya atau Golden Glove sendiri disabet oleh penjaga gawang Spanyol Unai Simon setelah tampil di 8 laga dan hanya kebobolan 1 gol sepanjang turnamen. Wow, ini salah satu pencapaian yang gokil ya, bisa dibilang ya. Pencapaian yang keren begitu. Ada juga pemain muda terbaik, pendengar, best young player, yaitu Pau Cubarsí, bek Spanyol yang berusia 19 tahun yang terpilih berkat penampilan solidnya di lini pertahanan. Itulah tadi ya penghargaan individu dan juga penghargaan tim yang berhasil disabet oleh, selain juga Spanyol yang berhasil merebut trofi Piala Dunia, ada juga penghargaan-penghargaan lain yang diperoleh ya, yang ternyata memang sebagian besar juga didapatkan diperoleh oleh dari pemain-pemain Spanyol gitu.

0: 53 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat, mendengar masih dalam rangkaian Bogor siang ini, saatnya kami akan jeda sejenak untuk kita simak bersama kumandang azan zuhur di wilayah Bogor dan sekitarnya yang pada hari ini Senin 20 Juli 2026 akan berkumandang pada pukul 12.03 waktu Indonesia Barat sesuai dengan jadwal dari Bimas Islam kemenak.go.id. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami. Setelah itu kita akan lanjutkan lagi untuk rangkaian Bogor siang ini dengan koleksi lagu-lagu pop Sunda pendengar. Dan sesaat lagi kami hadirkan juga rangkaian lagu-lagu religi untuk menemani istirahat siang Anda sambil juga untuk istirahat sholat zuhur begitu ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro Saudara di Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan Alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.

الله أكبر الله

dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh."

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

0: dan di sejumlah instansi diduga melakukan transaksi terkait judi online. Menurut Mardani, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran disiplin, tetapi juga menunjukkan perlunya penguatan pembinaan integritas, literasi keuangan, serta ketahanan mental aparatur negara di era digital. Ia mengusulkan agar Kementerian Pan-RB dan Badan Kepegawaian Negara menyusun sistem nasional pembinaan integritas ASN, termasuk pengembangan sistem peringatan dini untuk mendeteksi perilaku berisiko dan memperkuat pengawasan terhadap aparatur. Mardani berharap kasus ini menjadi momentum untuk memperkuat reformasi birokrasi, sehingga ASN tidak hanya memiliki kinerja yang baik, tetapi juga integritas yang kuat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekian untuk kilas berita untuk saat ini, saya Alif Daita, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kilas berita.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Kembali lagi bergabung bersama kami di Pro1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Masih kita akan lanjutkan untuk Bogor siang ini, pendengar. Setelah tadi kita jeda sejenak untuk melaksanakan sholat zuhur bagi umat muslim di seluruh wilayah Bogor dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur, semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Saatnya kembali lanjutkan ya untuk membahas apa yang sedang hangat nih, atau lebih tepatnya yang sedang panas. Apalagi kalau bukan cuaca ya, karena sepertinya wilayah Bogor tercinta ini dan sekitarnya sudah mulai memasuki musim panas ya, meskipun kemarin sempat kita merasakan hujan setidaknya beberapa menit begitu ya, tetapi tetap saja ini sudah memasuki musim kemarau begitu dan menghadapi lonjakan suhu ekstrim selama musim panas ya. Kalau Anda yang sering berkegiatan di luar ruangan pasti sering merasakannya juga. Tentu saja menjaga asupan nutrisi yang tepat ini menjadi kunci utama untuk mempertahankan kebugaran dan juga menghindari dehidrasi tentu saja ya. Dan menariknya nih, ada sebuah penelitian yang menunjukkan jika protein sensor panas pada pusat kendali nafsu otak secara alami akan menekan nafsu makan dan menciptakan sensasi kenyang palsu saat cuaca terik melanda, pendengar. Jadi ini unik ya, jadi ada penelitian begitu. Ketika otak nih, ketika cuaca terik melanda, justru akan merasa lebih kenyang dan maksudnya lebih apa namanya, menekan nafsu makannya, jadi lebih cepat kenyang gitu. Padahal sebenarnya tidak. Dan meskipun nafsu makan menurun, ternyata tubuh tetap membutuhkan pasokan nutrisi. Ada juga vitamin C serta cairan kayak elektrolit alami seperti air kelapa muda dan jeruk ya, untuk memulihkan stamina. Sebagai pengganti menu berat yang sulit dicerna, masyarakat disarankan beralih ke sumber protein dingin yang lebih ringan. Misalkan saja Anda bisa mengonsumsi telur rebus atau juga salad tuna atau juga olahan kacang-kacangan, pendengar. Masih ada lagi beberapa hidangan ya, beberapa makanan yang bisa Anda konsumsi saat cuaca panas supaya tetap terpenuhi cairan dan nutrisinya. Salah satunya adalah minuman elektrolit rumahan begitu, seperti air lemon dengan tambahan sedikit garam dan juga gula yang sangat dianjurkan. Jadi tidak perlu melulu membeli minuman elektrolit yang botolan yang biasa kita temukan di minimarket begitu ya. Anda juga bisa membuatnya sendiri dengan air lemon dan juga tambahkan sedikit garam dan gula. Itu juga sudah selain mengembalikan cairan yang hilang akibat keringat yang keluar begitu ya, ini juga ampuh mengatasi rasa lelah dan pusing akibat cuaca yang menyengat. Kalau buah dan sayur seperti apa ya, nanti akan kita bahas lagi setelah deretan lagu pop Sunda untuk menemani istirahat siang Anda berikut ini.

0: Duh, gerah. Panas banget sih hari ini.
1: Bukan hari ini doang kali. Dari kemarin-kemarin juga panas banget. Kamu tahu gak sih kalau belakangan ini nih lagi marak beredar pesan di media sosial yang nyebutin cuaca panas ekstrim ini bakal melanda beberapa wilayah di Indonesia loh.
0: Wih, iya bener banget. Emang lagi hype banget tuh beritanya. Nah, ini bisa disebabkan karena tameng awan yang ada di langit kita ini hampir gak ada yang terbuka. Dan parahnya lagi, posisi semu sinar matahari saat ini langsung ke permukaan bumi, sehingga menimbulkan cuaca panas. Emang bener ya, udah mah gersang, kering, cuaca kayak gini tuh bikin aus banget. Ada es krim tuh, beli yuk.
1: Boleh sih beli es krim, tapi kalau cuaca lagi ekstrim kayak gini nih, kita harus banyak-banyak minum air putih biar gak dehidrasi.
0: Ya sekali aja, please.
1: Udah minum air putih aja, sama banyakin makan buah juga sayur.
0: Ya tapi kan itu gak bikin hausnya hilang.
1: Kamu pilih dehidrasinya hilang atau pilih sehatnya nih?
0: Ya sehat lah.
1: Nah kalau mau sehat makanya dengerin.
0: Oke deh, ya udah deh kalau gitu. Yuk kita cepet-cepet pulang biar bisa minum air putih, makan buah sambil ngadem. Panas banget soalnya di luar. Yuk.

Kita lanjutkan ya untuk membahas tentang makanan atau juga minuman apa yang bisa memenuhi cairan dan juga nutrisi di saat cuaca panas. Kalau tadi sempat saya spill apa sih buah dan sayur yang cocok ya disantap ketika cuaca panas seperti sekarang nih. Yang pertama ternyata adalah mentimun yang mengandung 95% air begitu, dan disusul juga semangka yang kadar airnya ini mencapai 92%. Ini bisa menjadi opsi terbaik untuk menghidrasi lambung, pendengar ya. Jadi kalau misalnya ada lalapan, ada timunnya, bisa tuh kalau lalapan bisa langsung minta timunnya yang banyak begitu ya, supaya tetap segar nih tubuhnya, tenggorokannya juga tetap terhidrasi, juga lambungnya juga terhidrasi gitu ya. Ditambahkan juga misalkan dalam minuman, ketika menambahkan daun mint ataupun juga ekstrak dari lidah buaya, ini juga bisa ternyata direkomendasikan karena terbukti untuk memberikan efek sejuk instan dan juga serta meredakan gangguan pencernaan akibat panas. Tapi ternyata pendengar, yang mengejutkan adalah adanya konsumsi bawang merah segar dan juga sedikit cabai dalam batas yang wajar ternyata sangat membantu tubuh menangkal sengatan matahari loh. Wah, saya juga tidak terbayang nih bagaimana mengonsumsi bawang merah segar alias bawang merah mentah berarti ya ketika cuaca panas gitu. Langsung bau bawang tuh kalau kata Bang Cek yang akan siaran nanti ya. Katanya kandungan quercetin pada bawang ini berfungsi sebagai anti alergi, penangkal sunstroke atau serangan panas gitu ya. Sedangkan zat capsaicin pada cabai ini berfungsi untuk mengirim sinyal ke otak untuk menurunkan suhu tubuh melalui keringat yang keluar dari tubuh kita. Tapi juga pendengar, di sisi lain Anda juga diimbau untuk membatasi konsumsi jus kemasan komersial. Nah, ini jus-jusan yang ada di minimarket gitu ya. Kemudian juga minuman beralkohol pasti jauh-jauh deh pokoknya ya. Ada juga kopi pekat di saat cuaca yang menyengat begitu, karena sifat diuretik pada bahan-bahan tersebut justru nantinya akan merangsang sistem perkemihan untuk membuang cairan tubuh jauh lebih cepat di kala terik, pendengar. Jadi jangan berlebihan ya untuk meminum tadi ada jus kemasan, alkohol serta kopi yang pekat begitu, karena nantinya akan jatuhnya akan sering-sering buang air kecil gitu. Jadi nantinya juga cairan dalam tubuh jadi sering keluar, tapi bukan dari keringat tapi lewat buang air kecil itu sendiri. Dan pada akhirnya memang kunci utama untuk menjaga kebugaran di musim panas adalah memilah asupan yang ringan, menyegarkan, serta tinggi kandungan mineral alami gitu ya. Jadi pastinya untuk selalu rutin meminum air sebelum rasa haus muncul. Dan ini akan menjadi benteng pertahanan terbaik bagi kesehatan tubuh kita. Jadi jangan tunggu haus dulu, karena cuaca panas ini kita tidak bisa prediksi. Jangan tunggu haus, kalau bisa sedikit-sedikit minum gitu ya. Gak harus banyak, yang penting ada asupan hidrasi, tubuh kita tetap terhidrasi air supaya tetap kuat menghadapi cuaca panas.

Pendengar, sambil Anda santai ya di siang hari ini, pastikan Anda untuk juga mengakses laman resmi kami di rri.co.id. Karena selain mendapatkan berita-berita update, berita-berita aktual yang terjadi sepanjang hari ini dari penjuru dunia begitu ya, Anda juga bisa mendapatkan beragam fitur menarik begitu, seperti streaming. Ada juga berita-berita seperti yang saya bacakan tadi terkait bagaimana kita menjaga situasi tubuh tetap terhidrasi, dan juga apa saja yang perlu kita makan begitu ya, dan tips-tips menarik begitu juga bisa Anda temukan di laman resmi kami di rri.co.id. Setelah ini kita akan jelang bersama untuk Warta Stajita RRI Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Naiti. Dan itu informasi juga harus sampai kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat menolak, karena di benaknya itu pengelolaannya masih manual.
1: Batik Indonesia, khususnya batik Jawa Barat, tetap dikerjakan oleh putra daerah Jawa Barat di setiap kota dan kabupaten.
2: Kebetulan yang terbakar workshopnya spare part bodi motor. Itu yang mana...

Selamat siang, salam jumpa. Kembali hadir Warta Asta Cita dari Bogor siang hari ini, Senin 20 Juli 2026. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Yayasan Batik Jawa Barat optimalkan pembinaan 27 kabupaten, kota, dan kaum muda untuk tingkatkan kesejahteraan pembatik. Bola gembira RRI Bogor di lapangan Sakura Kota Batu berhasil menghibur ribuan warga setempat dini hari tadi. Sebuah gudang onderdil terbakar di desa dan kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Inilah Warta Asta Cita RRI Bogor selengkapnya bersama saya, Alif Dayita.

0: Pendengar, kita ke awali informasi pertama dari Yayasan Batik Jawa Barat yang mengoptimalkan pembinaan 27 kabupaten, kota, dan kaum muda untuk tingkatkan kesejahteraan pembatik. Berikut Sony Agung Saputra melaporkan.
1: Upaya pelestarian batik Jawa Barat di Kota Bogor kini diperluas melalui program pembinaan langsung ke daerah. Ketua Umum Yayasan Batik Jawa Barat, Sandy Dede Yusuf, menyampaikan dalam dialog Dinamika Bogor RRI, Bogor Senin 20 Juli 2026 bahwa pihaknya sedang melakukan pembinaan di 27 kabupaten kota se-Jawa Barat. Fokus pembinaan diarahkan untuk meningkatkan kreativitas inovasi para pembatik sehingga produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah, daya saing, dan mampu menembus pasar yang lebih luas. Menurut Sandy Dede Yusuf, penguatan kapasitas tingkat daerah menjadi kunci agar ekosistem batik tidak hanya hidup di kota besar melalui pelatihan teknik pengembangan motif khas daerah serta pendampingan desain dan kemasan para pembatik di 27 kabupaten kota diharapkan dapat menghasilkan karya yang lebih inovatif. Dampaknya secara langsung akan terasa pada peningkatan penghasilan kesejahteraan pembatik karena produknya lebih beragam dan berkualitas, membuka peluang pasar baik di tingkat lokal, nasional maupun ekspor. Selain menyasar pengrajin batik, Yayasan Batik Jawa Barat juga menaruh perhatian pada regenerasi. Sandy Dede Yusuf menilai keterlibatan generasi muda sangat penting agar batik tidak hanya terputus di tengah jalan. Untuk itu, Yayasan Batik menggelar workshop magang di Sanggar Batik dan kelas digital marketing agar anak muda melihat batik sebagai peluang usaha yang sangat keren dan menjanjikan.
2: Regenerasi pembatik adalah salah satu alasan paling kuat kenapa diadakan pemilihan Duta Batik Jawa Barat 2026 adalah untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda akan budaya khususnya wastra sebagai warisan budaya dunia tak benda dari Indonesia, yaitu batik, agar mereka bisa mencintai, bisa memakai dengan bangga dan mau menjadi wirausahawan batik dan mengerti betapa luar biasanya cara membatik dan membedakan antara batik dengan tekstil bermotif batik. Sehingga batik Indonesia, khususnya batik Jawa Barat, tetap dikerjakan oleh putra daerah Jawa Barat di setiap kota dan kabupaten.
1: Dalam strategis pelestarian Yayasan Batik Jawa Barat menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, komunitas, industri, dan kaum muda. Sandy Dede Yusuf menjelaskan bahwa yayasan batiknya harus keluar dari ruang pameran dan mulai ke kehidupan sehari-hari anak muda dengan adanya Duta Batik, mulai dari kampus, media sosial, hingga industri kreatif.
2: Yayasan Batik Jawa Barat melakukan pembinaan ke 27 kota kabupaten dan akhirnya melalui pelatihan teknik produksi, pengembangan desain, pewarnaan baik kimia maupun warna alam dan juga sistem pengolahan limbah secair batik sehingga batik Jawa Barat ramah lingkungan dan sudah ada beraneka ragam motif sesuai dengan kearifan lokal dari daerahnya masing-masing. Sehingga Jawa Barat akan memiliki begitu banyak keanekaragaman corak, motif, warna yang memang itu menjadi kekayaan yang ada di 27 kota kabupaten sehingga generasi muda kita juga bisa terus berkembang menjadi wirausahawan batik dengan melakukan kreativitas, diversifikasi produk, tidak hanya menjadi produk fashion saja. Tentunya berkembang juga kreativitas anak muda sehingga bisa menjadi aksesoris, kemudian selain produk fashion yaitu untuk wall hanging, untuk perangkat-perangkat yang ada di hiasan kantor, gedung-gedung, kemudian juga sebagai placemat, runner, karpet, dan sebagainya. Itu bisa menjadikan nilai tambah daya jual dari generasi muda kita yang akan terus mengembangkan kreativitasnya menjadi wirausahawan, perajin maupun pengusaha batik.
1: Kemudian Sandy Dede Yusuf menegaskan bahwa pembinaan di 27 kabupaten kota dan pemberdayaan generasi muda adalah dua pilar utama dalam menjaga kelestarian batik. Ia berharap melalui peningkatan kreativitas, inovasi, dan kesejahteraan pembatik, goresan canting hari ini dapat menjadi peradaban yang terus hidup.
0: Masih terkait batik, pendengar, karena batik tidak hanya dikenal sebagai warisan budaya Indonesia, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi banyak perajin di berbagai daerah. Lalu sejauh mana batik mampu berperan dalam menjaga kelestarian budaya sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pembatik? Berikut pendapat masyarakat.
3: Menurut saya, pelestarian batik akan lebih mudah kalau para pembatik juga bisa hidup sejahtera dari pekerjaannya. Karena kalau hasil karya mereka dihargai dan laku di pasaran, mereka pasti akan terus semangat membatik dan mewariskan ilmunya ke generasi berikutnya.
4: Saya rasa batik punya peran yang besar ya. Di satu sisi, batik menjaga identitas dan budaya Indonesia. Di sisi lain, batik juga bisa menjadi sumber penghasilan bagi para pembatik dan pelaku UMKM. Jadi, semakin banyak orang yang mencintai dan menggunakan batik, semakin besar juga dampaknya bagi pelestarian budaya dan ekonomi masyarakat.
5: Kalau menurut saya, batik itu bukan cuma soal budaya, tapi juga mata pencaharian bagi banyak orang. Jadi, ketika masyarakat semakin sering memakai dan membeli batik lokal, para pembatik juga ikut merasakan manfaatnya. Dengan begitu, budayanya tetap terjaga, sementara kesejahteraan mereka juga bisa meningkat.
0: Pembatik terus berkarya dengan canting, menghasilkan kain bernilai tinggi yang menjadi peradaban luhur, bahkan di Tatar Pasundan, termasuk di Bogor. Lalu bagaimana potensi batik Bogor di tanah Tatar Pasundan? Berikut wawancara Sony Agung Saputra dengan founder batik Handayani, Ibu Ratna Sri Handayani.
6: Pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan owner batik Handayani, Ibu Ratna Handayani yang juga merupakan pembatik yang berada di Kota Bogor dan menjadi langkah dengan budaya menginspirasi dunia. Dan ini juga berkaitan dengan adanya nanti dari Yayasan Batik Jawa Barat yang diketuai Ibu Sandy Dede Yusuf akan mengadakan Duta Batik 2026. Nah, Bu Handayani, kenapa batik harus menuju ke peradaban dunia, Bu?
7: Iya, kita tahu sekarang perubahan di dunia itu cepat banget ya. Jadi kalau batik Indonesia, batik untuk tetap eksis harus ikut perubahan. Ikut harus, dan itu mengikuti peradaban sekarang, seperti itu. Harus menyesuaikan keadaan, kondisi.
6: Konkretnya gitu. Seperti apa, Bu, beradaptasinya, Bu?
7: Jadi batik itu kan sebetulnya proses ya. Prosesnya adalah kain yang dibuat dengan malam batik melewati dengan alat canting tulis dan canting cap. Itu proses bakunya batik. Namun untuk ke depannya motif batik itu harus juga berkembang, harus juga beradaptasi dengan kondisi yang ada saat ini. Jadi kita tidak bisa terpaku. Di satu sisi kita memang harus tetap melestarikan batik yang ada, tetapi juga di sisi lain juga harus ikut dengan kondisi yang ada sekarang. Motif, jadi misalnya anak-anak sekarang lebih menyukai motif yang kontemporer, itu juga harus harus disesuaikan gitu.
6: Untuk batik Bogor sendiri, Bu, ada nggak motif-motif tertentu? Kita ketahui ada motif angkot, terus ada motif apa tuh, awan, kayak gitu-gitu. Apakah itu masih bisa berproses, Bu, menjadi lebih beradaptasi?
7: Betul. Jadi batik Bogor itu sebetulnya batik yang kontemporer ya, yang lahir tahun 2000-an. Kami di Handayani Glis punya motif di Lusa Uyunan, Bogor bisa. Kijang Pampasangan, Patepung Lawung, gitu. Nah, dalam proses produksinya kami punya motif yang sudah ada, sudah, maksudnya sudah baku, tetapi kadang-kadang kami juga untuk beradaptasi dengan generasi muda sekarang mungkin menambahkan ornamen-ornamen yang bisa masuk ke generasi sekarang, seperti itu.
6: Saat ini Gen Z, Bu, mereka hanya mengenal batik, ya kami juga milenial mengenal batik dari sekolah. Lalu untuk pakaian sehari-hari, ke mall, ke berbagai acara, itu dianggap kurang trendy lah. Seperti apa ini berproses, Bu, agar juga dapat diminati oleh kaum muda?
7: Dalam kacamata saya, anak-anak muda sekarang sudah mulai memakai batik dalam tanda kurung dengan caranya sendiri gitu loh. Artinya mereka sudah menjadikan batik sebagai style pakaian sehari-hari. Saya lihat juga anak-anak udah berani memakai kain batik yang dililit-lilit, kemudian dikasih blus atau sarung yang sesuai dengan usia mereka. Arah ke sana kita, dan itu saya syukuri gitu sebagai bentuk adaptasi yang positif pada batik Indonesia. Proses batik tetap dipertahankan, namun sana sini ada penyesuaian untuk beradaptasi.
6: Artinya batik tidak hanya untuk seremonial, tapi untuk casual sehari-hari pun bisa ya, Bu?
7: Betul, saya melihat sangat positif. Jadi ke perubahan yang sangat terlihat di generasi milenial sekarang, mereka sudah memakai batik, memakai kebaya, dengan kebaya yang kontemporer, yang sesuai dengan usia mereka gitu. Jadi saya pikir sekarang batik lebih seru.
6: Terakhir, apa yang Ibu katakan untuk jadi duta batik Jawa Barat dari Yayasan Batik Jawa Barat juga, Bu?
7: Iya, saya jadi begini, batik Indonesia itu kan wajib dilestarikan, wajib dijaga karena sebagai budaya Indonesia dan identitas bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan siapa yang menjaga? Yang menjaga adalah bukan generasi saya lagi gitu, generasi yang akan datang. Jadi generasi muda, generasi milenial adalah penanggung jawab batik Indonesia. Mereka harus mengenali batik, menyayangi batik, dan mencintai batik dengan mungkin memakainya.
6: Baik. Baik, terima kasih Ibu Ratna Handayani dari owner Batik Handayani Bogor. Terima kasih Ibu.
7: Sama-sama Pak Sony.
0: Beralih ke informasi berikutnya, sebuah gudang onderdil terbakar di desa dan kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor pada pagi hari tadi. Selengkapnya Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
8: Sebuah gudang onderdil terbakar di desa dan kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Senin 20 Juli pagi. Kebakaran hebat tersebut mengakibatkan sebagian rumah dan bangunan di kiri dan kanannya hangus akibat jilatan api. Kepulan asap hitam tampak jelas dari ruas jalan Bojonggede Kemang, Kabupaten Bogor. Saat dikonfirmasi, Kapolsek Tajur Halang Ibtu Raden Suwito menjelaskan kebakaran diduga akibat korsleting arus pendek pada bangunan yang di dalamnya juga terdapat banyak bahan yang mudah terbakar seperti cat dan tiner.
9: Desa Tajur Halang ya, Kecamatan Tajur Halang, nah itu kebetulan yang terbakar workshopnya spare part bodi motor, gitu, yang mana di situ ada pengecatan, terus banyak bahan yang mudah terbakar berupa cat atau mungkin tiner. Kebetulan penyebabnya diduga dari konsleting listrik arus pendek. Untuk imbauan saya kepada semua warga untuk selalu menjaga, kalau misalkan tidak terjadi dipakai alat-alat listrik, mohon dicabut, dilakukan pengecekan secara berkala ataupun penggantian kabel. Kabel rumah sudah berumur, nah itu kan harus ada penggantian takut.
8: Sebanyak 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dari Damkar Sektor Parung, Kabupaten Bogor. Lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari jalan utama dan kantor Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Api dapat dikendalikan setelah 2 jam. Petugas melakukan pemadaman sekitar pukul 09.30 Senin pagi. Tidak ada korban luka terlebih jiwa dalam kejadian tersebut, hanya kerugian materi yang diderita pemilik gudang spare part. Kapolsek Tajur Halang juga menghimbau kepada masyarakat untuk memeriksa jaringan kabel di rumah dan tidak menumpuk colokan listrik dalam jangka yang lama, mencegah terjadinya korsleting arus pendek.
10: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar. Pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dinilai menjadi salah satu langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah di Kota Bogor. Ade Sri menurunkan laporannya.
11: Pembangunan fasilitas pengelola sampah menjadi energi listrik atau PSEL dinilai menjadi salah satu langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah di Kota Bogor. Selain mengurangi timbunan sampah, keberadaan PSEL juga diharapkan dapat mendukung upaya menjaga kebersihan sungai dan lingkungan secara berkelanjutan. Wakil Wali Kota Bogor Jena Mutakin mengatakan kondisi debit air sungai yang rendah membuat tumpukan sampah semakin terlihat. Menurutnya, pembangunan PSL di Kayu Manis Kota Bogor dan Galuga Kabupaten Bogor diharapkan segera memasuki tahap groundbreaking pada awal Agustus sebagai bagian dari solusi jangka panjang pengelolaan sampah.
12: Melihat kondisi yang ada dengan debit air yang cukup rendah, terlihat nampak bahwa memang sampah di sungai cukup banyak. Tentu dari hulunya sampah harus kita coba kelola. Mudah-mudahan PSL di Kota Bogor, dua titik di Galuga dan di Kayu Manis segera bisa groundbreaking. Target Agustus awal, informasi dari pusat akan dilakukan groundbreaking di Galuga, Kabupaten Bogor.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi, menilai pembangunan PSLL perlu dibarengi dengan keterlibatan masyarakat melalui sosialisasi yang masif. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami bahwa teknologi pengelolaan sampah yang digunakan berbeda dengan sistem pengelolaan sampah secara konvensional sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.
13: Kita minta salah satunya program tersebut bagus tapi harus melibatkan masyarakat. Karena PSL ini baru menggunakan IT dan itu informasi juga harus sampai kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat menolak karena di benaknya itu pengelolaannya masih manual. Makanya penting juga pemerintah untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat.
11: Melalui pembangunan PSL dan dukungan masyarakat, pengelolaan sampah di Kota Bogor diharapkan menjadi lebih modern dan efektif. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat dinilai menjadi kunci awal agar upaya mengurangi timbunan sampah sekaligus menjaga kebersihan lingkungan dapat berjalan secara berkelanjutan.
0: Bola gembira RRI Bogor di lapangan Sakura Kota Botu Ciomas berhasil menghibur ribuan warga setempat dini hari tadi. Selain nobar dan debar, pengunjung juga disuguhi berbagai tari-tarian daerah dari kecamatan setempat. Seperti dilaporkan Yofri Haryadi.
14: Hiburan rakyat bola gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya, 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari, memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
15: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatannya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
14: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat bola gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang diantaranya penjual bakso dan cumi goreng Pak Supri.
16: Supri ya,
14: Supri ya, gimana kan acara ini, Mbak? Jualan laris kan?
16: Jadi alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, Mbak. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya, bersamaan ya. Kalau gue satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
14: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
17: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola. Kurang lebih 100.
14: Iya, luar biasa.
17: Benar. Argentina.
14: Ya. Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat bola gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.
0: Saatnya kami hadirkan informasi olahraga. Pendengar, pengurus Persatuan Golf Indonesia PGI Kota Bogor berkumpul untuk merumuskan berbagai program strategis organisasi. Sementara itu, Ketua Umum IKASI Kabupaten Bogor, Riza Juangsah Rahmat, meninjau langsung pemusatan latihan atlet anggar di Gor Tenis Indoor Kapten Muslihat Pakansari demi mematangkan persiapan menuju Porprov 15 Jawa Barat 2026. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Lutfi Adam.
18: Pengurus Persatuan Golf Indonesia PGI Kota Bogor berkumpul untuk merumuskan berbagai program strategis organisasi. Fokus utama pembahasan kali ini tertuju pada pemantapan agenda turnamen PGI Kota Bogor Piala Wali Kota, serta pematangan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat 2026. Ketua PGI Kota Bogor Untung Kurniadi mengungkapkan bahwa organisasi yang dipimpinnya memprioritaskan dua agenda besar di tahun 2026, yaitu pelaksanaan turnamen sebagai wadah kompetisi pembinaan dan persiapan matang para atlet menuju Porprov Jabar. Untung menambahkan, kesuksesan target tersebut sangat bergantung pada soliditas seluruh pengurus serta sokongan dari berbagai elemen. Ia optimis melalui pola pembinaan yang terstruktur.

Ketua Umum IKASI Kabupaten Bogor Riza Juansa Rahmat meninjau langsung pemusatan atlet anggar di Gor Tennis Indoor Kapten Muslihat Pakansari demi

suara para atlet. Mengingat prestasi olahraga merupakan cerminan daya saing daerah, Riza meminta atlet dan pelatih tetap fokus berlatih secara optimal. Menanggapi kendala tempat yang kerap terganggu jika ada acara lain, ia juga berencana memindahkan lokasi latihan ke tempat sementara yang lebih layak agar proses

Saudara mendengar informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Asta Cita RRI Bogor siang hari ini. Saya Alif Daita mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Sony Agung Saputra dan Penata Teknik Mahdi Nur mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam,

0: konsep negara sebagai rumah bersama. Tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini. Pro 1 RRI Bogor.

Gara-gara sebotol dari Revina Alvira membuka kebersamaan kita di Prodangdut pada siang hari ini. Apa kabar pendengar Pro Setia Prodangdut pada siang hari ini ya? Semoga Seninnya Senin yang ceria, bukan Senin yang kelabu, bukan Senin yang sedih gitu. Terutama nih untuk para pencinta supporter dari Timnas Spanyol. Selamat ye. Akhirnya ya memenangkan trofi kedua untuk Piala Dunia edisi tahun ini begitu ya. Seperti topik kita pada kesempatan siang hari ini pendengar, seperti biasa untuk Anda yang ingin request lagu, kirim salam juga, sekalian juga ikut topik obrolannya biar lagunya bisa diputerin juga, biar semuanya ikut bisa mendengarkan cerita dan juga lagu yang di request gitu ya. 081-5x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Topik obrolannya nih masih seputaran apa yang sedang terjadi, apa yang sedang hangat tadi malam ketika Spanyol akhirnya membekuk Argentina nih dengan skor tipis 1-0 ya, lewat tadi gol dari Ferran Torres pendengar. Meskipun saya sendiri sebenarnya malam harinya tidak nonton gitu ya, jadi cuma ikut hingar-bingarnya di siang di pagi hari ketika terbangun gitu, tiba-tiba sudah dibangunkan Spanyol menang begitu 1-0. Wah, kayaknya prediksi saya sebelumnya juga sempat memprediksi kayaknya kalaupun menang gak mungkin sebanyak itu juga deh ya golnya ya. Ternyata bener ya 1-0. Tapi pertanyaannya adalah, di mana nih Anda semalam nonton Piala Dunia, final Piala Dunia 2026 nih? Atau apakah nobar bersama dengan rekan-rekan yang lainnya, atau mungkin dengan saudara atau keluarga gitu ya, atau nonton di rumah aja? Nonton di rumah dalam artian mungkin sendirian gitu ya, nonton sendirian di rumah, atau justru Anda ketiduran sama seperti saya. Atau ada mungkin juga tim yang gak nonton final Piala Dunia ya, jadi mungkin ikut beritanya aja gitu. Bisa langsung diceritakan juga 081-5x4200 atau di live chat aplikasi RRI Digital pendengar ya. Saya tunggu sampai nanti kurang lebih pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sertakan juga nama dan lagu yang ingin Anda request ya, beserta topik obrolannya dan lagunya. Mohon dilengkapi kalau bisa judul lagunya sekaligus penyanyinya, biar kita searching di sininya tuh enak gampang begitu ya. Ditunggu pokoknya sampai kurang lebih pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bekas pacar dulu ya dari Mirnawati, semoga mengobati kerinduan Anda dengan bekas pacar atau tidak ya.

0: Puku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Burung-burung Manyar adalah novel yang tidak hanya bercerita tentang cinta, tetapi juga tentang identitas, nasionalisme, dan pergulatan batin manusia dalam pusaran sejarah Indonesia. Ditulis oleh YB Mangunwijaya dengan gaya naratif khas yang reflektif, puitis, dan intelektual. Novel ini mengajak pembaca melihat kemerdekaan dari sudut pandang yang tidak hitam putih. Burung Manyar dikenal sebagai burung yang pandai merangkai sarang, namun hidup berpindah-pindah. Simbol ini merepresentasikan tokoh utama, Seta Dewa atau Teto, yang sepanjang hidupnya mengalami kegamangan identitas dan kesetiaan. Ia adalah anak Indonesia, tetapi justru memilih berpihak pada Belanda saat revolusi kemerdekaan. Sebuah pilihan yang membuatnya terasing dari bangsanya sendiri. Novel ini berlatar dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan. Namun sejarah di sini tidak disajikan sebagai catatan peristiwa, melainkan sebagai ruang konflik batin. Melalui Teto dan tokoh perempuan kuat Larasati, Mangunwijaya memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan sorak, melainkan sering disertai luka, pengkhianatan, dan kehilangan. Hubungan Teto dan Larasati adalah jantung emosional novel ini. Cinta mereka terhalang bukan oleh jarak semata, melainkan oleh perbedaan sikap ideologis dan pilihan hidup. Larasati adalah simbol Indonesia yang teguh dan berprinsip, sementara Teto mewakili manusia yang cerdas namun terluka oleh masa kecil dan keadaan sosialnya. Dari sini, novel mengajukan pertanyaan penting. Apakah cinta bisa bertahan ketika nilai dan keyakinan bertolak belakang? Burung-burung Manyar adalah novel yang dewasa, kompleks, dan relevan lintas zaman. Ia cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah Indonesia dari sudut pandang manusiawinya dengan segala konflik batin, cinta yang tak selesai, dan pencarian jati diri.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Taspen, demi kenyamanan Bapak, Ibu, dan Kakak penerima pensiun ASN, mohon untuk dapat melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen setiap bulan pada smartphone, dan jangan lupa segera laporkan ke Taspen apabila ada perubahan data keluarga agar pembayaran pensiun tetap lancar. Tahan, pastikan, laporkan. Waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan Taspen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Taspen tidak pernah meminta verifikasi data, meminta PIN, OTP, transfer uang, atau melakukan klik suatu link pada pesan singkat atau WhatsApp. Dan tetap waspada terhadap berita hoax yang beredar, baik di YouTube atau sosial media. Informasi resmi hanya ada di channel resmi Taspen, dan silakan hubungi call center di 15 00 919 atau Taspen Bogor di 0251 831 6177. Taspen, andal melayani. Informasi ini disampaikan oleh PT Taspen Persero, Kantor Cabang Bogor.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor. Pro 1 RRI Bogor.

Nah, langsung dari Anita Kemang, spesial saya putarkan untuk Abah Kismin di Pasir Eri Ciapus ya. Selamat siang Abah juga. Lagunya dikirimkan untuk Ibu Siti Haryati, Ibu Bareta, Julian, Ibu Anton, Reno, Nina Said, Heru, Mihandra, Iqbal, Yanti yang cantik, Tiara yang imut gitu. Semalam ditunggu di lapangan Sakura gak hadir ya. Iya nih Abah, kebetulan sudah malam. Terus agak jauh juga nih dari domisilinya, mohon maaf ya. Dan untuk Neng Ali, terima kasih, salam sehat selalu. Juara jagoan Abah ya, Spanyol, oke kan? Seperti yang Abah prediksi dari kemarin ya, pokoknya Spanyol, pokoknya mau gak mau harus Spanyol gitu ya. Selamat sekali lagi untuk Abah Kismin ya. Semalam seru katanya, apalagi makanannya banyak, ada jagung bakar, rebus kacang, dodongkal, minuman bajigur gitu ya. Wah, sepertinya nyesel nih ya, saya gak ikut datang ke lapangan Sakura semalam. Tapi alhamdulillah semuanya menikmati ya, untuk pesta hiburan rakyat semalam ya. Alhamdulillah sekali. Terima kasih untuk Abah Kismin, lagunya sudah kita putarkan ya. Kemudian saya sapa ada Heru di Legenda Wisata Cibubur yang minta lagunya Kawula Muda dari Roma Irama. Untuk rekan-rekan pendengar, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Kalau Kang Heru sendiri tidak nonton bola, nonton bareng atau nonton sendiri karena ketiduran gitu. Untuk kru dari Bogor, selamat bertugas, hatur nuhun, sami-sami. Nanti ditunggu ya lagunya ya. Kemudian saya sapa juga ada Ibu Yanti ya, Teh Yanti di Jembatan Hitam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Hari ini mau minta dimainkan lagunya Hati Yang Sakit dari Leo Waldi. Kirim salamnya untuk Kang Zulian yang imut-imut, Kang Reno, Kang Boy BCL, Bu Berta di Ciawi, Abah Kismin, Anu Kasep, Kang Wahyu, Kang Handra sama Umi, Kang Satria, Kang Wahyu juga. Loh, Kang Wahyunya disebut dua kali nih kayaknya nih. Ada Kang Zulai, Kang Gomet Irama juga buat semuanya pendengar Pro 1 RRI Bogor. Kalau tadi malam saya nobar, enggak. Nonton di rumah juga enggak. Malah ketiduran sampai subuh. Jadi gak tahu mana yang menang, mana yang enggak. Itu aja sih. Terima kasih untuk Mbak Alif, selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin, amin. Terima kasih juga untuk atensinya ya, Teh Yanti, sehat selalu juga. Kemudian ada juga Pak Ono ya. Assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdut. Waalaikumsalam. Mau minta lagunya Buih Jadi Primadani, Permadani ya, dari Yeni Inka. Kirim salamnya untuk semua pendengar setia Bro Dangdut di mana saja berada, dan untuk yang bertugas Teh Alif, hatur nuhun, sehat dan tetap semangat. Katanya nontonnya di radio, berarti didengerin ya. Dengerinnya di radio RRI, ternyata enggak kalah seru dengerin bola ya di radio dengan di TV ataupun live gitu. Jadi lebih tenang kalau kata Pak Ono ini, dengerin siaran radionya pakai headset, jadi gak berisik dan bisa kalau ketiduran pun gak apa-apa. Sensasi baru ya berarti ya, untuk dengar bareng siaran langsung bola nih. Terima kasih untuk Pak Ono, nanti ditunggu lagunya. Kemudian terakhir sebelum kita ke lagu ya, Assalamualaikum Pro Dangdut dari Iqbal Tea di Gadok Tengah. Ada Kang Iqbal ya, selamat siang. Wassalamualaikum juga. Waalaikumsalam, maksudnya kok wassalamualaikum sih? Sudah diprediksi dari sebelumnya, guru lawan murid, zaman sekarang suka menang murid. Eh beneran, aku nontonnya pas udah menit ke 80, jadi gak terlalu tegang katanya. Minta lagu Pertemuan 2, berarti yang dinyanyikan Rita Sugiarto ya. Kirim salamnya untuk Abah Kismin, Kang Julian, Kang Reno, Cioma, Satria, Boy BCL, Diki Chandra, Bos Cendol, Ciper, dan tim Baryok 01 Suka Jadi beserta anak percetakan Pumps dan ABC Printing Gunung Batu. Salam kompak selalu. Spesial juga untuk istri tercinta, semoga sehat selalu. Buat Teh Alif, hatur nuhun dan sukses dalam segala hal, amin. Terima kasih untuk yang sudah beratensi. Yang lainnya ditunggu ya untuk dibacakan, karena ternyata banyak juga nih yang ikut nobar semalam sepertinya. Kita langsung putarkan dulu Roma Irama Kawula Muda. Tadi spesial di request sama Kang Heru di Legenda Wisata Cibubur ya. Tetap bersama kami, topiknya masih sama. Anda semalam final Piala Dunia 2026 nonton di mana nih, nobar atau cuma nonton sendiri di rumah atau justru ketiduran nih? Bisa langsung disampaikan di WhatsApp ya 081954200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Ditunggu sampai nanti kurang lebih pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Lanjut untuk membacakan atensi yang masuk di WhatsApp 0815x4200. Saya sapa Kang Zulian di Ciamas. Selamat siang Kang Zulian, waalaikumsalam. Ada Neng Alif nih, gak pakai teh. Alhamdulillah Neng Alif flu-nya udah mendingan. Alhamdulillah, sudah nih Kang. Ya kemarin kayaknya memang seharian sengaja dibikin istirahat gitu ya, libur-libur ya. Terima kasih untuk Kang Zulian. Kalau Kang Zulian katanya gak nonton nonton Piala Dunianya di rumah sendirian, mau nobar ke Sakura, takut gak ada Neng Alif. Tahu aja nih, jadi malas berangkatnya, gak punya motor juga. Terus tolong di play lagu Rumput Tetangga dari Bella Nova. Kirim salamnya untuk Neng Tiara di Jambu 2, Teh Yanti di Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, Bu Berta di Ciawi, Abah Kismin. Jerman bikin mobil, Jepang bikin robot, Neng Alif bikin kangen. Aduh, ada aja ya, selalu nih Kang Zulian ya. Hari Rabu kita jumpa lagi. Terima kasih Neng Alif. Sama-sama, terima kasih juga untuk Kang Zulian. Nanti ditunggu untuk lagunya ya. Kemudian saya sapa ada Assalamualaikum Sampurasun. Gimana Mbak Alif kabarnya? Aki gaul di desa Kota Batu, baru bangun tidur. Waalaikumsalam. Ternyata baru bangun tidur habis nonton nobar ya di lapangan Sakura. Wah semalam seru banget berarti ya. Ih rasanya pengen kesana juga deh. Kemudian salamnya untuk Teh Yanti di Jembatan Hitam, Kong Birawa, Kang Julai, Mama Intan. Pokoknya buat semua pendengar RRI dimanapun berada. Untuk Mbak Alif, selamat tugas, semoga sehat selalu. Request lagunya Jul Anggara, Orang Biasa. Aki gaul di Kota Batu, mangga di kantun. Baik, kita cari dulu lagunya ya. Seperti tadi saya luka selip nih, kayaknya belum masukin yang ini. Terima kasih untuk Aki gaul ya di desa Kota Batu. Selamat langsung sambil mendengarkan Pro Dangdut sambil istirahat juga ya. Lanjut saya bacakan ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Selamat siang Ibu, mau diputerin lagunya Sambal Lado dari Ayu Ting Ting. Kalau sepak bola katanya gak pernah ngikutin pertandingannya. Untuk Mbak Alif terima kasih, selamat siang. Salam untuk Abah Kismin dan juga Kang Zulian serta Bu Berta. Oke sudah tersampaikan ya. Semoga juga mendengarkan nih Abah, masih mendengarkan juga Abah Kismin, Kang Zulian dan juga Bu Berta. Kemudian saya sapa juga ada Handra di Ciamas barengan Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kirim salamnya untuk Teh Tiara Jambu 2, Teh Yanti, Ibu Siti Haryati, Bu Teh Erlita, Mama Norma, Julian, Bang Reno, Mbak Kismin, Kang Satria, Kang Wahyu, Kang Julai BBHS, sampai Ma Azhar gitu ya. Komet Irama, Boy BCL, Bagas Mahesa, JPS, Bang Jack Bojong Sari. Katanya nonton final semalam di luar rumah rame-rame. Biarpun Messi kalah, tetap juara di hati. Harus tetap semangat ya, Kang Handra ya. Kalau ada minta lagunya Sonia dari Abim Ngesti ya. Ada pantunnya juga, Tias Mirasi naik lift. Terima kasih buat Teh Alif, sama-sama. Kita akan lanjut untuk bacakan atensinya nanti setelah saya putarkan dulu ya lagu dari Rita Sugiarto Pertemuan 2 ya. Tadi yang spesial di request oleh Kang Iqbal Tea di Gadok Tengah Curug Nangka ya. Tetap bersama kami, Pro Dangdut masih menemani Anda.

0: Selamat siang, pemerintah menargetkan renovasi 400 ribu rumah tidak layak huni sepanjang tahun 2026 melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan target tahun sebelumnya yang mencapai 45 ribu unit. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan, program bedah rumah menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat, sekaligus mempercepat penyediaan rumah layak huni. Pemerintah juga menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga agar pelaksanaan program berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di berbagai daerah. Sementara itu, proses verifikasi calon penerima bantuan terus dipercepat. Hingga saat ini, sekitar 300 ribu unit telah memasuki tahap verifikasi dari target awal sebanyak 400 ribu unit. Demikian kilas berita untuk saat ini, tetaplah bersama kami, saya Alif Dayita. Kilas berita.
1: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Masih di Prodangdut mendengar, kembali saya lanjutkan untuk bacakan atensi yang masuk kali ini dari Kang Igoy Paragoy di Jalan Batara Tarikolot Ciluar Gang Sadewa. Katanya semalam seru nobar bareng kawan-kawan gitu. Kirim salamnya untuk semua pendengar dari Bogor, minta lagunya Menyulam Kain Yang Rapuh. Untuk semua kru, selamat bertugas, sukses selalu, terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga untuk Kang Igoy. Lanjut untuk atensi berikutnya dari Nurdi di Sukawening Dramaga. Selamat siang Teh, lagi panas cuacanya nih. Tadi dikirim jam 2 siang, sekitar jam 2 ya. Sekarang kalau di Pangrango 34 terpantau sudah mulai mendung ya, seperti biasa cuaca Bogor tidak bisa diprediksi. Untuk katanya semalam gak nobar karena ketiduran, jadi gak nonton bola deh katanya. Request lagunya Cinta Sabun Mandi dari Jaja Miharja untuk Teh Alip. Terima kasih, sehat terus. Sama-sama, terima kasih juga untuk atensinya. Sebelum kita putarkan lagu, saya akan bacakan terlebih dahulu ada panggilan sidang pendengar kali ini dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Soraya Muhardani binti Erwan Pulungan dengan tempat dan tanggal lahir Jakarta 23 Januari 1980, tempat kediaman dahulu di Jalan Bakung 3 nomor 9 RT 4 RW 4 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, yang sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat serta keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai termohon agar datang untuk menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 pukul 13 atau pukul 1 siang waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Iwan Indra Wirawan bin Adi Sucipto sebagai pemohon melawan Soraya Muhardani binti Erwan Pulungan sebagai termohon. Selanjutnya kepada termohon dapat mengambil salinan surat gugatan di kepanitiaan Panitraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban ini tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang tersebut dilaksanakan. Panggilan sidang berikutnya, pendengar, kali ini saya sampaikan, kali ini masih dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Rosa Pratiwi binti Witoro, tempat dan tanggal lahir Jakarta 30 Maret 1997 dengan tempat kediaman dahulu di Kebon Duren RT 4 RW 4 Kelurahan Kalimulia Kecamatan Cilodong Kota Depok, yang sekarang juga tidak diketahui dengan jelas alamat serta keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai termohon agar datang menghadiri sidang di Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok, Jawa Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Andri Mahmudi bin Isman sebagai pemohon melawan Rosa Pratiwi binti Witoro sebagai termohon. Selanjutnya kepada termohon, dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang tersebut dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

Pendengar, ternyata lagu Sonia dari album Ngesti menjadi lagu penutup kebersamaan kita di Prodangdut pada siang hari ini. Sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita ya, setelah tadi sudah menemani Alif siaran dari jam 10 siang sampai menjelang pukul 3 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga atensi yang sudah dikirimkan. Dan mohon maaf sekali untuk lagu-lagu yang belum bisa kita putarkan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bisa diputar di kesempatan berikutnya ya. Alif pamit. Jangan kemana-mana, setelah ini akan ada Bogor Sore, ini akan dipandu oleh Bang Jack ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saya Alif pamit, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mereka di Bogor dan sekitarnya. Apa kabar di sore hari ini? Senang sekali di rangkaian Bogor sore ini, hari Senin 20 Juli 2026. Saya menemani Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Saat lagi dijaga kami hadirkan UMKM ya, terkait dengan rajut ya, kerajinan rajut dari Craftavia Crepe ya, yang akan hadir bersama Anda hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selepas warta berita lintas Jabar yang akan hadir bersama RRI Bandung, kami hadirkan juga sajian musik dan info yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan selepas warta berita dari Pro 3 pukul 19, kami hadirkan mimbar agama Konghucu yang akan menjadi penutup kebersamaan kita di rangkaian Bogor sore hari ini. Dan tentunya Anda pastikan terus bersama siaran dari Pro Sater Bogor ya, yang hadir menemani Anda di hari ini.

satu kekuatan terbesar ekonomi digital adalah jangkauan tanpa batas. Produk lokal dari kampung kecil bisa dikenal pembeli dari luar daerah bahkan luar negeri. Dengan platform digital, kreativitas Indonesia bisa dilihat lebih luas, UMKM bisa tumbuh lebih cepat, pekerja muda bisa membuka usaha baru, dan masyarakat bisa melakukan transaksi dengan lebih mudah. Teknologi membuka panggung besar bagi siapa saja yang mau mencoba. Tidak perlu tempat besar, tidak perlu modal besar. Cukup ide, kerja keras, dan kemauan untuk memanfaatkan digital. Terus dukung potensi lokal agar mampu bersaing di pasar nasional dan global. Membangun ekonomi digital berarti membuka jalan untuk masa depan Indonesia.

0: Ya, berikan masih di rangkaian Bogor sore ini kita akan hadirkan Astacita UMKM Bicara yang hadir menemani Anda pendengar ya di kesempatan hari ini. Sudah hadir ada Ibu Ninin Rosmiatis Yudo yang merupakan pelaku UMKM Craft House ya. Kita akan sapa dulu narasumber yang sudah hadir di Pagar Akutik Lubang. Ibu Ninin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Iya, gimana kabar Ibu? Sehat, Bu, ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Sudah hadir, terima kasih di Pagar Akutik 34 ya, di hari ini untuk kita ngobrol terkait dengan UMKM ya, terkait dengan crepe itu kerajinan tangan. Nih, mungkin Bu Ninin bisa diceritakan awal nih. Kenapa nih Ibu Ninin siapa enggak ya? Ibu Ninin menggeluti usaha kerajinan tangan ini. Maka
1: ini awalnya saya itu belajar merajut ini dari nenek.
0: Dari nenek. Udah lama nih, Bu, belajar-belajarnya.
1: Dari ya umur SD lah, saya
0: masih SD.
1: Tetapi masih otodidak ya.
0: Waktu itu
1: hanya diajarkan membuat bunga, terus disambung jadi taplak, jadi spray, seperti itulah gitu. Nah, seiring berjalan akhirnya ya waktu itu sempat saya bilang itu kerjaannya nenek-nenek, saya bilang begitu. Tapi ya kok setelah menikah, saya tuh cuma karena kan sempat ada jeda waktu saya tidak bekerja gitu kan.
0: Oh, dulu sempat ini, Bu, ya.
1: Nah, terus saya akhirnya apa ya yang mau saya kerjakan gitu, karena kan saya di rumah gitu kan. Saya akhirnya, wah, kan saya punya keahlian merajut gitu kan. Saya coba lagi merajut, tapi ya istilahnya karena otodidak, jadi bagaimanalah gitu. Akhirnya saya bilang ke almarhum suami saya, Mas, adik mau belajar merajut, tapi adik mau online, tidak mau datang ke tempat kursus.
0: Itu kapan, Ibu?
1: Itu tahun 2010. 2011 lah ya. Nah, terus akhirnya almarhum bilang, emang ada, selama kita masih usaha ada. Akhirnya saya, karena saya ya sama almarhum di rumah ditinggalin laptop, ditinggalin supaya saya nggak bete mungkin ya. Saya carilah itu belajar merajut online. Akhirnya dapatlah saya. Kebetulan gurunya itu berdomisili di Inggris, London.
0: Di Inggris.
1: Ya, luar tapi biasa. Kebetulan orang Indonesia. Karena kebetulan waktu itu suaminya sedang tugas belajar. Akhirnya kita komunikasi, waktu itu belum ada WhatsApp ya. Komunikasi.
0: Lewat apa tuh komunikasinya, Bu?
1: Email.
0: Email 2010 ya?
1: Iya.
0: 2010 loh.
1: 2010 via email. Nah, dari situlah akhirnya saya mulai menggeluti. Dari situ saya akhirnya tahu, oh, ternyata untuk mengawali suatu rajutan itu ini yang disebut tusuk chains gitu. Setelah tusuk chain bisa dikembangkan lagi menjadi tusuk single crochet, double crochet. Nah, itu begitu banyak, akhirnya ya terbukalah wawasan saya untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang rajutan. Dari situ akhirnya saya bisa mengembangkan, mulai belajar bikin dompet kecil-kecil.
0: Dompet kecil ya?
1: Dompet kecil-kecil. Dompet kecil-kecil. Nah, taunya ya dompet kecil itu iseng lah saya posting di FB gitu kan. Posting kan dulu zamannya kita ini FB lah.
0: Masih
1: gitu
0: FB ya.
1: FB gak, belum ada. Saya posting di FB, dompet kecil-kecil gitu. Ih, lucu, mau dong. Ya akhirnya di situ saya, ya itu istilahnya bisnis secara tidak langsung saya.
0: Bisnis secara tidak langsung.
1: Tidak langsung di situ.
0: Ini masih tahun 2010 ya?
1: Ya, 2010 itu. Nah, terus ya akhirnya ya sudahlah saya akhirnya saya mulai berbesar sampai saya bikin waktu itu cuma sebenarnya asal bikinnya. Nah, terus karena bergelombang-gelombang, nah terus waktu itu lagi booming yang bunga pohon gelombang cinta. Nah, jadi dompet itu saya kasih nama dompet gelombang cinta. Akhirnya nggak tahu bagaimana itu ada yang menghubungi saya, boleh nggak pesan buat souvenir pernikahan?
0: Itu pesanan pertama.
1: Ya, itu pesanan pertama.
0: 2010 ya masih dulu.
1: Itu di awal 2011.
0: Oh, 2011. Oke. Okay.
1: Terus saya bilang mau berapa banyak. Terus untuk saya perlu waktu. Saya bilang tidak mungkin dadakan. Saya bilang gitu karena untuk satu dompet itu untuk satu hari saya bekerja itu paling tidak saya bisa menghasilkan 3 dompet. Saya bilang gitu kan. Masih lama kok mbak katanya gitu buat ini. Oke, saya kerjakan. Akhirnya pelan-pelan saya kerjakan. Dia pada saat itu pesen langsung 1000 piece.
0: 1000 piece?
1: Iya.
0: 2011 1000 piece?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. 1000 piece ya dari situlah akhirnya saya semangat tuh mengerjakannya semangat. Walaupun sebenarnya udah mulai bantu suami kerja gitu ya, bantu suami kerja gitu. Tapi jadi di waktu senggang, di waktu istirahat saya bikin ini. Ya saya bersyukurnya suami mendukung gitu ya, suami mendukung tidak ngelarang. Kata suami saya selama pekerjaan saya tidak terbengkalai silakan gitu. Jadi saya kerjakan. Alhamdulillah malah belum hari hanya itu sudah selesai.
0: Sudah selesai. Itu dikerjanya kapan nih, Bu? Di sela-sela pekerjaan itu misalnya atau sengaja lembur kan 1000 piece manual sendiri. Sendiri?
1: Iya, sendiri.
0: Luar biasa.
1: Jadi ya kalau lagi di kantor itu saya bawa. Saya bawa lagi waktu
0: itu
1: istirahat.
0: Ibu bekerja juga?
1: Iya. Di istirahat saya kerjakan. Kan kebetulan saya sama almarhum satu kantor ya. Jadi kebetulan bawa kendaraan, almarhum yang nyupir, saya di mobil tuh
0: di jalan bikin, sambil rajut gitu. Itu ya.
1: Sampai kata almarhum, nanti itu min nambah, katanya kacipotanya tebel, katanya nggak apa-apa sih, karena semangat kan, karena itu merasa apa ya, terpacu untuk pesanan 1000 piece. Saya bukan ngitung 1000 piece-nya, rupiahnya yang saya hitung gitu kan pada saat itu gitu lumayan gitu kan. Nah akhirnya pada saat itu kebetulan ya udahlah karena dukungan suami ini saya semangat gitu kan jadi kerjainnya. Terus almarhum kadang-kadang dia istirahat dulu. Nah jadi Sabtu Minggu kita libur. Itu saya kerjakan, saya frekuensi pekerja saya tambah. Jadi di Sabtu Minggu itu saya bisa menghasilkan 5-7 piece.
0: Kalau biasanya 3,
1: iya.
0: Sabtu Minggu istilahnya banyak waktu lah libur ya, tidak ke kantor, tambah sampai, 2 kali lipat lah ya.
1: Iya, betul. Nah akhirnya ya alhamdulillah bisa selesai di sebelum hari hanya, malah masih ada 4 bulan sebelum hari hanya itu sudah selesai gitu kan. Saya sampai telepon, Lia, ini teteh udah jadi nih semuanya, kata saya bilang gitu. Teteh, iya, kata gitu. Ya udah, akhirnya inilah gitu ya. Saya apa? Saya ini. Oke teh, katanya nanti Lia kirim supir ya buat ambil, katanya sekalian nanti Lia transfer pembayarannya. Ya itulah begitu senangnya dari hasil craft saya itu. Dapat uang gitu kan. Jadi di samping gaji, di samping uang dari suami, terus saya sampai begitu ditransfer tuh saking senangnya, itu buku rekening tuh saya pamerkan ke suami.
0: Dapat
1: hasil adik sendiri. Gitu.
0: Ini istilahnya gaji pertama lah ya dari craft ini ya.
1: Dari craft gitu seiring berjalan terus. Tapi kan orang itu kalau yang namanya untuk kerajutan itu kan tergantung dari suka. Dari suka gitu kan, dari ini. Kadang-kadang ada request, pengen yang kayak seperti ini, pengen seperti ini. Akhirnya saya tuh sampai mempelajari untuk membaca pola.
0: Gitu.
1: Membaca pola. Yaitu dengan apa? Dengan bantuan guru saya yang di Inggris.
0: Itu benar, kita flashback lagi tadi kan masih belajar online deh ini.
1: Iya.
0: Itu masih belajar juga?
1: Masih.
0: Oke, okay. Terus lanjut.
1: Saya bilang, teteh, saya bilang, aku gak bisa baca pola. Aku bilang gitu kan, selama ini aku Oke, sekarang saya ajarin Mbak Ninin baca pola ya. Katanya. Terus dengan telitinya itu guru saya mengajarkan, kalau yang ini dibacanya change. Jadi saya akan mengajarkan Mbak Ninin langsung baca pola gambar dan pola tulis, kata dia gitu. Jadi penulisannya seperti ini.
0: Yep.
1: Terus diajarin sama dia sampai benar-benar saya tuh bisa. Kalau ini nama yang seperti ini itu single crochet, katanya gitu. Kalau yang ini half double crochet, yang ini double crochet, terus itu diajarkan sama guru saya ya. Makanya saya benar-benar berterima kasih itu ke guru saya itu ya, walaupun istilahnya perbedaan waktu antara Indonesia dan London itu kan lumayan ya, tapi ya alhamdulillah gitu ya, dengan telitinya, dengan ngajarin saya sampai saya ini saya akhirnya ke ini nih, sampai akhirnya ada yang pesan ke saya minta dibuatkan tas model seperti ini. Ya, andalan saya waktu itu cari polanya di Pinterest.
0: Oke, di Pinterest ya.
1: Pinterest kan itu, udah cari pola, cari ini. Sampai ada yang minta bikinin cardigan. Ayo terus gitu.
0: Itu yang pesan lewat mana tuh? Email tadi? Yang tadi FB tadi. Oke, siap.
1: FB seiring berjalan terus ini. Seiring berjalan, nah terus akhirnya saya bilang lama-lama mulai berkurang nih yang pesan.
0: Kenapa nanti, Bu? Nah, Ibu ya pasti berpikir, kan ini udah banyak, pertama banyak kan kita ya, 1000 piece sekarang berturun-turun.
1: Ya, nah, saya bilang akhirnya saya mencoba, oh ternyata hanya orang-orang tertentulah yang menyukai rajutan.
0: Betul.
1: Itu yang tahu tentang arti craft itu apa gitu loh. Itu yang saya pelajari di situ kan. Nah, tapi saya tidak putus asa gitu kan. Saya cuma bikin ya, saya bilang, ya inilah kalau ada ada pesanan, saya udah bisa ada contoh gitu. Saya tetap bikin dompet kecil, tas yang selempang, sampai tas game block saya pun saya bawa, saya pakai gitu ya. Itu buat promosi. Sampai akhirnya saya ada satu komunitas craft di Jakarta. Itu di tahun 2013. Craft itu kebetulan itu jadi perkumpulan istri-istri polisi. Sampai dengan teganya, karena ngelihat tas saya bagus, saya pulang dengan kantong kresek.
0: Dibajak lah istri ya.
1: Iya, saya bilang, Mbak, saya cuma bilang gitu, nggak mau tahu, pokoknya nih langsung uang itu diamplopin. Dia tidak tanya ke saya berapa karena dia memang orang craft juga, jadi tahulah berapa harganya gitu ya. Nggak mau tahu, saya pokoknya pingin tas ini ya. Untungnya karena saya pulang pergi diantar jemput suami, jadi nggak malu lah gitu pulang pakai kantong kresek
0: ya.
1: Cuma akhirnya suami nanya, kemana dek? Dibajak, saya bilang gitu. Apa Mas bilang juga, ya udahlah Mas, memang udah rezeki adik, saya bilang gitu, syukuri aja ya gitu ya. Terus seiring berjalan gitu, tapi ya ya itulah, seiring berjalan tuh tidak semua orang menyukai craft ataupun rajutan gitu. Sampai akhirnya di 2021 itu suami meninggal dunia. Suami meninggal dunia.
0: Pas COVID itu ya?
1: Iya, memang suami COVID.
0: Oh ya.
1: Suami COVID meninggal di RSPAD. Saya sempat terpuruk. Dunia lab pun saya tinggalkan, karena saya ini dunia lab pun saya tinggalkan. Pokoknya nggak tahu gimana, saya tuh merasa sayap saya patah gitu aja. Satu sayap saya tuh patah gitu, kehilangan gitu kan. Tapi kembali lagi, entah bagaimana di tahun 2000.

0: hambamu ini. Hamba sudah terlalu jauh tenggelam, hamba sudah terlalu jauh terpuruk. Akhirnya di situ saya bilang, Bismillahirrahmanirrahim, saya bangkit, saya mulai menggeluti dunia UMKM. Awalnya saya lihat di FB ya, gitu, lihat di FB ada perkumpulan-perkumpulan UMKM, bahkan saya mengikuti juga ada kulinernya, ada ini saya ikuti. Dan ketika saya lihat di FB saya itu boneka, bagus sekali, saya bilang gitu, saya cuma bilang bagus sekali, gimana ya bikinnya, saya carilah itu di YouTube.
1: Oke.
0: Cara membuat kan kalau boneka rajutan itu dibilangnya amigurumi. Saya cari, akhirnya saya ikuti, saya ikuti sampai cara sambung tangan, kaki, kepala itu udah gak karu-karuan. Jadi kepalanya yang mereng sih, tangannya yang begitu. Gimana ya caranya supaya bisa bagus? Ya termotivasi lah saya untuk belajar di situ. Sampai akhirnya lewat di beranda FB saya belajar boneka amigurumi. Saya ikuti itu. Pertama saya buat boneka amigurumi itu adalah boneka kelinci.
1: Oke. Itu 2023. Oke.
0: Belajar boneka kelinci. Begitu jadi, begitu wah dengan senangnya saya bilang, "Alhamdulillah ya Allah," saya bilang gitu ya. Itu bonekanya pun tingginya sekitar 30 cm. Langsung buat itu langsung 30 cm boneka itu. Saya buat, saya ini, dan udah semangat. Akhirnya saya langsung belajar terus, belajar untuk mendalami amigurumi. Saya buat sampai saya ikuti beberapa kelas di Instagram itu dari luar. Jadi mereka pertama ngasih part 1, kita part 1 kita harus selesaikan, ketika kita sudah selesai baru mereka memberikan kita part 2.
1: Okay.
0: Seperti boneka petani ini. Ini pun saya belajar ini dari online. Terus gadis Bali, masih banyak lagi gitu kan. Itu terus saya geluti sampai akhirnya saya bilang, asik juga ya belajar ini.
1: Menarik sekali di perjalanan Ibu Ninin mempelajari rajut ya, dari otodidak kemudian juga sampai juga berguru lah istilahnya, sama yang di Inggris tadi, kemudian juga sampai menjalani bisnis ini dan akhirnya sampai sekarang Bu ya, menjalani bisnis. Namun kira juga undang pendengar kita ini yang mungkin tengah gabung juga Mangga, silakan mungkin ada hal yang tanyakan terkait dengan bisnis rajut ini Mangga. Anda bisa telepon langsung di 0251 8312 450, atau juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0815x4200 ya. Untuk sekali lagi untuk Anda yang tengah bergabung di sore hari ini dalam UMKM Astacita Pro 1 Bogor, Anda bisa ikut ngobrol juga Mangga di 0251 8312 450, atau juga di WhatsApp-nya 0815x4200. Kita break dulu sebentar Bu Ninin ya. Kita hadirkan dulu lagu untuk teman-teman pendengar di Sajian Bogor sore ini.

0: UMKM merupakan salah satu sektor yang berpotensi dalam meningkatkan perekonomian. UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. UMKM juga berperan dalam melestarikan budaya dan tradisi Indonesia. Banyak UMKM yang berfokus pada pengembangan produk lokal yang unik dan bernilai tinggi. Belanja produk lokal, bagikan ulasan positif, dan promosikan di media sosial merupakan cara sederhana mendukung UMKM. Mari kita dukung UMKM agar terus dapat berkembang dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Bersama, kita kuatkan ekonomi Indonesia.
1: Ya, terima kasih di UMKM Asasita di kesempatan hari ini pendengar masih bersama siaran dari Pro Satu Bogor nih. Masih ada Ibu Ninin yang menemani pendengar yang sekali lagi yang mau gabung mengak di 081-5x4200 atau juga di 02518312450. Tadi kan Bu Ninin sudah menceritakan nih awal nih mula belajar ngerajut kemudian sampai sekarang masih istilahnya mengembangkan usahanya. Nih Bu Ninin nih, untuk tantangan sendiri nih apa nih yang menjadi tantangan Bu Ninin dalam mengembangkan usaha rajut ini?
2: Tantangannya itu adalah kita daya beli masyarakat terhadap tas rajutan itu. Terhadap rajutannya baik dalam bentuk tas ataupun apa. Kadang-kadang mereka tuh karena mungkin melihat di luaran sana harganya murah gitu loh. Jadi jujur aja pernah saya pakai tas rajutan. Berapa? Saya sebutkan dong. Karena kan saya harus hitung modal sebenarnya.
1: Betul.
2: Segini. Tapi kan itu ini. Karena mungkin kalau kita jalan-jalan ke Malioboro atau dari sini menuju puncak tuh banyak rajutan-rajutan yang ini. Itu cuma bisa harga 50.000 pun bisa didapatkan. Tapi maaf, bukannya saya merendahkan mereka, karena mereka itu pun mungkin berawal seperti saya mengerjakannya otodidak gitu loh. Jadi tingkat kerapihannya, tingkat ininya pun, terus juga dari benangnya pun masih ini. Kalau saya kan saya pilah-pilah, oh yang ini untuk boneka, yang ini untuk tas. Jadi saya udah mulai bisa memilah benang. Jadi tantangannya itu adalah daya beli masyarakat kita terhadap craft itu. Mereka kurang. Mereka itu memandang murah gitu.
1: Nah, kalau soal tarif sendiri untuk Bu Ninin sendiri di harga berapa untuk range harganya, Bu?
2: Kalau gantungan kunci itu biasanya saya jual 50. Tapi kalau untuk boneka-boneka itu saya lihat dari tingkat kerumitan saya membuatnya gitu. Jadi walaupun kecil tapi itu rumit, saya bisa jual sampai 350.
1: Jadi range harga 50 sampai 300 tergantung dengan kerumitan dan juga bahan yang dibuat. Nah, untuk pemasaran sendiri Bu Ninin ini di mana nih? Apakah mengadakan online? Apa sudah ada komunitas sendiri? Misalnya di pameran atau bazar atau seperti apa, Bu Ninin?
2: Saya kalau untuk pemasaran saat ini saya hanya melalui bazar-bazar atau ya saya pajang di media sosial saya. Jadi kalau langsung ada yang mau, ya udah kita langsung bertransaksi pada saat itu. Ataupun ada yang pesen mau dong buat hadiah ulang tahun, baru disitulah saya ini. Jadi ya memang kadang-kadang kita juga antar teman komunikasi, karena kan yang satu sukanya merajut ini, yang satu suka bikin ini, akhirnya tolong dong buatin boneka buat ulang buat hadiah ulang tahun. Jadi saya buatkan gitu.
1: Dan selama ini Bu Ninin apakah juga mendapatkan apa bimbingan lah dari dinas terkait ya, terkait dengan usaha rajut ini, Bu Ninin?
2: Kebetulan saya komunitas dari Dinas Koperasi dan UMKM, juga Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Jadi di situ ada suatu wadah yang namanya Kumpul, dan kebetulan 2 tahun 2004 dan 2005 itu saya ikut UMKM naik kelas Jabar. Dan kebetulan di 2004 dan 2025 itu saya terpilih sebagai peserta inovasi terbaik.
1: Oke.
2: Okay. Gitu, karena ya mungkin ngelihat keunikan yang saya ini kan, jadi saya terpilihlah sebagai peserta inovasi terbaik gitu. Nah, jadi ya selain itu pun juga saya bukan hanya mengikuti dari ini, tapi ada beberapa yang saya ikutkan seperti OKOC Gebrakan Anak Negeri yang dimana itu pun di bawah Yayasan Indonesia Setara. Jadi ya kita saling berinilah gitu untuk ini. Kadang-kadang dari Yayasan Indonesia Setara, saya pun dibina oleh Yayasan Indonesia Setara dan OKOC Gebrakan Anak Negeri untuk mengembangkan usaha saya juga.
1: Nah, ini berpengaruh nggak untuk omsetnya setelah Ibu tadi kan mendapat penghargaan, ikut bajar, ini pengaruh gak sih ke omsetnya? Katanya kan
2: alhamdulillah
1: hanya berdasarkan medsos tadi, kemudian pesanan teman. Ini setelah ikut bajar di bawah binaan ini berpengaruh seperti apa nih pengaruhnya? Berapa persen nih, Bu?
2: Setelah saya mengikuti terutama dari OKOC GAN dan Yayasan Setara Indonesia, untuk rajutan saya itu naik omset sekitar 40%.
1: 40% alhamdulillah ya.
2: Iya.
1: Nah, ini kalau dari orderannya dari mana aja? Itu kan sudah gabung istilahnya kemana-mana kan ya? Ini dari mana aja yang banyak sekarang nih?
2: Ada beberapa komunitas yang pesan.
1: Yep.
2: Jadi mereka minta dibuatkan boneka maskot.
1: Hmm.
2: Dan kebetulan saya ini lagi pada saat ini saya sedang mengerjakan boneka maskot SNI.
1: SNI.
2: Iya, okay. Itu pesanan dari Badan Standarisasi Indonesia.
1: Berapa banyak nih kumpulan itu nih?
2: Saya diminta untuk buat contoh dulu.
1: Contoh dulu.
2: Nanti setelah itu baru mereka yang memutuskan gitu.
1: Oke, ini baru sampel. Berapa banyak nih sampel? Baru satu?
2: Sampel mereka minta yang memang kan itu badak bercula satu. Jadi badak bercula satu, yang satu karakter. Kan itu jadi maskot SN itu bajak bercula satu tapi berbaju Gatot Kaca.
1: Oke.
2: Nah, saya diminta buatkan itu sama satu lagi memang Gatot Kaca tapi ininya ada badaknya gitu loh. Ada badak bercula satunya. Nah, itu yang sedang saya kerjakan pada saat ini.
1: Dan targetnya selesai kapan, Ibu?
2: November nanti di bulan Mutu.
1: November masih lama. Ini kalau boleh tahu nih, Bu, untuk pengerjaan satu produk nih, apalagi dengan tingkat kesulitan tinggi, ini berapa lama biasanya?
2: Kalau untuk yang polanya sudah saya ketahui, itu satu boneka bisa 2 hari.
1: Satu boneka 2 hari.
2: Tapi kalau misalnya saya harus membuat pola sendiri, itu bisa seminggu. Seperti yang boneka SNI ini, saya udah dapat polanya, sudah coret-coret, jadi tinggal pengembangannya aja.
1: Dan sudah selesai itu?
2: Yang badaknya untuk, sudah, tinggal saya boneka Gatot Kacanya yang belum.
1: Dan sudah di sini di
2: sudah saya sudah komunikasi pihak. Dengan kebetulan dengan salah satu di SNI, oke, katanya gitu. Nanti selesaikan satu dulu, nanti kalau sudah selesai satu kita akan lanjut, katanya gitu.
1: Oke, ini baru permulaan ya. Mudah-mudahan bisa kedepannya bisa di-approve lebih banyak lagi order yang Ibu buat. Nah, ini untuk pendengar kita yang mungkin ingin tahu nih kemana nih harus menghubungi Ibu atau pesan, siapa tahu tertarik dengan produk-produk yang Ibu Ninin buat, mungkin bisa disebutkan.
2: Bisa melalui WhatsApp saya 0813 1122 6592.
1: 6592 ya. Untuk media sosialnya mungkin?
2: Untuk media sosial saya Ninin Rosmiati Suyudo.
1: Di apa tuh?
2: Di FB dan IG. Kalau di TikTok itu Craftavia Craft Host.
1: Craftavia
2: Craft Host.
1: Host ya, di sana banyak sekali ya udah produk-produk yang sudah dibuat ya. Oke, mungkin begini nih untuk pendengar kita yang mungkin ingin juga memulai usaha belajar merajut nih ya. Seperti apa mungkin Ibu sampaikan kepada pendengar kita yang mungkin ingin belajar usaha merajut ini?
2: untuk merajut itu adalah suatu ketekunan.
1: Ketekunan ya.
2: Ya, mm-hmm. Jangan mudah bosan dan okay. Jangan mudah menyerah. Mm-hmm. Itu aja. Karena merajut itu perlu suatu, memang apa ya, harus ada untuk kita bangkitkan, oh saya bisa.
1: Mm-hmm. Ini kan apa namanya, kayak model seni Bu ya. Ini yeah. Bisa dipelajari atau memang sudah bakat nih Bu? Ini kan
2: Bisa dipelajari.
1: Misalnya saya nih nol banget nih bisa. Untuk merajutnya, apakah bisa mempelajari dari nol sampai menghasilkan sebuah karya yang bisa istilahnya layak lah untuk dijual?
2: Bisa, asal kita menekuninya. Mm-hmm. Gitu loh. Seperti hanya saya juga kan awalnya itu kan tidak begitu ini ke rajutan, karena yep. Memang saya belajar cuma dari nenek. Mm-hmm. Itu pun juga belajarnya asal-asalan sambil yep. Lari sana lari sini. Mm-hmm. Tapi akhirnya ketika kita menekuninya, mm-hmm. akhirnya kita bisa
1: ya.
2: Karena saya cuma ingat apa yang pernah almarhum suami katakan mm-hmm. saya, ketika kita melangkah mm-hmm. dan kita merasa itu bagi untuk kita, maka tekunilah. Mm-hmm. Dan satu hal yang saya pegang dari ini dari BSN dan SNI itu, mm-hmm. tulis apa yang kamu kerjakan.
1: Oke.
2: Kerjakan apa yang kamu tulis.
1: Oke, itu ya, tulis apa yang kamu kerjakan. Kerjakan apa yang kamu
2: jadi
1: tulis.
2: Jadi memang ini kan kita, misalnya seperti saya bikin satu boneka. Mm-hmm. Ini boneka melodi aja. Yep. Memang ini ada polanya, tapi kan saya pengen berinovasi mm-hmm. dengan pola itu. Ketika saya, oh ini maunya begini, langsung di pola itu, saya langsung apa yang sudah saya kerjakan, oh yang ini diinovasi, coret. Yang diinovasikan saya tulis.
1: Oke. Okay. Gitu. Jadi seperti itu ya.
2: Jadi memang kita harus dan juga kita harus rajin-rajinlah. Banyak sekarang untuk pemula-pemula kalau mau itu di YouTube.
1: Oke, okay. Banyak sekarang ilmunya apa namanya, media pembelajarannya ya.
2: Ya, banyak sekali media pelajarannya di YouTube, dan jika teman-teman pun ingin bergabung khususnya untuk teman-teman Bogor. Mm-hmm. Itu kita ada komunitasnya, Komunitas Rajut Bogor, KRB.
1: Komunitas
2: Rajut Bogor, KRB. Dan okay. itu pertemuannya itu kita biasa sebulan sekali di Bogor Junction.
1: Di Bogor Junction. Setiap yeah. hari apa kalau untuk pertemuan?
2: Itu kalau pertemuan itu hari Kamis.
1: Hari Kamis.
2: Iya.
1: Yeah. Oke, okay. Jadi untuk pendengar yang ingin belajar ilmu rajut bisa datang ke Bogor Junction yeah. ya, setiap hari Kamis. Jam berapa, Bu?
2: Itu kita mulainya sih jam 10, jam 9. Hmm. Nah, biasanya jam 1 dibilang udah bubar, tapi kadang-kadang sampai maghrib pun masih jalan terus karena asiknya merajut itu.
1: Oke, siap. Matur nuwun pisan Ibu Ninin sudah berbagi ilmu dengan saya dan juga pendengar ya di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan usahanya semakin maju, semakin amin, banyak juga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ingin belajar merajut. Hatur nuwun sudah hadir di Studio Pro 1 Bogor di Pangalaman 34. Insyaallah kita ketemu lagi. Insyaallah ilmu yang sudah Ibu bagikan juga bermanfaat untuk saya dan juga untuk pendengar lain. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung di acara UMKM Asal Cita Pro 1 Bogor di kesempatan sore ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih bersama Perwasatu Bogor. Di kesempatan sore hari ini, pendengar, kita hadirkan informasi terkait hasil liputan reporter RRI Bandung Bogor Cirebon dalam lintas Jabar sore tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Berapa kunci ya untuk kita bisa hidup sehat itu, diantaranya makan makanan bergizi, olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan hindari stres.
3: Karena saya juga mengerti bahwa Polres kita ini sekarang bekerja keras patroli menggunakan sarana prasarana yang sudah tidak up to date gitu. Makanya nanti kita akan ngobrol untuk mengetahui apa yang bisa kita dukung secara operasional sehingga kepolisian bisa melaksanakan tugasnya dengan sangat baik.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Ratusan warga antusias mengikuti nonton dan dengar bareng final Piala Dunia FIFA 2026 di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Reporter Aura Aulia melaporkan.
4: Ya, ini kita di lapangan Kebumen ini, sebenarnya acara ini memang untuk masyarakat Kota Cirebon, supaya masyarakat Kota Cirebon bisa bareng-bareng nonton final Piala Dunia.
5: Kolaborasi RRI Cirebon bersama pemerintah Kota Cirebon menghadirkan hiburan gratis bagi masyarakat melalui nonton dan dengar bareng final Piala Dunia FIFA 2026 di lapangan Kebumen, Kota Cirebon, Minggu 19 Juli 2026 malam hingga Senin 20 Juli 2026 dini hari, dihadiri oleh ratusan penonton. Kegiatan tersebut menjadi wadah kebersamaan warga untuk menikmati laga puncak antara Spanyol dan Argentina. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Dekis Kota Cirebon, Tubagus Muhammad Maulana Yusuf, mengapresiasi RRI yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, masyarakat dapat menikmati pertandingan secara gratis sekaligus mempererat kebersamaan.
4: Pertama, kita ucapkan banyak terima kasih kepada RRI ini bisa menyelenggarakan event nonton bareng final ya Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina, karena ya ini kita di lapangan Kebumen ini, sebenarnya acara ini memang untuk masyarakat Kota Cirebon, supaya masyarakat Kota Cirebon bisa bareng-bareng nonton final Piala Dunia secara gratis ya dan bersama-sama. Jadi di sini kita bisa berkumpul, semua orang bisa nonton.
5: Selain itu, salah seorang warga Penggambiran Kota Cirebon, Herga, menilai bahwa kegiatan nonton dan dengar bareng menjadi hiburan yang positif karena menghadirkan suasana kebersamaan bagi masyarakat. Herga berharap kegiatan serupa dapat terus digelar sehingga semakin banyak masyarakat yang datang menikmati hiburan bersama sekaligus menambah relasi.
6: Dari Kota Cirebon, asal saya dari Penggambiran, Kecamatan Lemawungku. Saya tahu dari sini, dari IG kan?
7: Dari IG.
6: Ya cukup bagus, dan di acara juga ya strategis menurut saya, soalnya dari sini dari kota kan dekat menurut saya ya, jadi untuk banyak orang datang dan terusnya dapat teman baru.
5: Pertandingan final Piala Dunia FIFA 2026 menghasilkan Spanyol sebagai juara Piala Dunia setelah menang 1-0 atas Argentina. Euforia kemenangan Spanyol pun disambut sorak-sorai dan tepuk tangan penonton di halaman Kebumen, Kota Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
1: RRI kawal Piala Dunia 2026 sejak awal turnamen hingga final melalui siaran langsung serta nonton dan dengar bareng nasional. Reporter Sekar Damayanti.
8: Nonton bareng dan dengar bareng. RRI itu kepada debarnya dengar bareng.
5: Radio Republik Indonesia mengawal penyelenggaraan Piala Dunia 2026 sejak awal turnamen hingga partai final melalui siaran langsung, nonton dan dengar bareng final Pesta Bola Gembira 2026 yang digelar serentak di berbagai daerah termasuk di lapangan Kebumen, Kota Cirebon pada Minggu 19 Juli 2026 malam. Direktur Program dan Produksi Radio Republik Indonesia, Mista, mengatakan RRI tidak hanya menghadirkan program promosi tetapi juga menyiarkan langsung seluruh rangkaian pertandingan dari awal hingga final sebagai bagian dari layanan penyiaran publik bagi masyarakat.
8: Pesta bola ini di seluruh Indonesia dari awal Radio Republik Indonesia mengawal ya, tidak hanya sekedar program promotionnya yang mengupas tuntas dari berbagai negara, tetapi juga kita mengawal Indonesia juga melaksanakan nonton baru dan dengar bareng. RRI itu lebih kepada debarnya, dengar bareng.
5: Ia menambahkan kegiatan di kota Cirebon turut diisi hiburan, musik, diskusi bersama komunitas dan pengamat sepak bola, serta pembagian door prize sebelum kick-off pertandingan final Spanyol melawan Argentina. Menurut Mistam, RRI juga menghadirkan konsep dengar bareng yang mengandalkan laporan langsung reporter olahraga, sehingga pendengar dapat merasakan emosi pertandingan yang membangun imajinasi selama menyaksikan laga. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Maraknya aksi begal yang terjadi akhir-akhir ini di Kota Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan akan memperkuat keamanan yang bekerja sama dengan Polrestabes Bandung. Ateb Burhanuddin melapor.
7: Maraknya aksi kejahatan jalanan khususnya begal yang belakangan ini ramai diperbincangkan di media sosial membuat rasa aman masyarakat Kota Bandung kembali menjadi sorotan. Menanggapi kondisi tersebut, Wali Kota Bandung M. Farhan menegaskan akan menggelar rapat khusus bersama Kapolrestabes Bandung untuk membahas penguatan keamanan dan dukungan operasional bagi kepolisian. Farhan mengatakan berdasarkan paparan Kapolrestabes Bandung, angka kriminalitas di Kota Bandung secara statistik sebenarnya mengalami penurunan. Namun menurutnya persoalan utama saat ini bukan hanya soal data, melainkan bagaimana masyarakat benar-benar merasakan keamanan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ia mengakui jajaran kepolisian telah bekerja keras melalui patroli dan berbagai upaya pencegahan kejahatan. Meski demikian, Farhan menilai masih diperlukan dukungan terutama terkait sarana dan prasarana operasional yang dinilai sudah perlu diperbaharui. Kali ini itu pemerintah Kota Bandung akan berkoordinasi dengan Polrestabes Bandung untuk mengetahui bentuk dukungan yang dapat diberikan agar tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Selain membahas aspek operasional, Farhan juga menyoroti pentingnya membangun solidaritas masyarakat melalui program Warga Jaga Warga. Menurutnya muncul anggapan bahwa menjaga keamanan sepenuhnya merupakan tanggung jawab aparat perlu diluruskan. Ia menegaskan program Warga Jaga Warga bukan berarti mengalihkan tugas kepolisian kepada masyarakat, melainkan membangun kepedulian dan semangat gotong royong antar warga dalam menciptakan lingkungan yang aman.
3: Kalau dari paparan Pak Kapolres, tingkat kriminalitas di Kota Bandung itu sudah jauh menurun. Cuman kan sekarang mah masalahnya bukan masalah angka statistik, tapi masalah rasa aman. Masyarakat merasa aman. Nanti saya akan rapat khusus dengan Pak Kapolres mengenai hal ini. Karena saya juga mengerti bahwa Polres kita ini sekarang bekerja keras patroli menggunakan sarana-prasarana yang sudah tidak up to date. Gitu. Makanya nanti kita akan ngobrol untuk mengetahui apa yang bisa kita dukung secara operasional sehingga kepolisian bisa melaksanakan tugasnya dengan sangat baik.
7: Farhan menambahkan nilai gotong royong merupakan bagian dari jati diri bangsa yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Karena itu ia mengajak seluruh warga Kota Bandung untuk ikut menjaga lingkungan masing-masing sambil tetap mendukung aparat keamanan dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, terdapat dua hal yang harus berjalan beriringan, yakni penguatan dukungan operasional bagi aparat keamanan dan penguatan kesadaran masyarakat untuk saling menjaga lingkungan.
1: Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Kuningan menyiapkan pelatihan berjenjang bagi pengurus koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Reporter Vivi Islamiyati melaporkan.
9: Calon-calon anggota koperasi ini memang harus dididik.
10: Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kabupaten Kuningan menyiapkan program pelatihan berjenjang untuk mendukung penguatan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Program tersebut ditujukan bagi calon anggota, anggota, pengurus, hingga badan pengawas koperasi. Ketua Bidang Pendidikan dan Latihan Diklat Dekopinda Kabupaten Kuningan, Dr. Tatang Sujata, mengatakan pendidikan koperasi harus dimulai sejak seseorang menjadi calon anggota. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap anggota memahami nilai, prinsip, dan tanggung jawab dalam berkooperasi.
9: Calon-calon anggota koperasi ini memang harus dididik supaya tidak apa namanya semena-mena atau tertanam di jiwanya. Jadi didiklah sedemikian rupa. Jadi harapan saya dengan adanya nanti kalau misalkan sinergisnya antara Dekopinda dengan Dekopinda ini, misalkan dengan pemerintah desa ada KDKMP-nya, ya minimal 10 orang atau 10-20 orang itu dilatih untuk bisa nanti membantu yang lainnya supaya jadi betul-betul jadi anggotanya yang memang militan begitu.
10: Melalui pelatihan berjenjang tersebut, Dekopinda berharap lahir sumber daya manusia koperasi yang kompeten dan memiliki komitmen kuat dalam mengembangkan KDKMP. Kehadiran kader-kader terlatih di setiap desa diharapkan mampu memperkuat kelembagaan koperasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Wisatawan asal Garut menjadikan flora wisata Bunga The Castello Ciater Subang sebagai tempat favoritnya karena banyak wahana permainan yang bisa dinikmati dengan harga tiket terjangkau. Ruslan Effendi melaporkan.
11: Wisatawan yang berlibur ke Pelora Wisata Bunga The Castello Ciater Subang saat libur sekolah termasuk libur akhir pekan kemarin punya wahana favorit baru yaitu monorail. Salah satunya Iis, wisatawan asal Garut yang sudah 10 kali ke The Castello, ia mengaku baru pertama kali mencoba monorail dan merasa suasananya berbeda.
12: Kemana aku bawa keluar? Keluarga cemara. Oke, ini untuk... Ini wisatawan dari mana nih, Bu?
13: Dari Garut.
12: Dari Garut. Bagaimana, Bu? Baru pertama kali ya kelihatannya nih?
13: Iya. Lagi nih, Ma, naik.
12: Monorail?
13: Monorail. Kalau kesini, Ma, lebih dari 10 tahun.
12: Terus, ini bagaimana, enak gak naik monorail nih?
13: Oh, enak. Luar biasa. Adem. Adem.
11: Menurut Iis, dulu ia sering membawa keluarga besar dari Garut, Kalimantan, Bandung hingga Subang untuk mencoba wahana lain seperti Biang Lala, Kursi Sultan, Flying Fox, dan Rainbow Slide. Animo masyarakat terhadap monorail ternyata cukup tinggi. Divisi Marketing Pelora Wisata Bunga The Castello Agus Arif Muhammad kepada RRI mengatakan pihaknya mencatat tidak kurang dari 100 wisatawan berebut mencoba wahana ini setiap harinya.
12: Ini rutenya berapa meter, berapa ratus meter atau berapa kilo untuk monorail?
13: Kita berhubung, mungkin kalau dari panjang, dari stasiun ke sini itu 130-an. Ya. Hubung bulat belok, jadi lumayan.
12: Lumayan ya.
13: Berapa menit sih?
14: Kurang lebih 5 menit.
12: 5 menit ya? Ya. Jarak tempuhnya?
11: Dengan pemandangan alam ciater dan lebih dari 20 wahana, The Castello diharapkan terus menjadi tujuan wisata keluarga di Subang. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Yayasan Batik Jawa Barat mengoptimalkan pembinaan 27 kabupaten kota dan kaum muda untuk tingkatkan kesejahteraan pembatik. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
15: Upaya pelestarian batik Jawa Barat di Kota Bogor kini diperluas melalui program pembinaan langsung ke daerah. Ketua Umum Yayasan Batik Jawa Barat, Sandy Dede Yusuf, menyampaikan dalam dialog Dinamika Bogor RRI, Bogor Senin 20 Juli 2026 bahwa pihaknya sedang melakukan pembinaan di 27 kabupaten kota se-Jawa Barat. Fokus pembinaan diarahkan untuk meningkatkan kreativitas inovasi para pembatik sehingga produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah, daya saing dan mampu menembus pasar yang lebih luas. Menurut Sandy Dede Yusuf, penguatan kapasitas tingkat daerah menjadi kunci agar ekosistem batik tidak hanya hidup di kota besar melalui pelatihan teknik pengembangan motif khas daerah, serta pendampingan desain dan kemasan para pembatik di 27 kabupaten kota diharapkan dapat menghasilkan karya yang lebih inovatif. Dampaknya secara langsung akan terasa pada peningkatan penghasilan kesejahteraan pembatik karena produknya lebih beragam dan berkualitas, membuka peluang pasar baik di tingkat lokal, nasional maupun ekspor. Selain menyasar pengrajin batik, Yayasan Batik Jawa Barat juga menaruh perhatian pada regenerasi. Sandy Dede Yusuf menilai keterlibatan generasi muda sangat penting agar batik tidak hanya terputus di tengah jalan. Untuk itu, Yayasan Batik menggelar workshop magang di Sanggar Batik dan kelas digital marketing agar anak muda melihat batik sebagai peluang usaha yang sangat keren dan menjanjikan.
16: Regenerasi pembatik adalah salah satu alasan paling kuat kenapa diadakan pemilihan Duta Batik Jawa Barat 2026 adalah untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda akan budaya khususnya wastra sebagai warisan budaya dunia tak benda dari Indonesia yaitu batik, agar mereka bisa mencintai, bisa memakai dengan bangga dan mau menjadi wirausahawan batik dan mengerti betapa luar biasanya cara membatik dan membedakan antara batik dengan tekstil bermotif batik, sehingga batik Indonesia khususnya batik Jawa Barat tetap dikerjakan oleh putra daerah Jawa Barat di setiap kota dan kabupaten.
15: Dalam strategis pelestarian Yayasan Batik Jawa Barat menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, komunitas industri, dan kaum muda. Sandy Dewi Yusuf menjelaskan bahwa yayasan batiknya harus keluar dari ruang pameran dan mulai ke kehidupan sehari-hari anak muda dengan adanya duta batik, mulai dari kampus, media sosial, hingga industri kreatif.
16: Yayasan Batik Jawa Barat melakukan pembinaan ke 27 kota kabupaten dan akhirnya melalui pelatihan teknik produksi, pengembangan desain, pewarnaan baik kimia maupun warna alam, dan juga sistem pengolahan limbah secair batik, sehingga batik Jawa Barat ramah lingkungan dan sudah ada beraneka ragam motif sesuai dengan kearifan lokal dari daerahnya masing-masing, sehingga Jawa Barat akan memiliki begitu banyak keanekaragaman corak, motif, warna yang memang itu menjadi kekayaan yang ada di 27 kota kabupaten, sehingga generasi muda kita juga bisa terus berkembang menjadi wirausahawan batik dengan melakukan kreativitas, diversifikasi produk, tidak hanya menjadi produk fashion saja. Tentunya berkembang juga kreativitas-kreativitas anak muda sehingga bisa menjadi aksesoris, kemudian selain produk fashion yaitu untuk wall hanging, untuk perangkat-perangkat yang ada di hiasan kantor, gedung-gedung, kemudian juga sebagai placemat, runner, karpet, dan sebagainya. Itu bisa menjadikan nilai tambah daya jual dari generasi muda kita yang akan terus mengembangkan kreativitasnya menjadi wirausahawan, perajin maupun pengusaha batik.
15: Kemudian Sandy Dede Yusuf menegaskan bahwa pembinaan di 27 kabupaten kota dan pemberdayaan generasi muda adalah dua pilar utama dalam menjaga kelestarian batik. Ia berharap melalui peningkatan kreativitas, inovasi, dan kesejahteraan pembatik, goresan canting hari ini dapat menjadi peradaban yang terus hidup.
1: Batik tidak hanya dikenal sebagai warisan budaya Indonesia, tapi juga menjadi sumber penghidupan bagi banyak perajin di berbagai daerah. Lalu sejauh mana batik mampu berperan dalam menjaga kelestarian budaya sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pembatik? Berikut pendapat masyarakat.
17: Menurut saya, pelestarian batik akan lebih mudah kalau para pembatik juga bisa hidup sejahtera dari pekerjaannya. Karena kalau hasil karya mereka dihargai dan laku di pasaran, mereka pasti akan terus semangat membatik dan mewariskan ilmunya ke generasi berikutnya.
18: Saya rasa batik punya peran yang besar ya. Di satu sisi, batik menjaga identitas dan budaya Indonesia. Di sisi lain, batik juga bisa menjadi sumber penghasilan bagi para pembatik dan pelaku UMKM. Jadi, semakin banyak orang yang mencintai dan menggunakan batik, semakin besar juga dampaknya bagi pelestarian budaya dan ekonomi masyarakat.
19: Kalau menurut saya, batik itu bukan cuma soal budaya, tapi juga mata pencaharian bagi banyak orang. Jadi, ketika masyarakat semakin sering memakai dan membeli batik lokal, para pembatik juga ikut merasakan manfaatnya. Dengan begitu, budayanya tetap terjaga, sementara kesejahteraan mereka juga bisa meningkat.
1: Batik terus berkarya dengan canting menghasilkan kain bernilai tinggi yang menjadi peradaban luhur bahkan di Tatar Pasundan termasuk di Bogor. Penciptaan batik tradisi juga menjadi inovasi dan kreasi karya seni bernilai tinggi dan juga menjadi sumber penghasilan bagi pembatik yang menjadi inspirasi bagi generasi muda agar terus melestarikan warisan tersebut. Bagaimana potensi batik Bogor di tanah Tatar Pasundan? Berikut wawancara Sony Agung Saputra dengan founder Batik Handayani, Ibu Ratna Sri Handayani.
15: Pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan owner Batik Handayani, Ibu Ratna Handayani, yang juga merupakan pembatik yang berada di Kota Bogor dan menjadi langkah dengan budaya menginspirasi dunia. Dan ini juga berkaitan dengan adanya nanti dari Yayasan Batik Jawa Barat yang diketuai Ibu Sandy Dede Yusuf akan mengadakan Duta Batik 2026. Nah, Bu Handayani,
20: ya.
15: Kenapa batik harus menuju ke peradaban dunia, Bu?
20: Iya, kita tahu sekarang perubahan di dunia itu cepat banget ya. Jadi kalau batik Indonesia, batik untuk tetap eksis harus ikut perubahan, ikut harus, dan itu mengikuti peradaban sekarang, seperti itu, harus menyesuaikan keadaan kondisi.
21: Konkretnya gitu. Seperti apa Bu, beradaptasinya Bu?
20: Jadi batik itu kan sebetulnya proses ya, prosesnya adalah kain yang dibuat dengan malam batik melewati dengan alat canting tulis dan canting cap. Itu proses bakunya batik. Namun untuk ke depannya motif batik itu harus juga berkembang, harus juga beradaptasi dengan kondisi yang ada saat ini. Jadi kita tidak bisa terpaku, di satu sisi kita memang harus tetap melestarikan batik yang ada, tetapi juga di sisi lain juga harus ikut dengan kondisi yang ada sekarang. Motif, jadi misalnya anak-anak sekarang lebih menyukai motif yang kontemporer, itu juga harus harus disesuaikan gitu.
21: Untuk batik Bogor sendiri Bu, ada nggak motif-motif tertentu? Kita ketahui ada motif angkot, terus ada motif apa tuh, awan, ya gitu-gitu. Apakah itu masih bisa berproses Bu, menjadi lebih beradaptasi?
20: Betul, jadi batik Bogor itu sebetulnya batik yang kontemporer ya, yang lahir tahun 2000-an. Kami di Handai Negeri punya motif di Lusa Uyunan, Bogor bisa, Kijang Pamasangan, Patepung Lawung, gitu. Nah, dalam proses produksinya kami punya motif yang sudah ada, sudah, maksudnya sudah baku, tetapi kadang-kadang kami juga untuk beradaptasi dengan generasi muda sekarang mungkin menambahkan ornamen-ornamen yang bisa masuk ke generasi sekarang, seperti itu.
21: Saat ini Gen Z Bu, mereka hanya mengenal batik, ya kami juga milenial mengenal batik dari sekolah. Lalu untuk pakaian sehari-hari, ke mall, ke berbagai acara, itu dianggap kurang trendy lah. Seperti apa ini berproses Bu, agar juga dapat diminati oleh kaum muda?
20: Dalam kacamata saya, anak-anak muda sekarang sudah mulai memakai batik dalam tanda kurung dengan caranya sendiri gitu loh. Artinya mereka sudah menjadikan batik sebagai style pakaian sehari-hari. Saya lihat juga anak-anak sudah berani memakai kain batik yang dililit-lilit, kemudian dikasih blus atasan yang sesuai dengan usia mereka. Arah ke sana kita, dan itu saya syukuri gitu sebagai bentuk adaptasi yang positif pada batik Indonesia. Proses batik tetap dipertahankan, namun sana sini ada penyesuaian untuk beradaptasi.
21: Artinya batik tidak hanya untuk seremonial, tapi untuk casual sehari-hari pun bisa ya Bu ya?
20: Betul, saya melihat sangat positif. Jadi perubahan yang sangat terlihat di generasi milenial sekarang, mereka sudah memakai batik, memakai kebaya dengan kebaya yang kontemporer yang sesuai dengan usia mereka gitu. Jadi saya pikir sekarang batik lebih seru.
21: Terakhir, apa yang Ibu katakan untuk ganti duta batik Jawa Barat dari Yayasan Batik Jawa Barat juga Bu?
20: Iya, saya jadi begini, batik Indonesia itu kan wajib dilestarikan, wajib dijaga karena sebagai budaya Indonesia dan identitas bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan siapa yang menjaga? Yang menjaga adalah bukan generasi saya lagi gitu, generasi yang akan datang. Jadi generasi muda, generasi milenial adalah penanggung jawab batik Indonesia. Mereka harus mengenali batik, menyayangi batik, dan mencintai batik dengan mungkin memakainya. Seperti
21: baik.
20: Itu.
21: Baik, terima kasih Ibu Ratna Handayani dari owner Batik Handayani Bogor. Terima kasih Ibu.
20: Sama-sama Pak Sony.
1: Waspadai cuaca panas dan kemarau panjang, jangan sampai terkena infeksi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan tubuh. Yan Sofian melaporkan.
22: Cuaca panas berkepanjangan yang berdampak
0: timbulnya berbagai penyakit di setiap wilayah. Dengan cuaca saat ini, menurut Kepala Dinas Kesehatan Cianjur, Imade Setiawan, dengan cuaca saat ini agar meningkatkan daya tahan tubuh supaya tidak terkena infeksi saluran napas.
2: Kalau cuaca seperti ini, biasanya infeksi saluran napas ya, bisa karena influenza biasa ataupun radang yang disebabkan oleh Staphylococcus atau bakteri lainnya. Itu
22: harus diwaspadai ya.
2: Ya, yang penting kuncinya di daya tahan tubuh.
0: Cuaca saat ini tidak terlepas adanya penyakit flu atau influenza dan saluran napas apalagi akibat dari debu. Sedangkan kunci agar bisa tetap sehat dengan makan makanan bergizi serta olahraga teratur, istirahat yang cukup.
2: Berapa kunci ya untuk kita bisa hidup sehat itu diantaranya makan makanan bergizi, olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan hindari stres.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bilal Wisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: istirahat dulu.
1: Kalau belagu,
2: muka lo jauh.
0: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizinaldi Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Anda masih Anda ikuti siaran dari Pro 1 Bogor karena informasi dan inspirasi di lanjutan Bogor sore ini ya. Selepas tadi kita hadirkan juga informasi-informasi di seputar Jawa Barat yang dirangkum dalam Lintas Jabar sore bersama RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Ya, kembali saya hadirkan komposisi lagu-lagu pilihannya akan hadir di ruang dengar Anda pendengar hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang tengah bergabung bersama siaran dari program 1 RRI Bogor, juga Anda bisa berbagi informasi dengan kami, dengan pendengar lain. Silakan di nomor WhatsApp-nya di 081J5x4200. I got you.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum dari di grup ya, lewat satu mimpiku juga hadir pendengar di sore ini masih di rangkaian Bogor. Sore ini Pro 1 Bogor. Untuk pendengar yang juga tengah bersama siaran dari program 1 RR Bogor, boleh ya berbagi informasi dengan kami, dengan pendengar lain, mangga silakan di 0815x4200 ya. Atau juga mungkin ada punya keluhan, aduan terkait layanan publik seperti listrik yang mati, atau juga air pam, ataupun apa saja ya, misalnya ada jalan berlubang atau juga kabel-kabel dari vendor yang mengganggu ya sepertinya. Nah, bisa Anda laporkan ya kepada kami dalam nomor WhatsApp kami. Silakan Anda kirimkan aduan Anda, keluhan Anda di nomor WhatsApp Pro 1 Bogor 0815x4200 ya. Anda bisa dengan format nama, alamat Anda, kemudian tempat aduan Anda di mana, disertai dengan video atau juga foto, mangga kirimkan ke nomor WhatsApp Pro 1 Bogor 0815x4200 ya. Kapan saja 24 jam kami buka laporan ataupun aduan dari Anda. Nanti untuk laporan aduan Anda akan kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait ya dalam acara Halo RRI yang akan yang hadir ya setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 9 sampai dengan jam 10. Ya, jadi laporan Anda akan kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait ya. Nanti akan tentunya juga harapannya adalah ditindaklanjuti ya laporan dari Anda. Silakan sekali lagi untuk aduan laporan Anda kapan saja Anda kirimkan di nomor WhatsApp kami di 0815x4200.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Oke, satu komposisi milik dari Ungu ya, Percaya Padaku juga hadir pendengar di rangkaian Bogor sore ini. Nah, informasi terkait dengan komunitas ya wanita Indonesia atau KOWANI, di mana menurut Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia Nani Hadi Cahyanto mengajak perempuan untuk melestarikan kebaya sebagai identitas budaya bangsa Indonesia. Menurut Nani, kebaya bukan sekedar busana tradisional, tetapi juga merupakan simbol persatuan, perjuangan, dan juga jati diri perempuan Indonesia. Hal ini disampaikan saat parade perempuan berkebaya berkain songket ya, dalam rangka memperingati Hari Kebaya Nasional ketiga tahun 2026. Di mana kegiatan ini sekaligus juga pemecahan rekor MURI yang berlangsung di kawasan Car Free Day di Palembang pada hari Minggu kemarin ya. Ia menegaskan Hari Kebaya Nasional bukan sekedar perayaan seremonial maupun peragaan busana, tetapi momentum ini menjadi penguat identitas nasional sekaligus pelestarian budaya Indonesia. Ia menilai gerakan mengenakan kebaya juga memberikan dampak ekonomi bagi para perajin dan pelaku usaha kreatif. Menurutnya semakin banyak masyarakat yang mengenakan kebaya, ini makin besar juga dukungan terhadap keberlangsungan wasra tradisional Nusantara. Itulah mereka informasi terkait dengan pemecahan rekor MURI ya, oleh KOWANI yang mengajak perempuan untuk melestarikan budaya. Informasi dikutip dari rri.co.id. Dan untuk Anda yang mungkin ingin tahu lebih banyak lagi berita-berita lain juga, Anda bisa akses rri.co.id.

Informasi di rangkaian Bogor sore ini ya, informasi terkait dengan panggilan sidang dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Fidi Ardi bin Endang ya, yang lengkapnya Endang Komarudin, tempat tanggal lahir di Jakarta 29 September 1981, kelurahan tempat tinggal dahulu ya di Jalan Rinjani 6 nomor 121 RT 1 RW 12 Kelurahan Abadi Jaya Kecamatan Sukma Jaya Kota Depok. Dan sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Ya, diharapkan agar data menghadap muka sidang Pengadilan Agama Depok hari Senin tanggal 19 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok Jawa Barat ya. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rini Setiawati binti Anwar Sulaiman sebagai penggugat melawan Fidi Ardi bin Endang Komarudin sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau juga tertulis. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Masih di rangkaian Bogor sore ini dari Pro Satur Bogor. Sekali lagi untuk kalian yang bergabung, boleh berbagi informasi dengan kami, dengan pendengar lain. Ada bisa mengirimkan WhatsApp ya, di informasi Anda di nomor WhatsApp kami 081 5 4200. Baik, kembali panggilan sidang akan saya hadirkan untuk Anda. Masih dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Ifta Andriani binti Bahrudin, tempat tanggal lahir Bogor 16 Juni 1991, tempat kediaman dahulu di Jalan PLN Gang Botoh nomor 67 RT 22 RW 6 Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok, dan sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon ya, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026, ya, jam 9 pagi di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, alamatnya di Jalan Boulevard, Sektor Anggrek, Grand Depok City, Depok ya, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Ade Supriyadi bin Asan Rasem sebagai pemohon melawan Ifta Andriani binti Bahrudin sebagai termohon. Dan selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan juga dapat menjawab secara lisan atau tertulis ya. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang disampaikan. Baik, berikan masih kita mainkan komposisi lagu-lagu pilihan yang hadir di ruang dengar Anda. Masih di rangkaian Bogor sore ini, Pro 1 RRI Bogor.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Diana, Her True Story, ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017, hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri. Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Saya masih di rangkaian Bogor sore ini ya, kita masih adegan tentunya komposisi lagu-lagu pilihan ya, yang hadir bersama Anda di hari ini. Nah, pendengar, 20 Juli 2020, pastinya tanggal 20 Juli ya, ini ada beberapa hari-hari penting yang di, ataupun momentum penting di belahan dunia ya, mulai dari olahraga, lingkungan, juga sejarah eksplorasi antariksa. Nah, hari ini tanggal 20 Juli juga diperingati sebagai perayaan permainan catur yang mendunia, di mana momentum tersebut juga memperkenalkan sejarah serta perkembangan permainan kepada manusia. Tanggal 20 Juli dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Federasi Catur Internasional pada 1924, di mana organisasi ini mengatur kompetisi internasional sekaligus juga mempromosikan olahraga catur ke berbagai negara. Asal-usul permainan catur hingga kini masih diperdebatkan oleh para sejarawan. Namun banyak teori yang menyebut catur berasal dari permainan caturanga di India, di mana permainan ini kemudian menyebar melalui Persia menuju dunia Arab hingga Eropa, di mana untuk aturan permainannya terus berkembang hingga melahirkan catur modern seperti sekarang. Nah, perkembangan catur modern juga dipengaruhi oleh juara dunia pertama Wilhelm Steinitz ya, di mana ia memperkenalkan strategi posisional yang mengubah cara permainan ataupun mengubah cara pemain memahami permainan catur. Nah, kisah catur tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga olahraga yang mengasah kemampuan berpikir. Nah, Hari Catur Internasional biasanya dirayakan melalui turnamen maupun juga kegiatan pembelajaran strategi.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Dengan untuk anda kaum muslimin dan muslimat di Bogor dan sekitar, kami pastikan juga pukul 18 nanti kami hadirkan pendengar kemandang ajan maghrib ya untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Nanti juga kami hadirkan sajian lagu religi dan tentunya pengajian ayat suci Al-Quran.

ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟

Belajar dari filosofi semut. Belajar dari alam binatang membuat kita takjub akan ciptaan Tuhan. Ada seorang profesor dari Inggris melakukan penelitian tentang kebiasaan seekor semut. Hari pertama, dia meletakkan segenggam nasi yang jaraknya tidak terlampau jauh dari sebuah sarang semut. Setelah menunggu tidak lebih dari 5 menit, secara tidak diduga, datang serombongan semut mendekati nasi tersebut. Dan kemudian mereka mengangkat sebutir nasi secara satu persatu sampai nasi itu habis. Melihat peristiwa tersebut, profesor tersebut berdecak kagum dan sambil menuliskan hasil pengamatannya tadi. Hari kedua, profesor tersebut melakukan suatu percobaan yang cukup unik. Dia mencari sebuah sarang semut yang cukup besar. Setelah ditemukannya sarang semut tersebut, profesor tersebut langsung menghancurkan sarang semut tersebut. Karena merasa sarangnya diganggu, maka semut pun berhamburan keluar dan naik ke atas sepatu dan celana profesor tersebut dan mulai melakukan pembalasan. Mereka menggigitnya dengan semangat. Tidak hanya satu, tetapi ratusan semut pun ikut membantu. Mereka tidak peduli pada bahaya yang mengancam. Bisa jadi mereka hancur dan remuk oleh tangan dan sepatu sang profesor. Lewat pengamatannya selama 2 hari tersebut, sang profesor menemukan banyak karakter positif dari semut. Dan hebatnya, karakter semut yang seakan sudah menjadi filosofi hidup para semut dapat dijadikan pedoman untuk bekerja. Memang filosofi itu sangat sederhana, namun jika kita dapat menerapkannya, kita akan menjadi pekerja yang handal, yang luar biasa. So, simak deh filosofi semut yang hebat berikut ini. Semut selalu bekerja sama. Coba kita perhatikan cara kerja semut. Mulai dari mengangkat sebutir nasi sampai memakannya. Mereka selalu bekerja sama. Sebutir nasi yang cukup berat bagi semut diangkat beramai-ramai ke tempat mereka. Begitu seterusnya, hingga butiran nasi yang mereka angkut mencukupi kebutuhan makan mereka. Kemudian mereka akan menyantapnya pula bersama-sama. Kerjasama dan kekompakan para semut bisa Anda jadikan teladan. Misalnya saat rekan kerja Anda kesulitan, apa salahnya kita membantu? Toh hasilnya bukan untuk kepentingan pribadi, namun demi kepentingan kelompok atau bersama. Semut saling peduli. Kebiasaan semut yang saling bersentuhan mungkin dalam bangsa manusia menegur atau bersalaman jika bertemu, menandakan bahwa bangsa semut memiliki kepedulian dan keakraban yang tinggi. Mereka merasa bahwa tidak ada yang berbeda di antara mereka. Dalam dunia kerja, sentuhan yang berarti care memberi arti tersendiri bagi karyawan. Bayangkan, apa jadinya jika di lingkungan kerja Anda sudah tidak saling peduli? Sangat menyiksa, bukan? So, sikap ini dapat ditemukan untuk menjaga kekompakan dan menumbuhkan iklim kerja yang kondusif. Semut menganggap semua musim panas sebagai musim dingin. Ini adalah cara pandang yang penting. Kita tidak boleh menjadi begitu naif dengan menganggap musim panas akan berlangsung sepanjang waktu. Semut-semut mengumpulkan semua makanan musim dingin mereka pertengahan musim panas. Karena sangat penting bagi kita untuk bersikap realistis. Di musim panas,
kita harus memikirkan tentang halilintar. Kita seharusnya memikirkan badai sewaktu kita menikmati pasir dan sinar matahari. Berpikirlah ke depan seperti halnya sedia payung sebelum hujan. Semut menganggap semua musim dingin sebagai musim panas. Ini juga penting. Selama musim dingin, semut mengingatkan dirinya sendiri. Musim dingin tidak akan berlangsung selamanya. Segera kita akan melalui masa sulit ini. Maka ketika hari pertama musim semi tiba, semut-semut keluar dari sarangnya. Dan bila cuaca kembali dingin, mereka masuk kembali ke dalam liangnya. Lalu ketika hari pertama musim panas tiba, mereka segera keluar dari sarangnya. Mereka tidak dapat menunggu untuk keluar dari sarang mereka. Dengan bahasa lain, filosofi semut dapat kita teladani di lingkungan kerja kita. Dengan menjaga kerjasama, kekompakan, saling peduli, kerja keras, pantang menyerah, dan optimis memandang masa depan. Bagaimana? Tentu saja, karena kita lebih hebat dari bangsa semut, kita bisa mencapai sukses yang luar biasa jika kita berusaha. Sukses buat kita semua.

Terima kasih di Sajian Bogor sore ini ya. Kita masih hadirkan sebetulnya komposisi lagu-lagu pilihan yang hadir menemani Anda pendengar hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, informasi panggilan sidang kembali saya hadirkan untuk Anda dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Muhyiddin bin Saiful, tempat tanggal lahir Depok 25 Juli 1990. Tempat kediaman dahulu di Kampung Parigi nomor 113, RT 3 RW 6 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, dan sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat ya, agar data menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Siti Syarah bin Samsuri B. Herman sebagai penggugat melawan Muhyiddin bin Saiful sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau juga tertulis. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu dibawa diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang disampaikan.

Kilas berita kembali hadir, pendengar. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir, ini mengapresiasi keberhasilan ganda putra Indonesia Fajar Alpian Muhammad Soebul Fikri menjuarai BWF World Tour Super 750 DS Open Japan Open 2026. Menurutnya, prestasi ini menjadi bukti nyata kerja keras atlet bulu tangkis Indonesia dalam mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Ganda putra Indonesia Fajar Alpian Muhammad Soebul Fikri menjuarai BWF World Tour Super 750 DS Japan Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Kim Bun Ho dan Su Seung Jae, di mana dalam pertandingan tersebut mereka unggul 2 game langsung 21-19 dan 21-17. Kelas ini menjadi satu-satunya yang dipersembahkan Indonesia di Japan Open 2026. Lain ini juga menjadi gelar BWF World Tour Super 750 pertama bagi Indonesia di tahun 2026. Demikian kilas berita.

Terima kasih di Rangkaian Bogor sore ini. Pengadilan Agama Depok juga memanggil Komar Zaman bin Haji Muhammad Sani, tempat tanggal lahir Jakarta 28 Oktober 1977, tempat kediaman dulu di Gang Haji Fatima RT 3 RW 11 Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok. Dan sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Nah, agar datang menghadap muka sidang di muka sidang Pengadilan Agama Depok di hari Rabu 21 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rahma Susan binti Haji M. Sami sebagai penggugat melawan Komaruzzaman bin H. Muhammad Sani sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepeniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau juga tertulis. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Jika Anda seorang penggemar cerita romantis yang penuh emosi dan konflik, Pride and Prejudice, karya Jane Austen merupakan pilihan yang tak boleh dilewatkan. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1813, novel ini telah menjadi salah satu karya sastra paling ikonik di dunia dan tetap relevan hingga saat ini. Kisah Pride and Prejudice berfokus pada hubungan antara Elizabeth Bennet, seorang wanita cerdas dan penuh percaya diri, dengan Mr. Fitzwilliam Darcy, seorang pria kaya raya yang awalnya terkesan sombong dan penuh prasangka. Cerita ini tidak hanya menyuguhkan kisah cinta yang berkembang dengan manis, tetapi juga menampilkan dinamika kelas sosial dan isu-isu personal yang menjadi bagian penting dalam kehidupan para karakternya. Salah satu daya tarik utama dari novel ini adalah karakter-karakter yang kompleks dan berkembang seiring berjalannya cerita. Elizabeth dan Mr. Darcy, meskipun awalnya terlibat dalam kesalahpahaman dan prasangka, akhirnya menemukan cinta sejati mereka melalui proses saling pengertian dan perubahan pribadi. Cerita ini menawarkan lebih dari sekedar kisah cinta biasa. Ini adalah tentang pembelajaran diri, penebusan, dan bagaimana mengatasi hambatan-hambatan internal dan juga sosial. Selain itu, Pride and Prejudice dikenal dengan dialog-dialognya yang tajam dan penuh kecerdasan, serta gambaran yang mendalam tentang norma-norma sosial dan peran gender pada zaman regensi di Inggris. Kejeniusan Jane Austen dalam menyampaikan tema-tema ini dengan cara yang elegan namun mudah dipahami, menjadikan novel ini masih relevan hingga saat ini. Bagi para pecinta cerita romantis yang ingin menikmati kisah cinta yang tidak hanya menghibur, tetapi juga penuh makna dan pembelajaran, Pride and Prejudice adalah bacaan yang sempurna.

0: Novel ini telah diadaptasi ke berbagai bentuk media, mulai dari film, serial TV, hingga teater yang menunjukkan betapa kuatnya daya tarik cerita ini di berbagai generasi. Jadi, jika Anda mencari novel legendaris yang akan menghangatkan hati sekaligus memberikan pandangan yang mendalam tentang cinta dan kehidupan, Pride and Prejudice adalah pilihan yang wajib untuk Anda baca.
1: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, benar masih di rangkaian Bogor sore ini ya, Back for Good. Dia juga hadir dari Tigdead ya. Untuk Anda yang suka dengan lagu-lagu seperti ini ya, lagu 80-90an, nanti dapat Anda ikuti juga di Ruang Rindu ya, di malam hari ini mulai pukul 22 lewat 15 menit sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, masih dari ajang Piala Dunia 2026, gelandang tim nasional Prancis Mikael Olise mencatatkan sejarah baru di Piala Dunia 2026 dengan menjadi pemain terbanyak yang membukukan assist dalam satu edisi turnamen. Di mana di ajang 2026 ini Olise mengkoleksi 7 assist sepanjang turnamen ya, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh legenda Brazil Pelé dengan 6 assist. Turnamen ini menegaskan bahwa peran penting Olise sebagai kreator serangan utama Les Blues ya, sepanjang kompetisi. Pencapaian ini menjadi salah satu catatan individu paling menonjol di Piala Dunia 2026, di mana Olise berkontribusi membawa Prancis melaju hingga babak semifinal Piala Dunia 2026. Olise juga mengukuhkan namanya sebagai pemegang rekor assist terbanyak dalam sejarah satu edisi Piala Dunia, mematahkan rekor yang telah bertahan selama puluhan tahun.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan 2 warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan
4: bangun sekolah. Iya, sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet, sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama, dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dibicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada.
3: Sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
2: nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut, anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali ya, mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate, biar Bapak Ibu update terus juga kan. Nggak.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
7: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
6: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
9: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita ini sampai sekarang masih bagus. Ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu tetap tinggi. Nah ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada grup yang mengatakan wah produksi kita stagnan di sini dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata tidak.
8: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
10: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter, dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioksida equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Dan ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
8: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatory B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
11: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi
12: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
11: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
12: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
13: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
12: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
14: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
15: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49.25%, laki-laki perempuan 50.15%, Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
16: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
14: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
0: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
17: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
18: Ada semua di data-datanya ada.
19: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raymond. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
18: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar gitu ada juga.
17: Ada jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
19: Sementara itu, Febri Diansa, selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond, menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat di Rut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
20: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik. Ini kan dua hal yang berbeda Yang Mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua yang Apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi? Ini agar fair saja yang mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
19: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Diu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
21: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
1: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial. Karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
21: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
22: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya. Prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
21: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
23: Come on, Johnny.
3: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini disampaikan sang pelatih John Hartman pada latihan yang berlangsung di Bali United Training Ground Gianyar, Bali kemarin. Menurut Hartman, setelah beberapa fase latihan, ia mulai melihat skuad Garuda kini bertransformasi menjadi tim yang lebih kuat.
4: Pekan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim, saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.
3: Melalui kesempatan yang sama, gelandang Timnas Indonesia Tom Hey mengungkapkan kesiapan timnya untuk menghadapi Piala AFF dengan kerja keras yang mereka lakukan beberapa waktu terakhir. Ia bahkan mengaku telah mempelajari sejarah Timnas Indonesia di Piala AFF.
5: Yeah, of course we know a lot about the
4: kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik dan kami akan memberikan segalanya.
5: Yeah, like I said, we're preparing well and we're going to give everything.

Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Nia Rapli Teloli, Pro 3 RRI, Ter

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Dan bagian tadi warta berita dari Pro 3 sudah hadir di ruang dekat Anda. Dan sebagai penutup kebersamaan kita di malam hari ini, dalam rangkaian Bogor sore ini kita hadirkan mimbar agama Konghucu dengan judul Kesalahan sebagai Proses Belajar. Sekaligus juga saya pamit dari ruang dekat Anda. Selamat menemani Anda dari mulai pukul 15 tadi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya pamit dari ruang dekat Anda. Nanti ada Delis yang akan menemani Anda di rangkaian Bogor malam ini.

0: Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Bogor, para talking terkasih. Terimalah salam penerimaan, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Baik, tertung, dan
1: sian juwi
0: santai. Pendengar RRI Pro 1 Bogor, para talking terkasih, bersama saya Jason Andri Hasono. Kita dengar mimbar agama Konghucu pada hari ini. Dan narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Jason Kunto dari Kampung Cina. Dan tema kita pada hari ini adalah kesalahan sebagai proses belajar.
1: Betul,
0: Jason. Nah, para tajin, terima kasih. Marilah sama-sama kita dengarkan mimbar agama Konghucu pada hari ini. Dan silakan Jason Kunto.
1: Selamat malam Jason.
0: Ya.
1: Terima kasih waktu yang telah diberikan pada saya. Pada malam hari ini dalam mimbar agama Konghucu, sebelumnya terimalah salam dalam peneguhan iman kita, hanya kebajikan Tian Tuhan berkenan. Wei Te Tung Tian
0: Sian Yui Te
1: Sancai. Jason, saya akan membawakan satu tema yang saya ambil dari kitab Mengce, yaitu bab 15 ayat yang ke-30. Nabi Kungce bersabda, bersalah tetapi tidak mau memperbaiki diri, itulah benar-benar kesalahan. Nah, satu ayat ini memang kelihatannya sih ya pendek, simple, tetapi ini sangat mempunyai makna dan mempunyai apa ya, satu pesan bagi diri kita sebagai seorang umat dan seorang manusia di dalam kehidupan ini. Dan saya pagi malam juga sampai berpikir, bagus juga nih ya ayat ini kalau kita tulis dan kita tempel di dinding rumah, itu bisa menjadi sebuah pengingat keseharian kita. Kalau kita melihat satu tulisan kan pasti kita akan berpikir, oh iya. Nah, makanya saya dapat memaknai ini dengan tiga hal, yaitu yang pertama bahwasanya kesalahan itu sebagai proses belajar. Kenapa kesalahan itu bisa menjadi sebuah proses belajar? Karena Kungce melihat bahwa setiap manusia itu hakikatnya itu

0: simpel itu orang terkadang bisa terpuruk dengan sebuah kesalahan atau sebuah dilema di dalam kehidupan. Tapi sebenarnya bahwasanya kesalahan itu adalah awal peluang bagi kita untuk bisa berubah. Kalau kita dapat menyadari itu, kita dapat introspeksi dari hal itu gitu loh. Dan yang kedua yang saya dapat, bukan hanya kesalahannya itu sendiri yang memalukan, tetapi keengganan kita untuk memperbaiki. Itu emang sudah menjadi sebuah kenyataan. Karena apa ya, untuk memperbarui atau mengakui sebuah kesalahan itu emang sangat sangat berat di dalam diri kita. Makanya jadi kunci juga bersabda berita dan mengajarkan bahwasanya seorang cinca, orang yang berbudi luhur, orang yang bijak, itu bukan mereka yang tidak pernah salah ya, tapi mereka yang secara cepat itu menyadari kesalahan dan dia bertekad untuk mengoreksinya. Itulah seorang cinca dalam kehidupan ini. Dan sebaliknya Jason, ya, orang yang berkeras kepala, sering dalam artian kukuh, kaku kalau bahasa orang kita ya, terus menutupi kesalahan atau berdalih tanpa mau berubah, nah, itulah yang disebut benar-benar salah dalam kehidupan. Jadi emang tidak mudah dalam artian mengakui sebuah kesalahan itu. Begitu Jason. Terus ada satu lagi yang menjadi sebuah titik dalam ayat ini, bahwasanya prinsip perbaikan diri itu harus terus menerus, bukan hanya saat kita salah saja, tapi bisa setiap hari, setiap detik. Karena kenapa? Karena ajaran ini selaras dengan konsepnya Kumja tentang memperbaiki diri. Karena apa? Karena moralitas kita itu dibangun dari refleksi harian kita. Jadi setiap hari moral, makanya orang yang moralitasnya baik itu pasti dia itu setiap hari mengkoreksi setiap tindakan, perilaku, tutur katanya. Nah, itu dikoreksi terus. Dan dia juga berani mengakui akan kekurangan. Dan dia juga punya upaya, punya tekad. Untuk apa? Untuk perbaikan tanpa henti di dalam kehidupan. Nah, itu yang saya bisa maknai dari ayat ini, Jason. Terus dalam konteks filosofinya, banyak yang saya dapat juga, yaitu dalam konteks pemerintahan, konteks organisasi, lalu ada juga konteks di dalam kekeluargaan, dalam membina rumah tangga, itu bila seorang pemimpin kalau dia tidak mau menerima sebuah kritikan atau masukan dari rakyat atau orang, dan dia tidak juga mengoreksi kebijakan-kebijakan yang salah, itu akan merugikan rakyat. Ya, banyaklah contoh yang bisa kita ambil dari konteks ini. Baik dari pemerintahan, baik dalam keluarga. Ya, contoh kecilnya dalam keluarga ya. Kalau kita bilang pemerintahan tak terlalu luas, dalam konteks keluarga aja. Sebagai seorang suami, kita juga bisa membuat sebuah kebijakan buat istri kita, buat anak-anak kita. Tapi apakah kebijakan itu sudah benar? Apakah sudah kita koreksi? Kan kalau kebijakan itu tidak benar, kebijakan itu salah. Kalau hanya benar menurut kita, itu kan juga akan merugikan keluarga kita,
1: keluarga dan diri kita juga.
0: Betul. Iya. Karena itu juga itu tadi filosofi dari satu ayat ini tadi. Terus dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan itu juga sangat tepat dengan ayat ini, karena bahwasanya seorang murid

0: itu harus mempunyai kerendahan hati. Dalam hal apa? Dalam menerima koreksian dari seorang guru. Ini penting biasanya. Karena apa? Ya, mohon maaf, waktu Jason masih sekolah, saya masih sekolah, itu berbeda dengan sekolah sekarang. Ya. Karena apa? Kalau dulu kita bisa dalam artian sama namanya guru, itu kita kalau sudah dibilang atau dikoreksi salah, ya sudah, kita nggak berani, kita nggak berani ngelawan. Tapi kalau zaman sekarang sudah berbeda. Dan konteksnya apa-apa kalau orang tua tidak terima, akhirnya larinya ke jalur hukum. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau dulu ya, namanya guru itu kan ada bahasa yang sebenarnya bisa kita telaah dengan digugu dan ditiru. Ya, tapi kan ya nggak semua guru itu baik. Nah, dari perilaku dan segala macamnya. Terus dalam hubungan sosial, di dalam hubungan sosial, dalam bermasyarakat, itu juga ayat ini sangat masuk. Karena apa? Bahasanya dengan pengakuan kesalahan, terus permintaan maaf, itu adalah adalah satu dasar untuk memelihara keharmonisan atau kalau di dalam kehidupan itu. Itu Jason, ya. Itu konteks filosofinya. Lalu apalagi yang bisa kita telaah dari ayat ini tadi? Dalam penerapan kehidupan itu juga ada tiga hal yang bisa saya telaah dalam hal refleksi diri. Kenapa kita harus refleksi diri? Karena ya hidup itu adalah sebuah perjalanan. Dalam perjalanan itu kan pasti ada sebuah kesalahan, ada sebuah kegagalan. Nah, terkadang kita itu bisa memandang tidak kesalahan dan kegagalan di dalam kehidupan. Harusnya kita bisa telaah itu dengan sebagai cerminan. Untuk apa? Untuk mengkoreksi atau mengenali kelemahan diri kita. Kenapa bisa gagal? Kenapa bisa salah? Nah, itu penting. Ya, jangankan dalam kehidupan. Ya, dalam hal kita ya seperti Jason punya usaha yang di bidang makanan, itu aja kan juga dalam artian enggak langsung meramu bumbu dengan seperti ini, langsung ketemu dengan menu yang baik, menu yang enak. Kan pasti ada sebuah kesalahan atau sebuah kegagalan. Nah, itulah yang harus kita pakai buat sebagai cerminan. Oh, ini loh kelemahan kita, ini loh kekurangan kita di dalam penyajiannya itu atau di dalam kehidupan kita. Kenapa orang bisa sama kita kurang suka? Nah, gitu. Lalu keberanian mengakui. Nah, ini memang tantangan terberat di dalam kehidupan. Tidak semua orang kalau bersalah itu berani atau mau bertanggung jawab. Yang penting kita berani dulu. Berani mengakui. Dan kita jangan sampai apa? Jangan sampai mencari kambing hitam. Dan tetapi juga kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Itu biasanya di organisasi biasanya terjadi seperti itu. Jadi kita, oh ya, ada sebuah kesalahan, lalu oh gara-gara si Ono. Kalau kita sebagai seorang pemimpin atau seorang menjadi seorang kincir, ya kita harus berani mengutarakan bahwasannya ya sudah, itu emang benar ada sebuah kesalahan yang harus kita akui di dalam kehidupan. Lalu ada sebuah satu lagi, yaitu tindakan korektif. Betul, bahasanya dalam setiap hari itu kita harus mengoreksi apa yang harus kita koreksi. Setelah kita melakukan seperti ini, apakah itu? Tapi bukan hanya cuma korektif itu hanya kesadaran saja. Tapi juga harus ada sebuah upaya atau tindakan-tindakan yang benar-benar untuk kita itu dapat berubah dan memperbarui kesalahan-kesalahan di dalam kehidupan ini, Jasa.
1: Ya. Mm-hmm. Ya, Mak. Biasanya kan kalau orang berbuat kesalahan itu sebetulnya boleh kita bilang agak sulit.
0: Agak sulit
1: untuk mengakui bahwa apa yang dia lakukan itu salah.
0: Salah.
1: Dan sangat jarang deh.
0: Sangat
1: tidak mungkin kalau itu dapat dilakukan adalah satu kebaikan, untuk dirinya, untuk diri kita juga, itu sebagai bahan koreksi bagi diri kita, apapun yang keluar dari kata-kata kita,
0: betul,
1: terutama dari kata-kata yang bisa menyakiti orang lain, itulah yang harus kita koreksi.
0: Yang itu, itulah, karena orang juga terkadang juga memandang bahasanya benar bagi kita, tapi bukan. Bagi orang lain belum tentu tepat. Nah, itu makanya ayat ini sangat menyentuh dalam diri kita. Dan ada satu yang saya tangkap juga dalam ayat ini, Nabi Kunci itu memberikan sebuah kritikan bagi kita. Ya, sebenarnya bukan kritikan, tapi sebuah
1: peringatan
0: bagi kita bahwasanya kalau kita jadi seorang mau jadi seorang cincel, kita jangan bersikap defense atau terlalu menyangkal kesalahan. Nah, ini kan yang sering kali ya kita nggak pungkiri ya, namanya kita seorang manusia itu namanya salah, kita dibuat salah itu pasti juga nggak terima. Nggak beda waktu dulu gini, waktu sekolah itu kan sering kali biasanya namanya nyontek itu kan udah tahu salah. Kita sudah dibilang itu salah, itu gak tepat. Tapi ya, bagaimana caranya kita ini selalu membuat sebuah alibi.
1: Alibi, kebenarannya.
0: Iya, membuat sebuah kebenaran. Agar kita juga gak disalahkan. Tapi sebenarnya ya itu tadi, karena kita menyangkal kesalahan itu tadi gitu loh.
1: Padahal dari situ pun ada dampak.
0: Iya, betul.
1: Dampak yang berarti kita hanya mau melihat hasil.
0: Melihat hasil.
1: Tapi tidak mau melihat apa yang dikerjakan oleh orang yang kita contek. Ya.
0: Iya.
1: Mungkin mereka karena belajar, mungkin lebih bisa.
0: Ya,
1: lebih tahu dari kita. Maka dari itu, ya kita daripada menyontek kan sebetulnya menutup diri juga.
0: Menutup diri.
1: Untuk menambah pengetahuan.
0: Menambah pengetahuan. Gitu.
1: Karena dia tidak belajar gitu.
0: Betul, Jasa. Terus yang kedua, hitungannya tadi bersifat defense. Lalu mengulangi kesalahan yang sama tanpa kita mau belajar. Ya. Sudah tahu bahwasannya kalau kita dulu sekolah itu selalu diberikan PR atau pekerjaan rumah. Kalau kita tidak mengerjakan pekerjaan rumah, pasti kita dapat sebuah hukuman. Nah, ataukah kita suruh berdiri di tiang bendera, atau kita suruh menulis beberapa kali lembar. Nah, itu kan juga sebuah kesalahan. Udah tahu kalau salah itu pasti dihukum, tapi masih dilakukan lagi. Nah, itu juga menjadi sebuah pesan bagi kita, janganlah. Kalau kita sudah pernah melakukan kesalahan, kita juga harus mau mengoreksi, mau memperbaiki, jangan sampai dengan kesalahan yang sama.
1: Dari tema kali ini adalah kesalahan sebagai proses belajar.
0: Iya.
1: Berarti kan kita harus lebih memperhatikan, lebih melaksanakan yang benar, ya, agar kita dapat mengoreksi diri kita.
0: Iya.
1: Terus, dan kita jangan melakukan hal-hal yang memang sudah dianggap salah atau kita buat salah sendiri.
0: Buat salah sendiri.
1: Nah, itu. Jangan sampai kita lakukan berulang.
0: Iya, terulang lagi.
1: Terulang lagi.
0: Dan itu juga seperti hal. Kalau kita mengulang kesalahan dan kesalahan itu sebenarnya kan juga kerugian bagi kita juga.
1: Iya.
0: Jadi kita nggak akan bisa berkembang kalau kita udah tahu salah, udah tahu itu nggak benar, masih diulang lagi. Nah, makanya jadi kita juga jangan merasa paling benar, dan kita juga tidak kalau kita sudah merasa paling benar sehingga kita akan bisa menutup diri.
1: Iya, makanya ada kata-kata atau pepatah yang mengatakan kegagalan adalah
0: awal dari
1: awal atau keberhasilan yang tertunda.
0: Iya, betul. Makanya, tapi kan enggak semua orang itu juga bisa memahami itu, Jasan. Karena orang kan berpikir bahwasannya kalau sudah gagal berarti saya bukan jalannya di situ. Ada yang seperti itu, tapi ada orang yang emang ingin menciptakan sesuatu walaupun gagal berkali-kali dia masih ulang lagi. Dan setelah dia menemukan, oh ini loh, di mana sih kesalahan itu, harusnya dikoreksi. Tapi kalau nggak ada koreksi diri, nggak ada koreksi perilaku dan segala macam, iya,
1: akan sulit dilakukan.
0: Ya. Makanya di dalam kehidupan juga dengan ayat ini ada relevansinya. Bahwasanya apa sih, kita itu jangan terjebak dengan budaya menyalahkan orang lain.
1: Iya, apalagi mencari kambing hitam.
0: Harusnya kan, apalagi kalau dalam sebuah organisasi kita harus kompak, sepakat. Kalau emang ada sebuah kekurangan atau ada sebuah kesalahan, kita cari dari mana, kita koreksi dulu. Jangan langsung kita terjebak dengan budaya itu tadi, menyalahkan orang lain.
1: Iya, walaupun diawali dengan ketidaksepakatan.
0: Betul.
1: Tapi pada akhirnya harus ada kesepakatan.
0: Harus ada kesepakatan.
1: Itu hasil daripada kita mau mengoreksi diri kita sendiri. Oke, kita dalam, misalkan dalam berorganisasi, dalam pertemuan di satu meja, ya tidak ada masalah sih pada saat itu sampai gebrak-gebrak meja, tidak masalah. Yang penting pada akhirnya ada titik temu
0: untuk kebersamaan. Enggak jadi masalah ya, namanya kita beradu argumen, beradu pendapat, itu enggak jadi sebuah masalah. Yang penting mencari sesuatu yang terbaik.
1: Kesamaan bisa dijalankan bersama-sama.
0: Betul.
1: Dan itulah koreksi yang paling baik.
0: Karena kita juga harus itu, Jason, harus bisa mengembangkan growth mindset atau pola pikir yang selalu tumbuh. Karena apa? Kalau kita nggak mengembangkan pola pikir yang tumbuh, ya kita juga nggak akan bisa berkembang. Mau di apapun, mau di keluarga, mau di pemerintahan, mau di organisasi, itu sangat penting. Karena kan nggak mau kan, orang pasti ingin kan selalu bertumbuh berkembang kan. Yang tadinya punya satu jadi dua, dua jadi tiga, tiga jadi empat. Dan itu pun kita juga harus dapat apa, menjauhi sikap arogan. Agar tidak menghambat perkembangan karakter dalam diri kita.
1: Ya, karena kalau kita punya sifat arogan, berarti kita mempunyai sifat yang sifatnya memaksakan kehendak yang kita kehendaki.
0: Iya, betul.
1: Ya, apalagi di ayat tadi kan sangat jelas Nabi mengatakan bahwa mengakui kesalahan adalah tidak mengakui kesalahan adalah
0: benar-benar kesalahan.
1: Iya, berarti
0: bersalah tetapi tidak mau menyadari dirinya dari itulah benar-benar kesalahan.
1: Berarti kan ya tuntutan terbesarnya adalah koreksi diri kita. Sampai istilahnya kita memaksakan,
0: betul,
1: apa pendapat kita. Apalagi ya kalau mungkin kalau dengan keluarga ya bisa saling mengingatkan, tapi kalau dalam satu organisasi, apalagi dengan orang banyak, ya tentunya ya janganlah kasih lama. Boleh kita kasih pandangan, tetapi kalau misalkan pandangan kita atau pendapat kita dapat diterima, ya silakan. Tapi kalau tidak dapat diterima,
0: ya jangan memaksakan.
1: Ya, cukup ya, gitu. Istilahnya kita dengar pendapat orang lain, gitu kan.
0: Betul.
1: Apa yang lebih mengena mungkin dari pendapat kita.
0: Iya, betul. Karena kan juga namanya di sebuah organisasi itu kan dari beberapa kepala itu kan tidak bisa dalam dalam hal sama gitu.
1: Yeah. Mm-hmm.
0: Tapi kalau kita itu dengan kerendahan hati mau menerima, kita berbicara dengan itikad yang baik, tapi akhir-akhirnya ujung-ujungnya juga, oh iya, sebenarnya jalannya sama, cuma karena ungkapannya itu berbeda-beda, tapi terkadang menjadi sebuah dilema itu.
1: Yeah.
0: Jadi dalam hal intisari daripada ayat ini yang tadi Kumce bilang bahwasannya bersalah tapi tidak mau menyadari diri, itulah benar-benar sebuah kesalahan. Jadi Kumce mengajarkan kepada kita Jason bahwasannya jalan kebajikan itu dimulai dari diri kita. Akan apa? Akan ketidaksempurnaan diri. Lalu berkomitmen untuk menjadi lebih baik setiap hari. Jadi kesalahan itu diibaratkan seperti penyakit yang dibiarkan.
1: Ya. Apa yang Nabi katakan itu adalah sebagai koreksi.
0: Koreksi
1: bukannya berarti pada saat kita salah.
0: Betul.
1: Tapi koreksi pada saat kita akan melaksanakan
0: kegiatan-kegiatan
1: sesuatu hal.
0: Sesuatu
1: yang,
0: hal.
1: Apalagi yang mungkin kita akan berhadapan dengan banyak orang.
0: Nah, itu yang
1: dengan keluarga sendiri pun kita harus hati-hati.
0: Harus hati-hati.
1: Mengutarakan apalagi zamanan anak-anak
0: sekarang ya,
1: boleh kita bilang mungkin lebih pandai daripada kita.
0: Betul.
1: Iya. Kadang kita nanti ngomong sembarangan, anak kita bisa berdebat.
0: Bisa.
1: Bahwa
0: iya.
1: Iya. Bahwa yang kita lakukan itu tidak benar.
0: Tidak benar. Karena ya, kan dalam hal dari segi betul bahwasannya kita lebih tua, lebih punya pengalaman, tetapi zamannya sudah berbeda. Zaman kita, zaman sekarang itu juga sudah zaman Jason, zaman saya, orang tua mendidik aja sudah berbeda-beda gitu. Coba anak sekarang kita didik seperti proses kita dulu, agak akan
1: tidak akan masuk
0: ya, masuk.
1: Dan mungkin akan sulit menerima.
0: Ya, akan sulit menerima.
1: Ya karena beda zaman,
0: karena beda zaman,
1: beda cara,
0: beda cara.
1: Pendidikan. Ya mungkin saya yakin cara mendidik guru-guru yang dulu dengan guru-guru yang sekarang berbeda.
0: Ya.
1: Karena melihat perkembangan.
0: Betul.
1: Apalagi zaman sekarang dan zaman IT.
0: Makanya kita, makanya pesan Nabi cuma sebenarnya titiknya itu hanya selalu koreksi. Dan kita harus berani mengakui kesalahan dan berani memperbaiki diri. Itu saja yang bisa saya
1: sampaikan. Ada closing statement? Silakan.
0: Nggak ada
1: ya. Kan patokannya itu adalah guru. Nabi mengatakan bahwa kesalahan atau memperbaiki kesalahan itu bukan apa tadi ayatnya tadi,
0: bersalah tapi tidak menyadari diri, itulah benar-benar kesalahan.
1: Itulah bersalah tapi tidak menyadari, itu adalah benar-benar kesalahan. Maka jangan dilakukan.
0: Ya.
1: Para tocin pendengar RRI Pro 1 Bogor, masih banyak sebenarnya yang harus kita bincang.
0: Masih banyak.
1: Tapi waktu yang membatasi kita.
0: Betul.
1: Dan sampai di sinilah pertemuan kita pada kali ini, dan senantiasa kita ucapkan terima kasih kepada pihak RRI yang senantiasa memfasilitasi kita setiap hari Senin malam. Terima kasih Jason atas
0: kehadirannya
1: dan isi acara Mimbar Agama
0: Lucu. Sama-sama.
1: Salam kebajikan, faith, dan
0: sian, you itu
1: sancai.

mendengarkan Bogor sore ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor malam ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Delis Nur.
1: Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor malam ini pendengar. Edisi hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan malam hari ini tengah bersantai melepas lelah karena sudah harian bekerja. Biasanya hari Senin disibukkan dengan setumpuk pekerjaan ya. Bagaimana dengan Anda? Mungkin ya Senin masih biasa-biasa aja. Apapun itu ya, sambil kami temani dengan sajian lagu-lagu pilihan dan juga berbagai informasi yang nantinya juga akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Rangkaian Bogor malam ini kami juga siapkan untuk Anda berbagai segmen hingga tengah malam nanti ya. Dan saat ini kami buka dengan segmen Ngobras ya. Informasi berkaitan dengan komunitas kami hadirkan menemani Anda hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat pendengar. Juga nanti tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat kami hadirkan ragam budaya ya, spesial Galindeng Pakusarakan menemani Anda di malam hari ini. Dilanjutkan tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat kami hadirkan juga Sandiwara Radio. Dan nanti Ruang Rindu spesial mancanegara oldies pendengar yang rilis tahun 80 hingga 90-an. Jadi bagi Anda yang ingin mengirimkan request juga silahkan di 081-5x4200. Atau Anda juga bisa mengirimkan request melalui fitur live chat RRI Digital ya. Bagi Anda yang belum memiliki aplikasi RRI Digital di smartphone ya, tunggu apa lagi? Silahkan tinggal cari aja di App Store ataupun Play Store ya. Diketik RRI Digital, di mana Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun dan kapanpun, dan siaran RRI Senusantara pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami ya di Ngobras, informasi berkaitan dengan komunitas kami hadirkan hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Sejarah membuktikan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak pernah berjalan pincang. Di balik setiap perubahan besar, ada tangan-tangan perempuan yang bekerja dengan keteguhan yang luar biasa. Pemberdayaan perempuan bukan sekedar tentang memberi ruang, tapi tentang mengakui potensi yang tak terbatas. Saat seorang perempuan berdaya, ia tak hanya mengangkat dirinya sendiri, ia menyalakan obor pendidikan bagi anak-anaknya dan memperkuat ekonomi keluarganya. Dari meja kepemimpinan hingga penggerak ekonomi akar rumput, perempuan adalah katalisator masa depan. Karena peradaban hanya bisa terbang tinggi jika kedua sayapnya, laki-laki dan perempuan, sama kuatnya dan sama-sama dihargai. Dukung, hargai, dan berikan ruang. Karena perempuan yang berdaya adalah kunci bagi masa depan yang lebih bercahaya.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar lepas pukul 20 lewat 35 menit, terima kasih Anda masih bersama kami di Ngobras ya, yang akan kami hadirkan tentunya menemani Anda hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Siapa yang pagi dini hari nonton final Piala Dunia? Tentu banyak dari Anda yang pagi tadi menjadi saksi gitu ya, kemenangan dari timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Tapi ada berbagai macam tampilan yang menjadi sorotan ya. Salah satunya adalah penampilan BTS pada pertunjukan halftime laga final Piala Dunia FIFA 2026. Ini menjadi salah satu momen hiburan yang paling dinantikan gitu ya, bagi jutaan penggemar di seluruh dunia pendengar. Karena memang grup asal Korea Selatan tersebut membawakan sederet lagu hits dengan tata panggung spektakuler, juga dipadukan dengan visual, lalu juga koreografi yang energik pastinya, dan sangat memukau ya. Sehingga memang pastinya ini berhasil menghidupkan suasana di stadion sekaligus memberikan hiburan kelas dunia sebelum babak kedua dimulai pendengar. Penampilan BTS pun menjadi simbol perpaduan antara olahraga dan budaya pop global ya, menghadirkan atmosfer juga terkait perayaan yang semakin megah pada partai puncak turnamen sepak bola terbesar di dunia. Dan kalau bicara soal BTS ya, pasti banyak banget fansnya di Indonesia pendengar. Dan ternyata bukan hanya BTS, tapi banyak grup band Korea, grup Korea boy band, boy band Korea gitu yang digemari atau dipuja-puja

belajar bahasa Korea sampai dengan komunitas pecinta kuliner dan budaya tradisional pendengar. Kita ke komunitas fandom K-pop atau komunitas fandom K-pop musik ya. Jadi komunitas berbasis grup idola tertentu ini, seperti misalnya BTS disebut ARMY, Blackpink disebut Blink ya, atau NCT disebutnya NCTzen. Ini mereka sering mengadakan acara nonton bareng, lalu juga gathering dan donasi sosial pendengar. Keren banget ya. Jadi memang bukan hanya mereka seringkali bertemu di suatu tempat untuk membahas grup idola tertentu gitu ya, tapi juga ada kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan pendengar. Komunitas lainnya akan kami hadirkan di segmen berikutnya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.

0: www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Ah, rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuma komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
2: Head comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.

Mendengar, Anda masih mendengarkan Ngobras ya, pukul 20 lewat 54 menit kita sampai di segmen yang terakhir. Komunitas pecinta Korea berikutnya adalah komunitas cover dance dan vokal pendengar. Jadi komunitas ini menjadi wadah bagi para penggemar yang hobi menari ataupun menyanyikan ulang lagu-lagu idol Korea. Mereka juga saling berlatih ya bersama dan tampil di berbagai acara festival budaya pendengar. Berikutnya adalah komunitas pecinta drama Korea, jadi atau biasanya disingkat K-drama gitu ya. Forum atau grup diskusi daring dan luring di mana anggotanya juga membahas ulasan, lalu juga rekomendasi tayangan hingga teori alur cerita dalam sebuah drama terbaru. Dan yang terakhir adalah komunitas bahasa dan budaya atau Korean Culture Center. Jadi komunitas edukasi bagi mereka yang ingin belajar Hangul ya atau aksara Korea pendengar, lalu juga memasak makanan khas Korea hingga berlatih olahraga tradisional taekwondo pendengar. Itu dia. Dan pendengar, sesaat lagi tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat kami hadirkan segmen berikutnya di malam hari ini, ragam budaya spesial Galindeng Pasu Pakusarakan ya. Bagi Anda yang ingin mengirimkan request, kami tunggu di 0815x4200 atau Anda juga bisa mengirimkan request di fitur live chat RRI Digital. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Wih, sepatu baru nih.
1: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
0: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh, sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini mah.
1: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
1: Oh iya. Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah. Made in Indonesia yang gue, bro.
0: Coba. Lah, yang gue buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, saat ini Anda tengah mendengarkan sajian lagu Galindeng Paku Sarakan. Pendengar, bagi Anda yang ingin mengirimkan request, silahkan di 0815x4200. Kali ini requestan datang dari Bapak Ahmad di Salabenda, Bogor. Selamat malam Neng Deli, sehat? Alhamdulillah sehat, selamat malam juga Bapak. Mau minta diputarkan lagu dengan judul Salabintana, katanya versi yang siapa aja, spesialnya untuk para pecinta Galindeng Jabar aja. Semoga Neng Deli sehat selalu dan hati-hati pulangnya. Hatur nuhun. Sami nuhun. Terima kasih Pak Ahmad. Kita lanjut ke atensi berikutnya, pendengar. Dari Ibu Rani di Cilebut, selamat malam Neng Deli, malam juga Ibu. Mau minta diputarkan lagu Jemplang Kawangi Jemplang Bangkong Pan Kamemelang katanya ya. Oke, siap. Penyanyinya siapa aja dan salam-salamnya untuk para pendengar setia Pro 1 RRI Bogor aja. Semoga sehat selalu untuk Neng Deli, sehat selalu juga, hatur nuhun. Sami nuhun. Terima kasih. Lanjut lagi ya pendengar di malam hari ini. Selamat malam Pro 1 RRI Bogor. Malam juga dari aku Ahmad ya, Kang Ahmad dari Bogor. Request Sahara Biarlah Sepi. Oke, buat penyiar selamat tugas. Makasih telah dibacakan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Ahmad di Bogor ya. Ini lagunya mungkin saat ini belum masuk ke kategori ya. Spesial Galindeng Paku Sarakan terlebih dahulu kita putarkan hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan juga ada Kang Zulian katanya ya, yang mengirimkan requestan untuk Ruang Rindunya. Nanti dibacakan ya Kang Zulian ya. Hatur nuhun, terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan request. Bagi Anda yang belum mengirimkan request di spesial Galindeng Paku Sarakan malam hari ini, masih kami tunggu hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Bogor.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Guru Aini berlatar di Belitung tahun 1990-an menceritakan Desi, seorang perempuan muda yang bercita-cita menjadi guru matematika di pelosok Belitung. Ia melawan keraguan orang tuanya dan tekadnya mengantarkannya ke sekolah pelosok Belitung bernama Sekolah Muhammadiyah Manggar. Di sekolahnya yang serba kekurangan, Desi dihadapkan dengan berbagai tantangan. Ia harus mengajar dengan kondisi seadanya, menghadapi murid-murid yang kurang motivasi belajar, dan beradaptasi dengan budaya dan adat istiadat setempat. Meskipun penuh rintangan, Desi tidak patah semangat. Ia mengajar dengan penuh dedikasi dan kasih sayang, menggunakan metode-metode kreatif untuk menarik minat belajar murid-muridnya. Ia juga aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat sekitar. Novel Guru Aini merupakan kisah inspiratif tentang pengabdian dan kegigihan seorang guru yang bercita-cita untuk mencerdaskan anak bangsa. Novel ini juga mengangkat realitas pendidikan di pelosok Indonesia dan perjuangan para guru dalam memberikan pendidikan yang berkualitas. Pesan moral dari novel Guru Aini ini adalah pentingnya dedikasi dan pendidikan seorang guru untuk mencerdaskan bangsa dan pentingnya menjalin hubungan baik dengan orang lain serta masyarakat.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar lepas pukul 21 lewat 57 menit, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor pendengar. Dan baru saja kami hadirkan Galindeng Paku Sarakan ya, masih ada satu atensi ternyata yang belum sempat terbaca di spesial Galindeng Paku Sarakan malam hari ini. Ragam budaya, Wilujeng Wengi, Neng Delis, Nugadu Cahaya, Abah Ngiringannya, Mangga. Dari Abah Kismin yang rada kasep di Pasir Eri Ciapus Kawihna Tauco Cianjur. Dari Teti Saleh ya. Kirim-kirimnya untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, Ibu Berta Ciawi, Teheni Cilebut ya. Julian Ciomas di Antos di Ruang Rindu oke. Kaneng Delis Nu Cahaya Hidup Spanyol Nu Juara Dunia 2026 betul ya. Spanyol juara dunia nih Abah nih. Abah kemarin megang mana ya? Lupa ya, Spanyol kayaknya ya. Lagi dalam suasana hati bahagia kalau Abah Kismin pegang tim Spanyol ya. Untuk lagunya Abah, ini masih Delis cari, belum tersedia. Nanti kita akan update lagi ya, supaya kalau Abah request nih lagunya tersedia ya. Hapunten Abah, tapi tentu kita akan hadirkan lagu-lagu terbaik ya di Galindeng Paku Sarakan. Dan pendengar juga sesaat lagi tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat ya, akan kami hadirkan Sandiwara Radio pendengar. Judulnya kali ini adalah mengenai di balik layar transaksi ya. Kami hadirkan menemani malam hari Anda pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tetap di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: drama radio Mimpi di Balik Layar Transaksi. Produser Kepala LPP RRI Bogor. Penulis naskah Delis Nur Awalia. Sutradara Redi Sukardi. Penyelia musik Afdol Rizaldi. Satya sebagai Bapak Tiko, Novita Lisa sebagai Ibu, Afdol sebagai Eja, Darwin sebagai Edo, Redi Sukardi sebagai Bang Mail.
1: Kenapa ya? Hari-hari tuh gini-gini aja, gak ada perubahan. Nunggu-nunggu panggilan kerja, belum ada panggilan. Jualan pot bunga, hiasan rumah, dan pernak-pernik juga gak ada perkembangan. Semakin dibayangin, semakin bikin sedih.
2: Ya, ibu mau laporan nih ya. Beras udah mau habis ya. Terus Eja sama Edo juga kemarin bilang, katanya minggu depan ada lomba cerdas cermat. Alhamdulillah sih ya, mereka itu kepilih. Terus sama gurunya di sekolah, katanya disuruh berangkat ke Bandung. Semuanya sih ditanggung sekolah. Tapi ibu kepikiran ya, baju Eja sama Edo warnanya udah putih kekuningan nih. Pengennya sih dibeliin dulu sebelum mereka berangkat ya. Tapi itu juga kalau ayah ada rezekinya.
1: Iya bu, ayah juga lagi mikirin terus nih, cari rezeki kemana. Ngandelin jualan mah susah. Seminggu paling laku 1 atau 2 barang. Buat baju Eja dan Edo mah, ayah coba pinjam uang ke koperasi desa ya.
3: Ibu, Edo udah habis nih makannya bu. Abang aja mah makannya lama bu.
4: Iya sayang, sebentar ya.
2: Ya udah deh ya. Semoga ayah banyak rezekinya ya.
1: Amin.
2: Ibu nyiapin bekal Eja sama Edo sekolah dulu ya.
1: Iya bu. Bu, doain ayah terus ya. Ayah selalu berusaha buat keluarga kita. Ayah pengen banget penuhin semua kebutuhan kita dan dukung Eja dan Edo tiap mereka ikut lomba supaya mereka sukses.
2: Amin.
1: Ayah jalan dulu ya.
4: Eja, Edo, ini salim dulu sama ayah nak. Ayah mau ada perlu dulu.
5: Hati-hati ya ayah. Eja dan Edo juga sekalian mau jalan berangkat sekolah ya ya.
1: Hati-hati ya nak. Jadi anak soleh dan pintar ya. Biar Eja dan Edo jadi orang yang sukses, yang bahagia.
6: Amin.
5: Dadah ya, dadah ibu.
1: Assalamualaikum Bang Mail. Sehat bang?
7: Waalaikumsalam. Tiko, sehat alhamdulillah. Sini, masuk, duduk.
1: Bang, lagi sibuk banget nih kayaknya.
7: Iya nih Tik, abang lagi beresin sembako. Baru belanja kemarin buat sediaan warga yang mau beli. Kamu mau beli apa nih, Tik?
1: Ini, Bang. Sebenarnya, saya lagi bingung. Butuh uang buat beliin baju 2 anak saya. Mereka mau ikut lomba cerdas cermat tingkat provinsi. Kasian, kalau pakai baju putih yang lama, udah lusuh.
7: Oh. Tik, jualan kamu gimana? Bukannya pot bunga, hiasan rumah, sama perabot hasil tangan kamu kan bagus-bagus. Pastikan kalau dijual 1 barang aja, lumayan tuh harganya.
1: Iya sih bang, lumayan. Tapi lakunya lama banget bang. Paling 1 minggu cuma laku 1 atau 2 barang. Gak nutup banget buat memenuhi kebutuhan rumah dan anak-anak.
7: Kamu udah coba jualan online belum?
1: Jualan online? Gimana tuh bang? Belum sih. Tapi emang bisa. Kan barang-barang yang saya jual gede-gede bang. Terus ngirimnya gimana? Ongkosnya, belum lagi takut rusak di jalan.
7: Yah si Tiko, pantesan lakunya dikit. Jualan offline doang sih. Sekarang mah, apa-apa kalau dijual online cepat lakunya, Tik. Nggak usah mikirin yang gede-gede. Tuh, beras 40 kilonya tuh. Banyak yang beli online. Apalagi barang-barang bikinan kamu bagus-bagus tuh. Antik. Terus yang cari, orang-orang yang emang pada berani harga tinggi. Karena ngelihat nilai seninya. Sini, abang ajarin jualan online.
1: Iya deh bang, boleh. Tolong ajarin saya ya.
7: Nih, sini. Gini nih Tik, buat dulu akunnya di e-commerce. Bebas, yang penting satu e-commerce kamu bikin satu akun aja. Kalau 5 e-commerce, kamu udah punya 5 akun. Itu artinya, ya ibaratnya kamu punya 5 toko gitu, Tik. Habis itu, kita masukin jenis produk yang kamu mau jual. Nah, ada nggak foto pot bunga atau pajangan buatan kamu sendiri, Tik?
1: Ada, Bang. Banyak nih.
7: Nih, satu jenis aja dulu ya. Pot bunga antik. Kita masukin beberapa foto. Masing-masing foto harganya beda-beda. Coba nih, yang pot kecil ini kamu masukin harga berapa? Terus yang gede, yang bunganya merah ini kamu masukin harganya berapa?
1: Oke, udah Bang. Yang kecil 20.000, yang gede ini 65.000, Bang.
7: Nah, mantep nih. Abis itu kita masukin deskripsinya. Coba bikin ini dari tanah liat, terus cat warnanya dari tumbuhan yang nggak merusak lingkungan, tahan lama, bisa buat tanaman apa aja, bisa ditaruh di mana aja, dalam rumah atau di luar rumah juga tahan panas, misalnya kayak gitu tuh. Nah habis itu masukin nih, kita pilih pengirimannya pakai ekspedisi apa? Barang-barang yang besar pakai ekspedisi yang ini aja nih, soalnya lebih murah. Kalau barang yang kecil-kecil, pakai ekspedisi yang mana aja bebas, ya. Terus klik juga nih, stok kamu di rumah ada berapa? Udah deh, kamu upload dan kamu udah punya toko sendiri, udah ngejual tuh. Tinggal nanti kita tunggu aja, ada yang beli. Terus kamu bisa lakuin hal yang sama nih ke barang dagangan kamu yang lain. Pokoknya mah, rajin-rajin upload aja. Insya Allah, kamu makin banyak yang beli.
1: Wah, serius gini aja Bang? Oke deh, saya mau rajin upload. Sama foto-foto barangnya saya masukin yang bagus, yang terang, biar warnanya semakin kelihatan bagusnya.
7: Nah, benar itu. Kalau Abang boleh kasih saran nih, coba bikin satu toko dan fokus di satu toko itu aja dulu. Kalau yang satu toko udah jalan, nah, baru tuh nanti bikin toko yang lain. Tenang, kalau bingung, Abang ajarin.
1: Oke Bang, siap-siap. Makasih banyak ya Bang Mail ya. Makasih Bang.
7: Santuy, Tik, santai.
1: Nah, oke, kita upload lagi. Deskripsi barang udah diisi. Oke, terus stoknya. Siap deh, tinggal upload. Mantap nih, udah 13 barang aku upload. Semoga ada yang beli.
0: Keesokan paginya.
1: Allahu Akbar. Bu, bangun. Udah subuh. Kita salat subuh dulu yuk.
2: Astagfirullahaladzim. Aduh, ibu telat ya, maaf ya. Eja sama Edo udah dibangunin ya? Minta tolong dibangunin ya, ibu siap-siap juga.
1: Iya, Bu. Sayang, Eja, Edo. Ayo, bangun sayang. Kita ke masjid, sholat subuh dulu ya.
5: Iya ya, Eja mau siap-siap dulu nih.
3: Edo juga mau mandi nih ya.
2: Yaudah ya nak, siap-siap nih ke masjid, mumpung pada libur, sekalian sama ayah ikut dengerin ceramah Pak Ustadz di masjid ya. Anak soleh, anak pintar, anak mama, anak ibu.
5: Iya ibu.
1: Oke, kita berangkat. Kita berangkat ya bu. Salim dulu yuk, Eja, Edo.
2: Ya udah pada pakai peci belum nih, pecinya mana udah siap?
5: Udah nih, tinggal dipakai pecinya.
2: Edo mana nih? Pecinya udah?
3: Udah, Bu.
2: Ya udah. Salim dulu sama Ibu. Hati-hati di sana pintar ya, Nak ya. Ayah jagain anaknya ya.
1: Ya, Ibu. Ya udah, Bu. Ayah, Eja, dan Edo mau berangkat ke masjid dulu ya, Bu. Salam dulu, Nak.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Eja tuh sering banget berdoa tahu ya. Eja pengen banget jadi dokter, sembuhin orang sakit. Terus berangkat kerja naik mobil. Terus ajak ibu ayah jalan-jalan ke Monas. Eja pengen jadi orang yang sukses supaya ayah dan ibu bangga.
3: Edo juga ya. Edo mau jadi masinis biar nanti bisa ajak ayah ibu jalan-jalan naik kereta. Edo deh yang masinisin.
1: Masya Allah. Eja, Edo, anak-anak ayah yang soleh. Semoga cita-cita kalian tercapai ya. Ayah juga selalu berdoa dan berusaha supaya ayah bisa sekolahin Eja dan Edo setinggi-tingginya. biar anak ayah jadi anak soleh yang sukses dunia dan akhirat.
8: Amin. Ayah dan ibu semoga selalu sehat dan panjang umur juga ya. Amin. Amin.
9: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Soleh-solehnya ibu udah pada pulang.
1: Bu, HP ayah mana ya?
4: Ini nih ya, tadi ayah simpen di meja makan. Ketinggalan ya?
1: Iya bu, ayah lupa. Makasih ya bu.
4: Iya. Eja, Edo, yuk sarapan dulu yuk sini yuk. Ibu udah siapin nih makanannya kesukaan kalian. Ayah, ayah nanti nyusul sini ya. Sarapannya udah siap ya, ayah.
1: Wah, Masya Allah. Ada yang beli jualan ayah di online. Wah, langsung ada yang beli 8 barang.
10: Hari ke hari, jualan online Tiko semakin melesat tajam. Pemasukannya bertambah, ekonominya meningkat. Eja dan Edo seringkali ikut lomba dan juga mendapatkan juara. Tahun demi tahun berlalu. Tiko bisa membeli rumah yang bagus, membeli motor. Eja dan Edo semakin tumbuh dewasa dan memperoleh beasiswa. Eja lulus jadi dokter umum dan mendapatkan beasiswa menjadi dokter spesialis dari Universitas Negeri, dan Edo mendapatkan beasiswa belajar di World Maritime University di Swedia. Keluarga Tiko bertumbuh bukan hanya sekedar keluarga mandiri, tapi keluarga yang sukses mendidik anaknya dengan bekal agama dan juga ilmu.
1: Bu, kalau bukan karena 15 tahun yang lalu ayah jualan online, 2045 ini kita belum tentu bisa seperti sekarang. Eja jadi dokter, Edo calon nahkoda kapal. Ya, walaupun dulu dia pengennya jadi masinis, tapi pas SMA berubah tertarik ke dunia pelayaran. Apapun itu, intinya anak kita sudah sukses ya, Bu. Aku bangga juga sama kamu, Bu. Bisa membesarkan dua anak kita dengan tanganmu sendiri.
4: Alhamdulillah ya, ya. Kita tinggal menikmati masa tua sekarang. Nunggu anak pulang, kita juga bisa berkebun. Sama sesekali, ayah masih suka buat pot dari tanah liat. Ibu bahagia banget ya. Makasih banyak ya, ya.
8: Assalamualaikum, ayah, ibu. Eja baru pulang.
1: Waalaikumsalam.
8: Maaf ya, pulangnya kemalaman. Tugas kuasa tadi banyak banget. Jadi Eja juga gak bisa ninggalin rumah sakit kalau masih rame.
4: Iya, gak apa-apa sayang. Mau minum dulu gak nak? Ibu siapin dulu ya.
8: Oh iya, makasih ibu.
1: Eja, sini duduk dulu sebentar ya. Kita video call Edo yuk. Katanya dia kangen banget sama ayah, ibu, dan abang kesayangannya nih.
8: Yuk, yuk, boleh ya.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Cantik Itu Luka menjadi buku pertama yang diterbitkan Eka Kurniawan pada tahun 2002. Meskipun pertama kali membuat buku, novelnya sukses mendapatkan penghargaan World Readers pada tahun 2016, Friend Claus Award pada tahun 2018 di Belanda, dan masuk ke dalam 100 buku terkemuka versi The New York Times. Juga telah diterjemahkan ke dalam 34 bahasa. Cantik Itu Luka menggambarkan kisah tragis seorang wanita bernama Dewi Ayu. Di masa hidupnya, Dewi Ayu merupakan seorang tunasusila yang berparas cantik jelita. Namun, bukannya mendapat keuntungan dari parasnya, melainkan ia mendapat kedukaan yang sangat mendalam. Hal itu membuatnya kembali hidup dari kematiannya. Di dalam novel Cantik Itu Luka, tergabung menjadi beberapa genre mulai dari sejarah, romantis, dan realisme magis yang akan membawa para pembaca berkelana ruang dan waktu. Novel Cantik Itu Luka disusun secara rapi dan telaten. Setiap kata yang ada di novel tersebut juga dinilai sangat indah. Selain itu, Eka Kurniawan juga berhasil menciptakan karakter yang menarik, unik, dan kuat. Tidak hanya berfokus pada satu tokoh saja. Dalam novel Cantik Itu Luka, mengangkat kisah di masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Meskipun novel ini merupakan novel fiktif, Eka Kurniawan menyelipkan nilai-nilai sejarah yang nyata di balik kisah fiktif tersebut. Para pembaca dapat menjadikan novel ini sebagai salah satu media untuk belajar sejarah yang berbentuk karya sastra.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Beringin lepas pukul 22:35 menit, saatnya kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu spesial mancanegara oldies yang rilis tahun 80 hingga 90-an. Bagi Anda yang ingin mengirimkan request, kami tunggu di 081-5x4200. Pendengar Ruang Rindu, kami hadirkan hingga tengah malam nanti ya. Dan atensi yang dari tadi sudah dikirimkan dari Kang Zulian ya, untuk Ruang Rindu malam hari ini mau minta diputarkan lagu katanya, judulnya The Actor dari Michael, pokoknya dari MLTR ya. Dikirimnya untuk partner saya, ada Neng Tiara yang termanis di Jambu 2, Teh Yanti yang makin glowing di Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati yang makin oke di Ciwaringin, Ibu Berta yang paling cantik di Ciawi, Abah Kismin, pakar ngegombalin Teh Delis. Udah dulu ya Teh Delis, nanti hari Rabu kita jumpa lagi, bye. Oke, siap, terima kasih banyak. Terima kasih kembali dari Kang Zulian di Comas, lagunya sudah disiapkan ya, mohon ditunggu. Lanjut. Kali ini dari Bapak Ahmad ya, masih stay tune malam hari ini. Selamat malam Neng Delis, malam juga Bapak. Mau minta lagu nih di Ruang Rindu Mancanegara Oldies-nya. Minta diputarkan lagu dari Diana Ross, judulnya When You Tell Me That You Love Me. Itu lagu zaman-zaman masih muda banget tuh, saya sama istri saya yang sekarang katanya ya. Oke, Masya Allah. Oke deh, hatur nuhun Neng Delis, sehat selalu dan semoga selamat sampai rumah nanti pulangnya. Siap, hatur nuhun. Lanjut dari Kang Fuji di Tapos Depok, malam hari ini sudah mengirimkan requestannya. Halo, apa kabar Kak Delis? Kabar baik, Alhamdulillah. Mau minta diputarkan lagu dari Simply Red ya, judulnya Holding Back the Years ya. Spesialnya untuk para pecinta lagu mancanegara oldies aja malam hari ini. Dan pendengar setia Pro 1 RRI Bogor yang selalu namanya menggema di udara katanya. Oke, siap. Terima kasih Kang Fuji di Tapos Depok, sehat selalu beserta keluarga ya. Lagunya juga sudah disiapkan, mohon ditunggu. Kita lanjut lagi ke atensi berikutnya. Pendengar kali ini dari Bu Berta di Ciawi, malam hari ini mau minta diputarkan lagu dari Mick Jagger, judulnya Party Doll ya. Spesialnya untuk para pendengar aja, untuk Abah Kismin di Ciomas ya. Ciomas, pasir eri ibu ya. Ibu Berta kirim salam untuk Abah Kismin, lalu juga Kang Zulian, Ibu Siti Haryati, lalu juga Ibu Supriyati ya, kalau tidak salah di Sindang Barang, dan Pak Onoy di Ciparigi Bogor Utara, Ibu Nina Said yang selalu mendengarkan Ruang Rindu ya. Dan semuanya aja, mohon maaf kalau tidak disebutkan satu-satu, ibu lupa katanya, kata Ibu Berta ya. Sehat selalu untuk Neng Delis ya, selamat siaran sampai tuntas.

Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Novel 5 cm adalah sebuah kisah tentang persahabatan, mimpi, dan pencarian jati diri. 5 sahabat, Arial, Riani, Zafran, Ian, dan Genta menghadapi tantangan hidup yang berbeda-beda. Mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Semeru sebagai simbol perjuangan meraih mimpi. Esensi utama dari novel ini adalah pentingnya memiliki tekad, keberanian, dan persahabatan dalam mengejar impian. Melalui perjuangan mereka, pembaca diajak

0: untuk percaya bahwa setiap individu memiliki potensi besar, dan dengan dukungan serta semangat yang kuat, mimpi dapat tercapai. Selain itu, novel ini juga menyoroti pentingnya menghadapi perubahan dan menemukan jati diri. Setiap karakter mengalami pertumbuhan pribadi selama perjalanan mereka, belajar untuk melepaskan masa lalu dan membuka diri untuk kemungkinan baru. Secara keseluruhan, 5 cm adalah sebuah cerita inspiratif yang mengajak pembaca untuk tidak pernah menyerah pada mimpi, menghargai persahabatan, dan berani menghadapi tantangan hidup.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Penyebab terjadinya kebakaran pemukiman diantaranya konsleting listrik di pemukiman padat penduduk. Menghindari penggunaan peralatan listrik yang melebihi kapasitas meter listrik, salah satu langkah mitigasi bencana sebelum terjadi kebakaran. Di samping itu juga pemasangan instalasi di rumah, jangan terlalu banyak sambungan isolasi, karena jika terkena panas listrik, mudah memuai dan mengelupas. Dan yang lebih penting untuk diingat adalah pada saat listrik padam, jangan meletakkan lilin dekat dengan bahan yang mudah terbakar, serta memeriksa secara berkala instalasi di rumah.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Mendengar lepas pukul 23.01 menit, terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita lanjut baca tensi berikutnya malam hari ini. Kali ini dari Ibu Rani di Cilebut, selamat malam Neng Delis, malam juga Ibu. Mohon putarkan lagu dari Santana, judulnya Smooth katanya ya. Spesialnya untuk para pecinta oldies mancanegara aja yang malam hari ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bogor pendengar. Dan lanjut kita bacakan atensi kembali dari Bu Siti Haryati di Ciwaringin, diputarkan lagu Baby Blue dari Badfinger judulnya ya. Untuk Mbak Delis, terima kasih, selamat malam. Salam untuk Abah Kismin dan Kang Zulian dan juga Ibu Berta. Oke deh. Terima kasih Bu Siti Haryati, lagunya Delis carikan terlebih dahulu ya. Semoga tersedia, tapi kalau tidak ada kita ganti dengan lagu yang tidak kalah enak. Lanjut. Kali ini dari Ibu Nina Said di ATS. Selamat malam Neng Dels, katanya dalam kurung Dede Gelis. Aduh bisa aja. Hatur nuhun Ibu Nina Said. Request Pibo Brisen ya judulnya. Judulnya If Ever You're In My Arms Again ya. Kalau gak ready Chicago aja, your the inspiration katanya. Sapanya buat semua, salam happy untuk Neng Dels dan kru, doa terbaik tentunya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih kembali, selamat malam Ibu Nina Said, sehat selalu beserta keluarga ya. Kita lanjut kali ini dari Ibu Maharani di Bekasi, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Delis, tolong putarkan lagu Frozen by Madonna ya. Salamnya untuk semua sahabat ruang rindu dimanapun berada. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Spesial untuk Mbak Delis, penyiar idola yang baik hati. Hatur nuhun Ibu, semoga selalu sehat dan sukses dalam segala hal. Terima kasih, amin ya robbal alamin. Amin, sehat selalu untuk Ibu Maharani beserta keluarga ya. Terima kasih doa-doa baiknya. Dan pendengar, atensi berikutnya akan kita bacakan di segmen selanjutnya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Never Give Up, kisah-kisah inspiratif orang yang berjuang melawan penyakitnya. Ditulis oleh Bella Fatimah dengan penerbit Pers Diva pada tahun 2014, berisikan berbagai kisah menggugah dan menyentuh perjuangan orang-orang dengan masalah kesehatan. Tidak seorang pun yang merasa senang jika sedang terserang penyakit. Terlebih lagi jika penyakit yang diderita termasuk kategori berbahaya, kronis bahkan mematikan. Dalam situasi tersebut, kekhawatiran, rasa takut, dan sikap pesimistis menjadi ekspresi dominan bagi banyak orang. Mereka memilih pasrah dan seolah hanya berdiam diri menunggu datangnya maut. Buku ini tidak berfokus membahas keputusasaan itu. Sebaliknya, buku ini merangkum kumpulan kisah-kisah para penderita penyakit mematikan yang selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka. Seberat apapun penyakit di tubuh mereka, tetap tampil dengan senyuman, semangat, tekad, pikiran positif, dan keyakinan untuk sembuh. Tentu saja dengan tetap menempuh jalan untuk mencapai kesembuhan. Hasilnya, tidak sedikit di antara mereka yang berhasil mencapai kesembuhan, dapat hidup lebih lama dari vonis atau perkiraan ahli medis, serta memberi inspirasi bagi masyarakat luas berkat kontribusi, karya, serta kegigihan ketika berjuang melawan penyakitnya. Sungguh menakjubkan. Bagi Anda yang terbiasa mengeluh saat sakit atau bahkan merasa putus asa akibat tidak kunjung sembuh, buku ini dapat memberikan berbagai pelajaran berharga dan penuh makna. Berpikir dan terus berpikirlah positif dalam menangani penyakit. Jangan menyerah dan terus berjuang.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Gak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Ruang Rindu. Kita lanjut atensi berikutnya. Selamat malam Mbak Delis dari Ajeng di Dramaga. Mohon putarkan lagunya Wonderful Tonight ya untuk Mbak Delis. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih kembali. Selamat malam. Lanjut dari Abah Kismin di Pasir Eri Capus yang sedikit kasep ya. Lagunya terserah Neng Delis Nur katanya. Kirim-kirimnya untuk Ibu Siti Haryati, Ibu Anton, Ibu Berta, Teheni, Tiara, Yanti, Ajeng, Julian, Reno, Iqbal, Umi Handra, Heru. Untuk Neng Delis yang punya cahaya, semoga bahagia dan panjang umur. Amin. Sehat selalu, ditambahkan rezekinya. Amin ya Robbal Alamin. Hatur Nuhun Abah Kismin di Pasir Eri Capus ya. Lagunya sudah disiapkan yang enak pokoknya untuk Abah Kismin. Lanjut, oke. Dapat feedback nih dari Ibu Maharani di Bekasi. Terima kasih, Shay. Lagunya sudah diputarkan, siap. Terima kasih kembali Ibu Maharani dengan senang hati memutarkan lagunya ya. Dan pendengar, kita langsung saja ya putarkan lagu yang sudah di request di 0815x4200. Pastikan Anda tetap bersama kami di Ruang Rindu Bogor malam ini.

0: Lihat deh tuh si Via, di medsosnya sering banget posting liburan. Uang dari mana ya?
1: Oh, gitu.
0: Eh, kamu tuh si Boy gak sih? Kemarin aku ketemu ya, dia sama pacar barunya. Dia kenapa ya sering banget gonta-ganti pacar? Terus nih, si Nana tuh, si anak mami itu.
1: Jess, gak lihat aku lagi sibuk ngetik. Kalau diajak rumpi terus, kapan selesainya?
0: Tapi seru tahu bahas mereka.
1: Kamu sadar gak sih? Gak baik sering-sering ngurusin hidup orang lain.
0: Aku kan penasaran.
1: Penasaran sih wajar, tapi bukan berarti harus serba cari tahu.
0: Daripada
1: buang-buang waktu, tenaga sama pikiran buat cari tahu privasi orang lain, lebih baik lakuin kegiatan yang produktif.
0: Iya deh, maaf, jangan marah dong, Re. Tapi ini tugas aku belum selesai tahu, bantuin dong.
1: Kebanyakan kepoin orang sih, jadi tugasnya gak beres-beres.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Filosofi Kopi adalah kumpulan cerita pendek karya Dee Lestari yang berisi berbagai kisah tentang kehidupan, cinta, dan pencarian makna melalui sudut pandang yang sederhana namun mendalam. Cerita utama dalam buku ini mengisahkan tentang Ben, seorang barista yang berusaha menemukan kopi sempurna yang bisa memberikan kebahagiaan bagi siapa saja yang meminumnya. Filosofi di balik kopi ini menjadi simbol

0: mendalam tanpa terkesan berlebihan. Kekuatan filosofi kopi terletak pada kemampuannya menghadirkan cerita-cerita ringan namun menyimpan pesan yang mendalam tentang kehidupan, harapan, dan pencarian diri. Namun bagi pembaca yang lebih menyukai cerita dengan alur yang kuat dan konflik yang jelas, mungkin akan merasa bahwa beberapa cerita terlalu singkat atau terlalu puitis. Meskipun demikian, buku ini sangat cocok bagi mereka yang menikmati karya sastra yang mengajak merenung dan menyelami makna di balik hal-hal kecil dalam hidup. Secara keseluruhan, Filosofi Kopi adalah buku yang memikat dengan keindahan bahasa dan filosofinya. Cocok untuk mereka yang mencari bacaan reflektif yang bisa dinikmati sambil menikmati secangkir kopi.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Lupas, pukul 23 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Kita sampai di penghujung kebersamaan kita dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan atensi dan juga requestannya malam hari ini. Dan selamat beristirahat untuk Anda yang saat ini juga tengah bersiap untuk istirahat karena besok harus bangun pagi lagi untuk bekerja, beraktivitas kembali seperti biasa. Pendengar Delis doakan semoga Anda selalu diberikan kesehatan, kelancaran segala urusan dan besok bangun dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat nih pokoknya ya. Dan pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program Satu Radio Republik Indonesia Bogor. Saatnya Delis pamit ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di lain kesempatan pendengar. Tapi pastikan Anda tetap bersama kami ya hingga tutup siaran nanti karena sesaat lagi kami hadirkan renungan malam dengan judul Nasihat Ayah Pendengar. Rilis pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nasihat Ayah. Alkisah, suatu hari putri datang kepada ayahnya yang sedang membaca koran di teras belakang rumah. Ayah, sapa putri dengan kepala tertunduk dan nada suara yang murung. Sambil menurunkan koran yang sedang dibacanya, sang ayah memandang putrinya yang beranjak remaja itu. Ada apa, nak? Ayah, putri merasa capek. Putri sudah belajar mati-matian di sekolah untuk mendapat nilai bagus. Tapi teman sekelasku bisa dapat nilai bagus dengan cara menyontek. Itu kan tidak adil namanya. Putri juga capek karena harus membantu ibu membersihkan rumah hingga waktu belajarku jadi kurang. Sedangkan temanku pada punya pembantu. Kenapa kita tidak punya pembantu, Ayah? Dengan suara lebih lantang, si putri melanjutkan unek-uneknya. Putri juga capek karena harus menabung dulu untuk bisa membeli sesuatu. Sedang temanku bisa belanja tanpa harus menabung. Lebih capek lagi. Putri harus menjaga segala ucapan dan tingkah laku. Sedangkan temanku seenaknya berbicara sampai putri sakit hati. Pokoknya putri capek deh menahan diri. Putri ingin seperti mereka, bebas berkata dan melakukan apapun. Dari suara sendu, putri pun kemudian menangis tersendu-sendu. Sambil mengelus kepala anak si putri, penuh sayang. Ayah berkata, "Jangan menangis putri, ayo ikut. Ayah akan menunjukkan sesuatu kepadamu." Sambil bergandengan tangan, ayah anak itu menyusuri jalan yang berlubang di sana-sini dengan banyak genangan air, semak peduri, dan berbagai serangga yang berdengung di sekitar mereka. "Ayah, kita mau kemana sih?" tanya si putri bingung. "Jalanan begitu kotor. Aduh, kaki putri luka tergores duri. Ih, banyak nyamuk dan serangga pula." Sang ayah hanya menjawab pendek, "Sabar putri, tegar putri, sebentar lagi." Akhir perjalanan, mereka sampai di sebuah telaga yang menakjubkan. Airnya sangat jernih dan segar. sekelilingnya rumah yang cantik dan pepohonan yang rindang, serta burung dan kupu-kupu beraneka warna. Si putri terpana kagum. "Anakku, tahukah kau mengapa di sini begitu sepi, padahal tempat ini amat indah? Karena tidak banyak orang yang mau bersusah payah menyusuri jalan kecil yang jelek tadi, sehingga mereka tidak bisa menikmati surga alam yang begitu indah. Untuk menikmati sesuatu yang indah, perlu perjuangan dan kesabaran. Sama seperti kehidupan ini, harus sabar, tegar dalam bersikap baik, sabar dalam kejujuran, sabar dalam memperjuangkan kebenaran nilai, tegar dalam menghadapi setiap kesulitan dan masalah yang muncul. Tapi ya, kan tidak mudah untuk selalu bersabar dalam kebenaran." "Memang," jawab sang ayah dengan lembut. Karena itu, ayah dan ibu senantiasa menggenggam tangan putri, membimbing dan mendukung dalam kebaikan dan kebenaran. Hingga kelak suatu saat nanti, putri mampu tegak berjalan sendiri, mulia bagi keluarga dan sesama. Apakah putri mengerti? "Mengerti, ayah. Terima kasih." Hidup adalah perjuangan. Mari kita menjalani hidup dengan penuh keberanian, keuletan, dan kesabaran.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Senin 20 Juli 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam. Selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Program 1 Radio Republik Indonesia Bogor kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siarannya sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 21 bulan Juli tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Masih menjelaskan dari kawasan Pangrango 34 Bogor 102 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Perikar. Assalamualaikum, selamat pagi, salam jumpa kembali dengan Gelaga Biasa yang kali ini hadir menemani Anda untuk edisi hari ke-21 di bulan Juli tahun 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar? Tentunya kami berharap Anda masih dalam kondisi sehat walafiat, masih tetap semangat juga untuk menjalani rutinitasnya di kesempatan kali ini. Tentunya sajian-sajian spesial kami akan mewarnai dua dengar Anda dan menemani aktivitas Anda di kesempatan kali ini ya. Dan kita akan awali dengan mendengarkan lantunan dan pengajian ayat suci Al-Quran. Kemudian nanti kita akan masuk di segmen pembuka kita, ada Mutiara Pagi edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

memiliki hati yang tenang dan tenteram. Jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah, karena hanya dengan mengingatnya hatimu.

Bagi pendengar Perusahaan Raya Bogor, saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengan Anda Mutiara Pagi untuk edisi kali ini bersama Ustaz Mahmud Al-Tubani terkait doa adalah obat. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Semoga pagi ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan juga keberkahan dalam setiap langkah yang akan kita jalani, pendengar. Di tengah kesibukan dan rutinitas yang terus berjalan, ada baiknya kita sejenak berhenti, menenangkan diri, dan juga mengisi hati dengan hal-hal yang menyejukkan jiwa. Dan kita memasuki segmen Mutiara Pagi. Kami hadir untuk menemani Anda dengan siraman rohani yang diharapkan dapat menjadi penguat iman, penenang hati, sekaligus pengingat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, kita akan sama-sama mendengarkan materi yang akan dipaparkan oleh narasumber kita yang sudah tersambung melalui sambungan telepon. Kami sapa terlebih dahulu ada Ustadz Mamun El Tubhani. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, sebelum memaparkan materinya, saya ajak Anda juga, kami mengajak Anda untuk beratensi di 08 15 4 200, atau juga yang mendengarkan via aplikasi RR Digital bisa langsung menuju fitur live chatnya untuk bertanya kepada Pak Ustadz supaya nantinya mendapatkan jawaban dan juga terpuaskan rasa penasarannya ya. Kepada Pak Ustadz, kami persilahkan untuk pemaparan materinya.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri وحل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. رب العالمين برحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله dengan izin Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita semua dikaruniakan kesehatan oleh Allah sehingga bisa kembali belajar bersama mengkaji mutiara-mutiara dari para ulama-ulama kita, dan mudah-mudahan ini menjadi penenang hati, menjadi pengobat dan pelipur lara kita. Bagi pada pagi hari ini kita akan kembali sirami hati kita dengan pembahasan yang insyaallah pembahasannya akan terus menerus nanti continue. Karena yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah kitab Adda wa Jawa yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bab ini kita akan membahas terkait dengan masalah doa. Ya. Terkait dengan masalah doa. Dalam satu bab yang ditulis oleh Ibn Qayyim disebutkan bahwa ad-du'a min anfa'il adwiyah. Ya. Jadi doa itu akan menjadi obat. Ya. Dan doa itu merupakan musuh daripada apa? Bala ataupun penyakit. Ya. Bisa mengobati penyakit, kemudian bisa menghindarkan diri seseorang dari penyakit, ya. Atau meringankan penyakit dan lain sebagainya. Dan doa itu adalah merupakan silahul mukmin. Ya, pedangnya seorang mukmin. Doa itu bisa menembus apa yang tidak bisa kita tembus dengan mata kita, ucapan kita, indera kita, ya. Dan bisa tembus, bisa menghasilkan yang kita inginkan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan doa itu ada tiga sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan. Seperti apa dan apa yang dimaksud dengan kedudukan doa di sini gitu ya. Pertama, ayyakuna aqwa minal bala fayadfa'uhu. Kalau doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan disandingkan dengan bala gitu ya, doanya lebih kuat daripada bala ataupun musibah yang akan menerima kita, yang akan menimpa kita, maka fayadfa'uhu, maka doanya tersebut bisa mengalahkan bala tersebut. Jadi di sini dianjurkan untuk apa? Berdoa yang kuat. Doa yang kuat itu yang bagaimana, gitu ya? Doa yang terus menerus kita panjatkan kepada Allah. Nanti beberapa turunannya kita akan bahas juga. Kedua pertama, jadi posisi dan kedudukan sebuah doa kita. Yang kedua, ayakuna af'at minal bala' fayaqwa alaihi al-bala' fayusabu bihil amt walakinnahu qad yukhafifuhu wa in kana da'ifan. Yang kedua ini, posisi dan kedudukan doa ini lebih lemah daripada bala', maka bala'nya kemudian menguat menimpa seseorang, ya, musibahnya atau bala'nya ini tadi. Tapi yukhafif, tapi doa ini apa? Doa ini bisa meringankan bala tersebut, walaupun seseorang itu tertimpa musibah, tertimpa bala, tapi diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia memiliki doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini posisi kedua. Kemudian kedudukan doa yang ketiga itu seperti apa? An yataqawama wa yamna'a kullu wahidin minhumā ṣāḥibah. Ya, dua-duanya sama kuat antara doa dengan bala, maka bola bala dan doa di sini akan saling berbenturan, akan saling bertabrakan. Mana yang lebih kuat, maka akan disitu memenangkan dari apa yang terjadi. Ya, jadi balanya kuat, doa kita juga kuat. Nah, maka di sini akan kalau bahasa Sunda itu pak kuat kuatin, jadi ya, saling adu kekuatan di sini. Ini adalah posisi doa, ya, posisi doa atau kedudukan doa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam sebuah hadis, ya. Ibnu Majah rahimahullah yang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Siapa yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan marah kepadanya. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau seandainya orang itu sudah tidak mau berdoa, ya, berarti dia takabur, sombong, dan itu adalah merupakan apa? Kemarahan Allah Subhanahu wa taala, atau mengundang kemarahan Allah. Ya. Jadi kalau kita ini nggak minta sama Allah, Allah itu marah, Allah itu nggak senang. Oleh karenanya mari kita selalu berdoa. Maka Rasulullah SAW, coba kita lihat nih, Rasulullah itu ajarkan kepada kita doa bangun tidur, kita disuruh diajarkan berdoa, ya. Setelah itu kita ke hammam atau ke toilet, dianjurkan berdoa, ya, masuk ke toilet. Keluar dari toilet dianjurkan juga kita berdoa, itu. Apalagi kemudian kita wudu, ya, wudu ada doanya. Selesai wudu ada doanya juga. Nah, itu menuju ke masjid atau sholat berjamaah umpamanya, ya, itu isinya doa semuanya. Selesai sholat diajarkan zikir, dan itu juga bagian daripada doa. Terus sampai kita tidur lagi, ya. Keluar rumah kita diajarkan berdoa, masuk rumah diajarkan berdoa, pakai berpakaian diajarkan berdoa. Inilah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu indahnya Rasulullah SAW ini membantu umatnya untuk membentengi dirinya dengan doa. Jadi semakin kuat doa seseorang, maka akan semakin menjauhkan dirinya daripada balanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa hal yang kira-kira dapat menghalangi doa di situ? Karena ada orang yang kemudian minta kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah, gitu ya. Tapi ternyata apa yang dia inginkan itu belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di antara hal yang dapat menghalangi ataupun belum diijabahnya doa, ya, seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ayyasta'jil al-'abd. Ya, karena seorang hamba itu pengen segera untuk diijabah, pengen segera untuk dikabulkan doanya. Jadi penginnya itu sekali minta langsung dikabul. Wa yastati al-ijabah fa yastahsiru wa yada'u ad-du'a. Ya. Kalau seandainya doanya ini lambat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, terus dia enggak berdoa lagi. Nah, inilah penyakit dan inilah salah satu daripada apa? Daripada sebab doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena pengin segera dikabulkan. Ya, sedikit pengen minta, jadi sekali minta langsung pengen dikabulkan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita apa? Perlu kita mawas diri, cek diri kita, lihat diri kita. Ya. Jadi orang kita melihatnya, para nabi, para rasul, mereka ini adalah orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menginginkan mereka ini terus minta sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, beliau itu menginginkan seorang putra. Ya, menginginkan seorang putra. Tapi dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sekian puluh tahun. Sekian puluh tahun setelah pernikahan. Ya. Bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan Ibrahim itu pada usia 90 tahun baru dikaruniai putra. Ya, dari usia pernikahan 25 tahun, ya kan? Diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun, lalu kemudian apa? Setelah menikah, menunggu putranya sampai nanti pada usia 90 tahun baru Allah karuniakan putra. Nabi Ibrahim. Begitu pula Nabi Zakaria. Tapi apa yang beliau-beliau lakukan di sini? Yang dilakukan adalah setiap hari, setiap saat minta kepada Allah Subhanahu wa taala tiada henti. Sabar menunggu minta kepada Allah. Nah, kita kadang-kadang apa? Kadang-kadang sekali minta langsung pengen dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala tanpa kita memandang diri kita ini siapa gitu. Amalan kita itu apa? Ya, nanti insyaallah kita akan bahas juga ya beberapa hal yang akan dapat menjadikan doa kita ini powerful di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Doa kalian itu akan dikabulkan oleh Allah selama dia atau selama orang yang berdoa itu tidak terburu-buru. Ya, dan beliau mengatakan da'autu falam yustajab li. Jadi orang yang terburu-buru itu yang bagaimana? Apakah doa yang cepat-cepat? Bukan yang seperti itu. Orang yang terburu-buru itu adalah orang yang ketika sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan aku sudah berdoa segini, aku sudah berdoa itu sudah sekian tahun, sekian ini, falam yustajab, tapi belum juga dikaruniai, belum juga diijabah, belum juga dikabulkan. Ini adalah orang yang terburu-buru. Ya, seharusnya bagaimana tidak usah kalimat itu terkeluarkan dari mulut kita, tapi kita hanya mengatakan.

إجابته بكليته على المطلوب واستأجر وقتا من أوقات الإجابة الستة. Ketika doa ini berbarangnya saat seorang hamba itu berdoa, hatinya hubur, hatinya tawadhu, hatinya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati, ya, minta kepada Allah. Lalu kemudian ada beberapa waktu yang kemudian seseorang itu akan diijabah oleh Allah, ya. Di antara waktu yang menjadikan doa kita ini diijabah apa? Waktu kapan? As-sulusul akhiru minallayl, sepertiga malam terakhir. Jadi sepertiga malam terakhir itu adalah waktu di mana doa kita ini melejit, ya. Semua orang pada tidur, kita bangun, kita berdoa kepada Allah, maka doa itulah dia didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama waktu, ya. Yang kedua waktunya kapan? Bainal adzan wal iqamah. Ya, indal azan, itu ketika azan. Ya, ini waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang ketiga adalah antara azan dan iqamah. Makanya kalau ada kita ini salat berjamaah, ya, kalau sudah azan sampai dengan iqamah, ini jangan malah ngobrol, gitu ya. Banyak orang yang kemudian menyia-nyiakan waktu yang dipakai untuk apa? Ngobrol bersama dengan temannya. Padahal waktu ini adalah waktu mustajab. Kemudian adzan salawatil maktubat, selesai salat fardu. Ya, ini adalah waktu-waktu yang mustajab. Wa 'inda su'ud al-imam al-jum'ah wa al-jum'ah 'ala al-minbar hatta tuqdat salah. Yang berikutnya adalah pada saat imam, ya, ini menaiki mimbar pada saat salat Jumat. Ya, kita menaiki mimbar pada saat salat Jumat dan juga antara dua khutbah. Ini adalah waktu yang mustajab, ya, waktu yang dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ditambah lagi apa? Wa akhiru sa'atin ba'da al-'ashr min dhalika al-yawm. Itu waktu asar, Jumat, waktu asar di hari Jumat malam. Jadi, kemudian waktu asar di hari Jumat. Asar sampai dengan apa? Ghurub atau terbenamnya matahari. Ini adalah waktu-waktu yang apa? Yang kalau doa, ya, kita panjatkan kepada Allah, hati kita hudur, ya, bertepatan dengan waktu-waktu ini, maka insyaallah Allah akan kabulkan. Kenapa? Karena waktu-waktu ini adalah merupakan waktu istijabah doa, waktu doa-doa yang mustajab. Para pendengar rahimah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa lagi? Fadafa khusyu'an fil qalbi wa aftaran baina yaday Rabb wa dhullan lahu wa tadarru'an wa riqatan. Jadi di samping kita itu minta kepada Allah, gitu ya, maka hatinya kemudian sepenuhnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya hilangkan semua rasa kesombongan itu, merasa diri paling benar, merasa diri paling baik, merasa diri paling dekat dengan Allah, hilangkan semuanya itu, ya. Tundukkan hati kita dan tak maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang berikutnya apa yang dapat terijabahnya doa kita? Yaitu ketika kita berdoa, usahakan untuk menghadap ke arah kiblat. Ya, doa menghadap ke arah kiblat. Karena ini merupakan arah kaum muslimin, ya, ketika menjalankan ibadah salat. Kemudian yang selanjutnya apa? Wa kana 'ala tahara. Ya. Berdoa dalam keadaan suci. Ya. Berdoa dalam keadaan suci. Selesai berwudu. Ya. Jika usahakan, ya, kita ini dalam keadaan apa? Terus berwudu. Ketika batal, segera ambil air wudu lagi. Ketika batal, ambil air wudu lagi. Ya, karena apa? Ini bagian daripada doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian warafa'a yadayhi ila Allah, mengangkat kedua tangan. Kalau berdoa, mengangkat kedua tangan. Jangan kemudian kita lalai doa. Ada orang yang kemudian berdoa itu mengangkat tangannya enggak benar, ya. Hanya sekadar mengangkat tangan. Jadi mungkin amin, amin, amin, amin. Ini doa macam apa? Angkat tangan, sandingkan kedua tangan, dekatkan gimana? Dekatkan di wajah kita menghadap ke arah kiblat, maka bagaimana? Itu adalah cerminannya
orang yang khusyuk di dalam sholatnya.

0: ya. Angkat kedua tangan kita, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wabada bihamdillah wa sana alaihi, mulai doa kita dengan apa? Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah, ya. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdihi na'amuhu wa yukafi mazidah, dan seterusnya, ya. Puji Allah mulia-mulianya sebanyak mungkin, ya. أنت الحق أنت الحي القيوم الذي لا يموت يا engkau adalah zat yang hak, engkau adalah zat yang maha hidup yang tidak akan berkesudahan, dan seterusnya seterusnya. Ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang berikutnya apa? Tamma bisalati ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Ya, jadi kita berdoa, ingat ya, satu waktu-waktu yang tepat. Ya, tadi kita sudah sebutkan beberapa waktu. Kemudian hatinya khudur, hatinya khusyur, menghadap ke arah kiblat. Kemudian dalam keadaan bersuci, mengangkat kedua tangan, memulai dengan memuji Allah. Kemudian apa? Dengan memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara seseorang itu bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tumma qaddam baini yadi hajati at-taubah wal istighfar. Lalu kemudian apa? Istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, mengakui kesalahan, i'tiraf. Ya Allah, saya ini hamba-Mu yang lemah. Engkau adalah zat yang maha kuat, Engkau adalah zat yang maha kaya. Kami ini miskin, kami tidak punya apa-apa, dan seterusnya dan seterusnya, ya. Kemudian apa? Istighfar. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم دخل على الله وألح عليه المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة. Lalu kemudian sampaikan maksudmu, maksud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampaikan maksud kita kepada Allah. Boleh kita bertawassul, boleh. Tawassul juga dengan apa? Dengan nama-nama Allah, ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalal wal Ikram ya Rabbal Alamin, dan seterusnya, ya. Ini adalah maksud bagi apa? Tawassul kepada أسمى الله سبحانه وتعالى. مليان. وقدم بين يدي دعاه صدقة صدقة فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. يا. مليان جواب. Bersedekah. Karena ketika seorang itu bersedekah, lalu kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lebih-lebih ya. Doa itu juga ketika hal demikian itu juga pernah diajarkan oleh Syekh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beberapa hal ya terkait dengan masalah doa dan juga waktu-waktu serta kondisi-kondisi di mana seseorang itu doanya akan diijabah. Nah, sekarang kita refleksi diri kita masing-masing. Apakah cara kita berdoa itu sudah seperti itu atau belum? Kalau belum, ya mungkin selama ini doa kita ada yang belum berijabah, bisa jadi, gitu. Ya. Bisa jadi doa kita ada yang belum berijabah. Kenapa? Karena kondisi-kondisi tadi, sikap-sikapnya tadi tidak kita lakukan. Mm. Kita berdoa mungkin tidak waktu yang tepat, ya. Mm. Walaupun tetap Allah itu akan mengabulkan doa kita, apa saja akan dikabulkan. Sehingga dari doa ini, astajiblah kumintalah kepada aku, pasti akan aku kabulkan. Ini perintah Allah, dan ini adalah kalimat yang tersampaikan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, akan tetapi ada doa kita ini bisa menjadi powerful. Ya, beberapa hal yang kita sudah bahas itu tadi. Mudah-mudahan kita ini dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang doanya powerful, ya. Didengar langsung oleh Allah dan kemudian mudah dijabah oleh Allah. Amin ya Rabbal.
1: Amin ya Amin ya Rabbal.
0: Demikian kira-kira dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik. Amin amin. Terima kasih Pak Ustaz atas materinya tentang doa, ya. Doa yang diijabah, doa yang mustajab seperti apa. Dan sudah ada pertanyaan yang masuk Pak Ustaz kali ini. Kami sampaikan dari Pak Onoi di Sparija. Assalamualaikum, selamat pagi Mutiara pagi. Ingin bertanya kepada Pak Ustadz, dengan berbagai perjalanan hidup manusia dari dulu hingga sekarang, bagaimana pandangan Islam terhadap relevansi agama di kehidupan modern saat ini? Apakah masih menjadi pedoman utama atau justru dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu? Selain itu, bagaimana kita memahami hubungan antara doa, usaha, dan ketentuan Tuhan, terutama ketika apa yang kita doakan tidak sesuai dengan kenyataan? Silakan Pak Ustadz dijawab.
0: Iya, Islam itu relevan dengan seluruh zaman. Ya. Jadi Islam ini harus menjadi solusi bagi kita sebagai seorang mukmin dalam berbagai masalah kita. Masalah dunia maupun masalah akhirat. Ya. Kembalikan, karena semuanya ada di mana pedoman kita, yaitu Al-Quran. Allah sudah sampaikan, apapun masalah kita, apapun peristiwa di dunia ini, ketika dikembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan menjadi apa? Menjadi yang terbaik. Ya. Jadi bukan hanya sekedar gimmick ya beragama itu, tapi Islam ini adalah menjadi apa? Solusi. Dan itu sudah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Apakah masih relevan dengan zaman sekarang? Sangat-sangat relevan. Ketika seorang itu memiliki keimanan yang sangat kuat, maka apapun yang dia inginkan, apapun yang dia doakan, ya, maka senjata akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua tadi apa, Pak? Mohon maaf.
1: Poin yang kedua, bagaimana kita memahami hubungan antara doa, usaha, dan ketentuan Tuhan?
0: Iya, doa, usaha, dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ya, usaha harus kita maksimal. Doa ini adalah bagian daripada apa? Mendorong usaha kita dikabulkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ketentuan Allah itu ada dua, takdir itu ada dua, ada mubram, ada muallak, ya. Ada sesuatu atau takdir yang bisa dirubah dan ada takdir yang tidak bisa dirubah. Apa takdir yang tidak bisa dirubah? Takdir yang tidak bisa dirubah adalah kelahiran seseorang, ya. Kemudian matinya seseorang, ini nggak bisa dirubah. Karena apa? Karena itu merupakan jatahnya dia ketika lahir, waktu diberikan rezeki oleh Allah. Ketika rezekinya sudah habis, ya sudah, dia meninggal dunia. Artinya hati kita ini ketika melihat orang yang meninggal dunia, oh berarti rezeki, jatah rezeki yang Allah berikan kepada dia itu adalah sudah selesai, sudah, gitu loh. Ya. Kemudian yang bisa dirubah itu apa? Yang bisa dirubah, contoh kita ini lahir itu tidak tahu apa-apa. Kalau kita kemudian belajar sekolah, gitu ya, sekolah menuntut ilmu, akhirnya menjadi mendapatkan pengetahuan. Ya. Kalau seorang itu kemudian pasrah, sudahlah, saya pasrah saja, saya takdir. Kalau Allah takdirkan saya pinter, saya akan pinter. Tapi orang itu tidak belajar, bagaimana? Tidak akan bisa.
1: Oke, baik.
0: Jadi ada takdir yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah tadi, ya, masalah hidup mati, masalah rezeki dan masalah jodoh, hadir yang bisa dirubah.
1: Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Anoy. Satu lagi, Pak Ustadz, ada pertanyaan dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Assalamualaikum. Maaf Pak Kiai, izin bertanya. Kalau doa itu sama enggak ya dengan ucapan-ucapan kita? Terus kalau kita berdoa ada yang langsung dikabulkan dan ada juga yang enggak tercapai. Kitanya harus bagaimana ya? Sedangkan ada doa yang selalu kita harapkan. Kemudian juga kalau ucapan yang kurang enak didengar dan menyakitkan seperti apa nih? Mohon penjelasannya singkat saja Pak Ustadz. Waktu kita terbatas.
0: Jadi kalau doa ya itu terus istiqomah, mau dikabulkan mau belum dikabulkan, pada intinya Allah akan kabulkan doa kita karena ud'uni astajib lakum. Ya, nanti pembahasannya kita akan bahas lebih jelas. Jadi doa itu satu, ketika kita minta pasti dijawab. Yang kedua, ketika kita minta akan dipending oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tadi mungkin keadaan-keadaan yang kita tidak sesuai. Yang ketiga, doa kita ini akan dipending lagi, bukan di dunia. Ya, di dunia mungkin belum dikabulkan, tapi itu nanti menjadi tabungan kita di akhirat. Jadi kalau seandainya doa kita ini di dunia belum dikabulkan, ya Allah, itu adalah merupakan ibadah yang tersimpan milik kita, yang akan bisa kita unduh nanti di hari akhirat nanti. Demikian bersyukur Allah alam.
1: Allahu'alaikum. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Bu Supriyati di Sindang Barang. Karena memang urusan doa ini memang ada di tangan Allah SWT ya Pak Ustadz ya. Jadi intinya adalah terus berdoa, terus berharap gitu ya. Nanti urusan dikabulkan itu udah sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Pendengar, semoga tausiah yang telah kita simak bersama dapat menjadi cahaya yang menerangi hati serta menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tim gabungan berhasil melakukan penutupan 20 akses tambang tanpa izin, penertiban 21 gubuk, 17 dudukan gelundung, serta menertibkan berbagai sarana pendukung aktivitas pertambangan tanpa izin.
2: Masyarakat akan gunakan untuk cuci mandi, sumur siuk, gak bisa, karena ya tadi airnya habis di bendung di atas, ya inilah Sungai Tonggo.
3: Debit air yang cukup rendah terlihat nampak bahwa memang sampah di sungai cukup banyak. Tentu dari hulunya sampah harus kita coba kelola.
4: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini Selasa 21 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Nah, berikut kami sampaikan berita utama. PT Antam TBK Pongkor tutup 20 lubang galian emas ilegal dalam operasi gabungan yang dilakukan. Proyek Waduk Cibeet di Kecamatan Tanjung Sari dikeluhkan warga. Pemerintah Kota Bogor bersiap kelola sampah menjadi listrik. Bersama saya Gelaga Biasa, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, PT Antam TBK Pongkor tutup 20 lubang galian emas ilegal dalam operasi gabungan yang dilakukan. Temuan lubang galian emas ilegal itu pun menjadi bukti masih eksisnya aktivitas galian emas ilegal di kawasan Gunung Salak Bogor. Berikut laporan Yofri Haryadi.
5: Tim patroli gabungan PT Antam dan aparat penegak hukum menutup 20 lubang tambang galian emas ilegal di area penambangan emas Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Dari aktivitas patroli gabungan yang dilakukan, yang menutup 20 akses lubang yang digunakan oleh para penambang emas liar Pongkor, termasuk 21 gubuk liar dan 17 dudukan gelundung atau alat pengolahan emas, beserta galon merkuri yang digunakan untuk proses pengolahannya. Java Region CSR and External Relations Subdivision Head PT Antam TBK Agustinus Toko Susetio mengatakan patroli gabungan tersebut merupakan bentuk nyata sinergi seluruh pemangku berkepentingan dalam menjaga keselamatan lingkungan dan objek vital negara.
1: Selama pelaksanaan patroli, tim gabungan berhasil melakukan penutupan 20 akses tambang tanpa izin, penertiban 21 gubuk, 17 dudukan gelundung, serta menertibkan berbagai sarana pendukung aktivitas pertambangan tanpa izin. Tim juga melakukan pengamanan dan pemusnahan barang-barang yang digunakan untuk aktivitas tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melibatkan 118 personil dari berbagai unsur, yaitu PT Antam UBP Pongkor, Mitra Pengamanan, Polda Jawa Barat, Pam Ofit Polda Jawa Barat, Denpom 3, 1 Bogor, Koramil Nanggung, Polsek Nanggung, Polres Bogor, Satpol PP.
5: Namun sayang, pada saat operasi dilakukan selama kurang lebih 3 hari, aktivitas para penambang emas ilegal itu pun sepi dan diduga terjadi kebocoran informasi. Kapolsek Nanggung AKP Ano Junaidi menegaskan bahwa patroli yang dilaksanakan bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bentuk penegakan aturan di lapangan.
6: Dikatakan oleh Antam, kita perlu bantuan pengamanan, rencana akan dilaksanakan penertiban peti selama 3 hari ke depan, mungkin dari Rabu sampai hari Jumat. Kita juga akan menelusuri sumber-sumber air, karena sekarang musim kemarau banyak ada beberapa masyarakat tentunya yang terdampak karena air di bawah, di hilir, digunakan oleh keperluan masyarakat. Jadi kita telusurin sekalian patroli dengan Antam. Kita hanya bersikap membackup dalam, ada beberapa lokasi kita sudah tapi nanti mungkin hari terakhir baru akan disampaikan secara jelas dari PT Antam.
5: Patroli tim gabungan menyisir lokasi di antaranya kawasan Gunung Cibutak, Pasir Jawa, dan Cibendel Muara Kapur. Petugas mengamankan barang bukti, peralatan linggis, cangkul, palu, dan garpu besi untuk menutup aktivitas pertambangan ilegal itu. Petugas juga menemukan banyak limbah yang diduga ditinggalkan para penambang berupa ribuan karung bekas, botol minuman plastik, serta berbagai jenis sampah lainnya yang tersebar di sekitar lokasi area lubang galian tersebut.
4: Progres pembangunan trase baru Batu Tulis di Kecamatan Bogor Selatan terus mendapat pengawasan dari DPRD sebagai upaya memastikan proyek berjalan sesuai target. Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Dadang Skandar Danubrata, mendampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, meninjau langsung lokasi pembangunan dalam agenda pengawasan penyelenggaraan pemerintah tahun anggaran 2026. Menurut Ono Surono, pembangunan trase Batu Tulis merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kota Bogor dengan pendanaan konstruksi berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat. Sementara pembahasan yang dimaksud pembebasan lahan dilakukan oleh Pemkot Bogor berdasarkan laporan Dinas PUPR Kota Bogor, progres pekerjaan telah mencapai sekitar 22% dan mencakup pembangunan badan jalan, drainase, taman, serta lewangun Batu Tulis sebagai bagian dari upaya mitigasi longsor dengan target penyelesaian Oktober 2026. Sementara itu, Danang Iskandar dan Ubat Brata menegaskan DPRD Kota Bogor akan terus mengawal pelaksanaan proyek agar kualitas pekerjaan dan waktu penyelesaian sesuai dengan rencana, sekaligus meminta pelaksanaan proyek menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja K3. Penanggung jawab PT Promix Prima Karya, Haryono, memastikan kontraktor telah menjalankan prosedur K3, termasuk menjaga kebersihan jalan dari material proyek, sehingga pembangunan trase baru Batu Tulis diharapkan mampu memulihkan konektivitas wilayah Bogor Selatan sekaligus mengurangi resiko longsor di masa mendatang. Saudara, pemerintah Kota Bogor persiapkan diri kelola sampah menjadi listrik di area TPA Galuga Cibumbulang, Kabupaten Bogor dan Kayu Manis. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
7: Pembangunan fasilitas pengelola sampah menjadi energi listrik atau PSLL dinilai menjadi salah satu langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah di Kota Bogor. Selain mengurangi timbunan sampah, keberadaan PSLL juga diharapkan dapat mendukung upaya menjaga kebersihan sungai dan lingkungan secara berkelanjutan. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengatakan kondisi debit air sungai yang rendah membuat tumpukan sampah semakin terlihat. Menurutnya, pembangunan PSLL di Kayu Manis Kota Bogor dan Galuga Kabupaten Bogor diharapkan segera memasuki tahap groundbreaking pada awal Agustus sebagai bagian dari solusi jangka panjang pengelolaan sampah.
3: Melihat kondisi yang ada dengan debit air yang cukup rendah, terlihat nampak bahwa memang sampah di sungai cukup banyak. Tentu dari hulunya sampah harus kita coba kelola. Mudah-mudahan PSLL di Kota Bogor, dua titik di Galuga dan di Kayu Manis, segera bisa groundbreaking. Target Agustus awal, informasi dari pusat akan dilakukan groundbreaking di Galuga, Kabupaten Bogor.
7: Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi, menilai pembangunan PSLL perlu dibarengi dengan keterlibatan masyarakat melalui sosialisasi yang masif. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami bahwa teknologi pengelolaan sampah yang digunakan berbeda dengan sistem pengelolaan sampah secara konvensional sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.
8: Kita minta salah satunya program tersebut bagus tapi harus melibatkan masyarakat. Karena PSLL ini baru menggunakan IT, dan itu informasi juga harus sampai kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat menolak, karena di benaknya itu pengelolaannya masih manual. Makanya penting juga pemerintah untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat.
7: Melalui pembangunan PSLL dan dukungan masyarakat, pengelolaan sampah di Kota Bogor diharapkan menjadi lebih modern dan efektif. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat dinilai menjadi kunci awal agar upaya mengurangi timbunan sampah sekaligus menjaga kebersihan lingkungan dapat berjalan secara berkelanjutan.
4: Proyek pembangunan bendungan Cibet di Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor mulai dikeluhkan oleh sebagian warga masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah hilir yang berbatasan dengan aktivitas proyek di Kecamatan Cariu, yaitu Desa Tanjung Rasa, Pasir Tanjung dan Tanjung, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Sejatinya proyek tersebut dilakukan memberikan manfaat jangka panjang khususnya bagi ketahanan air dan pengendali banjir hulu hilir. Namun di tengah aktivitas pengerjaan proyek di atas luas lahan 1040 hektar itu pun ada penggalian sementara sumber mata air untuk kelancaran pekerjaan. Dan kondisi itu pun dikeluhkan salah seorang warga Tanjung Sari, Bapak Wasino, yang menjadikan sumber air bersih di sumur dan aliran mata airnya berkurang.
2: masyarakat akan menggunakan untuk cuci mandi, sumur siuk, nggak bisa. Karena ya tadi airnya habis di bendung di atas, ya itulah kena tonggo. Nah inilah masyarakat yang masuk desa Tanjung Sari, Pasir Tanjung, Tanjung Rasa ini memerlukan hanya untuk mandi. Mandi cuci di sumur siuk, nggak bisa. Karena itulah air di bendung di atas seperti ini. Maka dari itu, saya selaku masyarakat desa Tanjung Sari, kasihan sama masyarakat, mohon perhatian pemerintah tempat untuk adil, untuk bagi air. Jadi intinya air ini agar sampai di bawah semua.
4: Jika sebelumnya dampak penggalian aliran air dari sumber mata air di kawasan itu berdampak pada areal sawah dan perkebunan, kini hal itu dirasakan langsung oleh warga di pemukiman padat penduduk di tiga desa tersebut. Di mana sebelum proyek dilakukan ada pembebasan lahan yang melewati 6 hingga 7 desa di Kecamatan Cariu dan 2 desa di Kecamatan Tanjung Sari. Selama proses konstruksi berjalan, aktivitas pengerjaan proyek dan kendaraan berat sempat memicu keluhan warga akibat jalan sekitar pemukiman menjadi rusak, licin, dan berdebu.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
4: Saudara, pelestarian batik tidak hanya dilakukan dengan menjaga warisan budaya, tapi juga melalui upaya menciptakan ruang yang inklusif bagi semua. Yang dimaksud sebagai semua kalangan untuk berkarya. Selain itu, kolaborasi antar pengrajin dinilai penting agar pengembangan batik terus berjalan dan mampu meningkatkan kualitas para pengrajin. Founder Batik Handayani, Sri Ratna Handayani, mengatakan pihaknya turut melibatkan penyandang disabilitas dalam kegiatan membatik sebagai bentuk pemberdayaan sekaligus membuktikan bahwa membatik dapat dilakukan oleh siapa saja. Ia juga mengajak para pengrajin batik di Jawa Barat untuk bergabung dengan Yayasan Batik Jawa Barat guna memperluas jaring, menambah wawasan, dan saling berbagi pengalaman.
9: Kami memiliki pembatik difabel, ada 3 orang. Jadi bukan tidak mungkin juga difabel tadi bisa membatik, mungkin ikut menciprat seperti itu ya. Jadi saya mengajak para pengrajin batik terutama di Jawa Barat untuk bergabung dengan Yayasan Batik Jawa Barat, karena banyak hal kita dapat dari situ, baik itu nilainya, silaturahminya, dan ilmunya.
4: Melalui kolaborasi dan semangat saling belajar, pelestarian batik diharapkan tidak hanya menjaga warisan budaya bangsa, tapi juga mampu memperluas kesempatan berkarya bagi seluruh lapisan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan para pengrajin. Yayasan Batik Jawa Barat mengoptimalkan pembinaan 27 kabupaten kota dan kaum muda untuk tingkatkan kesejahteraan pembatik. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
10: Upaya pelestarian batik Jawa Barat di Kota Bogor kini diperluas melalui program pembinaan langsung ke daerah. Ketua Umum Yayasan Batik Jawa Barat Sandy Dede Yusuf menyampaikan dalam dialog Dinamika Bogor RRI Bogor Senin 20 Juli 2026 bahwa pihaknya sedang melakukan pembinaan di 27 kabupaten kota se-Jawa Barat. Fokus pembinaan diarahkan untuk meningkatkan kreativitas inovasi para pembatik sehingga produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah, daya saing, dan mampu menembus pasar yang lebih luas. Menurut Sandy Dede Yusuf, penguatan kapasitas tingkat daerah menjadi kunci agar ekosistem batik tidak hanya hidup di kota besar. Melalui pelatihan teknik pengembangan motif khas daerah, serta pendampingan desain dan kemasan para pembatik di 27 kabupaten kota diharapkan dapat menghasilkan karya yang lebih inovatif. Dampaknya secara langsung akan terasa pada peningkatan penghasilan kesejahteraan pembatik karena produknya lebih beragam dan berkualitas, membuka peluang pasar baik di tingkat lokal, nasional, maupun ekspor. Selain menyasar pengrajin batik, Yayasan Batik Jawa Barat juga menaruh perhatian pada regenerasi. Sandy Dede Yusuf menilai keterlibatan generasi muda sangat penting agar batik tidak hanya terputus di tengah jalan. Untuk itu, Yayasan Batik menggelar workshop magang di Sanggar Batik dan kelas digital marketing agar anak muda melihat batik sebagai peluang usaha yang sangat keren dan menjanjikan.
11: Regenerasi pembatik adalah salah satu alasan paling kuat kenapa diadakan pemilihan Duta Batik Jawa Barat 2026 adalah untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda akan budaya khususnya wastra sebagai warisan budaya dunia tak benda dari Indonesia, yaitu batik, agar mereka bisa mencintai, bisa memakai dengan bangga dan mau menjadi wirausahawan batik dan mengerti betapa luar biasanya cara membatik dan membedakan antara batik dengan tekstil bermotif batik, sehingga batik Indonesia, khususnya batik Jawa Barat, tetap dikerjakan oleh putra daerah Jawa Barat di setiap kota dan kabupaten.
10: Dalam strategis pelestarian Yayasan Batik Jawa Barat menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, komunitas, industri, dan kaum muda. Sandy Dewi Yusuf menjelaskan bahwa yayasan batiknya harus keluar dari ruang pameran dan mulai ke kehidupan sehari-hari anak muda dengan adanya duta batik mulai dari kampus, media sosial, hingga industri kreatif.
11: Yayasan Batik Jawa Barat melakukan pembinaan ke 27 kota kabupaten dan akhirnya melalui pelatihan teknik produksi, pengembangan desain, pewarnaan, baik kimia maupun warna alam, dan juga sistem pengolahan limbah secair batik, sehingga batik Jawa Barat ramah lingkungan dan sudah ada beraneka ragam motif sesuai dengan kearifan lokal dari daerahnya masing-masing. Sehingga Jawa Barat akan memiliki begitu banyak keanekaragaman corak, motif, warna yang memang itu menjadi kekayaan yang ada di 27 kota kabupaten, sehingga generasi muda kita juga bisa terus berkembang menjadi wirausahawan batik dengan melakukan kreativitas, diversifikasi produk, tidak hanya menjadi produk fashion saja. Tentunya berkembang juga kreativitas-kreativitas anak muda sehingga bisa menjadi aksesoris. Kemudian selain produk fashion, yaitu untuk wall hanging, untuk perangkat-perangkat yang ada di hiasan kantor, gedung-gedung, kemudian juga sebagai placemat, runner, karpet, dan sebagainya. Itu bisa menjadikan nilai tambah daya jual dari generasi muda kita yang akan terus mengembangkan kreativitasnya menjadi wirausahawan, perajin maupun pengusaha batik.
10: Kemudian Sandy Dede Yusuf menegaskan bahwa pembinaan di 27 kabupaten kota dan pemberdayaan generasi muda adalah dua pilar utama dalam menjaga kelestarian batik. Ia berharap melalui peningkatan kreativitas, inovasi, dan kesejahteraan pembatik, goresan canting hari ini dapat menjadi peradaban yang terus hidup.
4: Beralih ke informasi olahraga, setelah menanti selama 14 periode ataupun sekitar 40 tahun lamanya, Kota Bogor akhirnya kembali dipercaya menjadi tuan rumah ajang pengenalan olahraga provinsi Porprov. Guna mempererat kedekatan emosional di luar komunikasi formal, Perumda Pasar Tohaga menggelar pertandingan persahabatan. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda berikut.
12: Kota Bogor kembali dipercaya untuk menjadi tuan rumah ajang olahraga bergengsi di tingkat provinsi. Penunjukan ini mengakhiri masa penantian panjang selama 14 periode atau sekitar 40 tahun lamanya sejak Kota Bogor terakhir kali memegang status sebagai tuan rumah. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Bogor, Dedi Sumarna, menyatakan bahwa kepercayaan yang kembali diberikan ini merupakan sebuah kehormatan besar sekaligus pembuktian bagi kapasitas olahraga di Kota Hujan. Penantian panjang selama 4 dekade ini akhirnya terbayar dengan momentum kembalinya ajang tersebut ke Kota Bogor.
13: Tentunya ini kan kali pertama, 14 periode, mungkin sekitar 40 tahun sebelumnya, Kota Bogor belum pernah menyelangi penyelenggara event sekelas provinsi. Artinya ini sebuah tantangan dan kemudian sebuah kebanggaan dan tentunya juga sebuah harapan bahwa dengan penyelenggaraan Porprov 2026 ini salah satunya adalah meningkatkan prestasi olahraga di Kota Bogor, yang kedua adalah menggerakkan ekonomi masyarakat Kota Bogor, kemudian ada perhatian secara keseluruhan kepada masyarakat Kota Bogor bahwa olahraga itu penting untuk bukan hanya sekedar sehat, tetapi juga bisa mendatangkan sebuah roda ekonomi baru ketika ini dijadikan sebuah industri olahraga.
12: Sementara itu, Humas KONI Kota Bogor Mary Mangunsong menyampaikan bahwa menjelang pelaksanaan Porprov, program pembinaan intensif bagi seluruh atlet kini semakin ditingkatkan secara signifikan. Program ini dirancang untuk memastikan kondisi fisik dan mental para atlet tetap berada dalam level tertinggi menjelang pertandingan resmi. Mary Mangunsong menambahkan bahwa mengawal kualitas persiapan tersebut, pihak KONI melakukan pemantauan dan monitoring latihan secara terus-menerus ke setiap cabang olahraga. Pengawasan berkala ini dilakukan guna melihat langsung progres perkembangan atlet sekaligus mengevaluasi kebutuhan teknis di lapangan secara cepat.

Internal KONI kini mulai menggeser fokus pada penguatan performa atlet di sisa waktu yang ada. Langkah penyaringan yang ketat di babak kualifikasi menjadi fondasi penting bagi target besar yang diusung oleh Kota Bogor pada perhelatan olahraga tingkat provinsi tersebut. Guna mempererat silaturahmi dan memperkuat kolaborasi di luar komunikasi formal, Perumda Pasar Tohaga menggelar pertandingan persahabatan mini soccer melawan Media FC yang berakhir dengan kemenangan telak Tohaga FC 9-2. Direktur Utama Haris Setiawan bersama Humas M. Fahrizal menegaskan bahwa hasil akhir pertandingan bukan fokus utama, melainkan nilai persaudaraan dan penguatan hubungan emosional dengan insan media selaku mitra strategis perusahaan. Kegiatan olahraga bersama ini diharapkan dapat menjadi agenda rutin demi menjaga komunikasi yang terbuka, kolaboratif, serta berkelanjutan dalam menyebarluaskan berbagai informasi yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bogor.

Informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RI Bogor pagi ini. Saya Gilaga Biasa, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Dex Editor Yofri Haryadi, dan penata teknik Noval Novian, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Baik ya pendengar, kali ini kami hadirkan informasi terkait perakhiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pendengar.
1: Pagi dan semangat pagi, sahabat RRI dan juga sobat BMKG di Bogor dan sekitarnya. Kembali menyapa sobat BMKG, saya Asri Rahmawati, perakirawan cuaca Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang bertugas akan kembali menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga hari Anda diawali dengan semangat dan cuaca yang bersahabat seperti pada pagi hari ini. Jadi mari kita simak bersama informasi perakiraan cuaca untuk Selasa 21 Juli 2026. Sobat BMKG, kabar baiknya sebagian besar wilayah Jawa Barat hari ini diperkirakan akan mengalami cuaca cerah hingga cerah berawan. Mudah-mudahan hal ini bisa mendukung kegiatan sobat BMKG ya untuk hari ini. Kemudian juga memasuki siang hingga sore hari tetap ada potensi hujan yang intensitasnya ringan namun bersifat lokal, terutama di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Untuk malam hingga dini harinya cuaca kembali didominasi dengan kondisi cerah berawan. Suhu udara hari ini berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara 30 hingga 90%. Sementara itu kami menghimbau untuk waspada terhadap potensi peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat karena diperkirakan hari ini angin akan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 46 km per jam. Jika sobat BMKG hari ini mungkin kegiatannya di luar begitu ya, jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi cuaca yang selalu diperbarui melalui aplikasi info BMKG, kemudian juga website cuaca.bmkg.go.id ataupun di media sosial official kami di @infobmkg ataupun @bmkgjawabarat. Baik sobat BMKG, saya Asri Rahmawati pamit undur diri, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan dan semoga hari Anda menyenangkan dan juga seluruh kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar lainnya juga masih akan terus kami hadirkan, jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Baiklah pendengar, kami update informasi terkait pantauan kondisi lalu lintas di beberapa titik di wilayah Bogor. Pendengar, kami awali dari Simpang Tugu Kujang, Kota Bogor, yang terpantau pagi hari ini ramai lancar, baik dari arah Baranangsi yang menuju Otista maupun dari arah Bogor menuju Baranangsi yang pendengar. Kemudian kita bergeser ke depan alun-alun Kota Bogor, dari arah Merdeka menuju Balai Kota, ini terpantau ramai lancar. Kemudian dari arah Juanda menuju Merdeka terpantau lancar pendengar. Kemudian untuk wilayah Jalan Raya Bogor, tepatnya di Simpang Pomat, ini juga terpantau ramai lancar dari arah Bogor menuju Cibinong. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Cibinong menuju Bogor juga terpantau ramai lancar pendengar. Bergeser ke wilayah Simpang Bubulak, Kota Bogor, terpantau kondisi lalu lintas juga lancar pendengar. Kami akan hadirkan informasi lainnya, jadi pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

0: Bagaimana kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak warta berita pukul 7. Selepasnya masih ada segmen lainnya yang akan kami hadirkan. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga.